0: setelah meninggal ya. Ini cari deh.
1: Ada apa enggak ya?
0: Coba-coba. Sambil salam-salam Mama Naomi.
1: Iya, karena yang pertama banget ini salamnya banyak kayaknya. Salamnya buat Bunder, Bu Ayu, Mama Vian, Bu Yati, Mas Dani, Mbah Puput, Mbah Putri, Mbah Warid, Mbak Yaya, Mbak Sakina, Mas Andre, Mbak Isna, Mbak Liana, Mama Fatma, terus Mahul, Mbak Inai, Mahin, Mama Asra, Mas Ibnu, iya, Teh Ros, Mahwi, Pak Karim, Umi Hanif, Mama Rizal, Mama Rika, Bunda Titin, Bu Komis, Pak Yanaura, Pak Sutar, terus Pak Yanto, Mbak Yanti, Bu Asi, Kang Imam. Imam apa Iman ya?
0: Kang Imam, iya.
1: Iya, okay. Terus Mbah Ahmad. Siapa lagi ya? Udah kayaknya.
0: Udah ya, awas ada yang
1: makasih
0: tinggal.
1: Makasih Mbak, ada Mbak
0: Ahmad. Lagunya enggak ada, adanya dari Bruri.
1: Iya, terima kasih Mbak Ahmad. Sehat selalu, bahagia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih buat teman Naomi. Lagi ribet itu kayaknya ya si Naomi ya. Oke, lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, apa pagi, kabar Mbak Nia? Iya Pak, pagi juga ketubruk.
2: Alhamdulillah. Aku bisa dengar suaramu.
0: Iya ya, setelah berapa hari ya?
2: Berapa hari nggak siaran? Kemana Mbak Nia?
0: Kemana aja lah, pengen dicariin ya.
2: Harusnya kan ngajak-ngajak, kalau kemana-mana.
0: Ngajak, aduh rombongan tuh namanya. Iya ya, rombongan emang mau kemana? Nanti pada nyiapin amplop sendiri-sendiri tapi ya. Iya, Mbak Cindy udah mas sarapan belum Mbak Cindy?
2: Oh sudah dong.
0: Ih mantap.
2: Kalau sarapan mah gak sih.
0: Harus nomor satu.
2: Nanti
0: ya.
2: Nanti dan oleng nekora sarapan.
0: Nah benar setuju. Iya.
2: Lagunya aku Nicole Ardila ya.
0: Apa judulnya?
2: Biarlah aku yang mengalah.
0: Biarlah aku yang mengalah. Padahal mah menang bisa naik pon live ya, tapi sok-sokan ngalah.
2: Ih,
0: ya.
2: Tadi udah tadi pertama ya Mama Naomi.
0: Mending
2: nombrung-nombrung ya sudah sih diterpental tantu-tantu terus. Mumpung naik aku mau salam-salam.
0: Silakan salam.
2: Biarin. Hari yang belakang marahin ya biarin tadi omelin. Ya, Bun. Jangan ngomelin ya, Bun.
0: Aduh.
2: Sering diomelin kalau naik lama-lama kayak.
0: Awas dijewer lo kalau ketemu lo.
2: Kataku ya biarin aku naik-naik sendiri.
0: Ya masa naik berdua, aduh digendong.
2: Orang ini kan beruntung ya Mbak Nia ya.
0: Iya beruntung.
2: Keberuntungan
0: bisa naik.
2: Dalam gitu hidup ya. Bisa naik.
0: Ya salam-salamnya Mbak Cindy.
2: Salamnya buat Bunder, buat Bunda Tini, Bunda Titin Wardani, Bunda Watik, selamat pagi. Buat Mama Naomi yang gercep, Mama Fatma, Mama Hin, Mama Ashraf, Bu Heni, pagi Ibu, Bu Yati juga selamat pagi. Bu Ayu, Putu, Bu Fatur, Bu Tika Darmanto cantik, selamat pagi Ibu. Bu Asi, pagi Ibu, masak apa? Buat Totoke Naura, Mbah Warid, Pekanbaru juga selamat pagi. Mas Hafid Jambi, Mas Imam Butu, Mas Muksin, Mas Sandi, Depok, Duren Ngambal, Mas Andre, pagi Mas, ngopi, bersarapan, karena mendoan. Buat Papa Ijo, Papa Riono, Pak Yono, Pakde selamat, selamat pagi.
0: Oke.
2: Buat semuanya yang lagi monit, all these memories, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia tugas, tetap semangat merasuki full barokah. Kita tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Yuk lanjut lagi. Mana suaranya? Oh, ada langsung nih nongol ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik.
0: Halo.
3: Apa kabar? Sehat cantik, ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat banget Mbak Yaya. Mbak Yaya bisa naik ya.
3: Alhamdulillah rezeki.
0: Rezeki anak rajin ya.
3: Iya. Biasanya yang gak bisa susah.
0: Iya, itu yang dari Pekanbaru dari tadi udah desel-desel juga lewat seluler, Masya Allah.
3: Oh, yang di Pekanbaru nomor 1 terus kemarin. Pinter tuh. Halo Mbak Mari, sehat-sehat ya, Mbak.
0: Amin.
3: Iya, aku lagunya Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Oke, aku ingin cinta yang nyata ya, siap. Cintanya
3: terus
0: gak selanya
3: buat Mama Naomi cantik sama Mama Cindy cantik. Aku salamnya ikutan aja ya. Mm-mm. Tertakut habis waktunya kalau saya salam-salam banyak. Ikut siap, aja ya.
0: Siap, oke.
3: Salam aku, terima kasih. Iya udah itu Mas Andri.
0: Oh, disalamin.
3: Salam banyak ya selalu
0: Mas Andri. Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya ya. Satu penelpon lagi boleh, tapi lagunya udah penuh ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Olise Morris.
4: Halo, waalaikumsalam. Pak Julius, memoris banyak. Apa kabar?
0: Iya, Nia baik. Alhamdulillah. Padahal mah kita nggak pernah ketemu ya, cuma saling bersapa sahut lewat udara ya. Tapi lamanya nggak ketemu ya.
4: Iya, tapangnya itu loh yang nggak bisa ditahan.
0: Aduh, lagi rindu-rindu juga ya, Ci. Tenang nih ya, udah kembali pokoknya. Iya.
4: Oh, iya. Untung bisa naik ini tadi sih Bu, ada empat, ada tamu.
0: Iya, ini naik bontot Mbak, udah terakhir ini yang nomor 4, yeah. Jadi tinggal ke bagian koredan.
4: Masih ke bagian lagu apa enggak ini?
0: Lagunya udah penuh.
4: Oh iya. Apa yang mau dinaikin?
0: Ini nanti Mama Naomi nih mau yang versi Iwan Fals atau Bruri ya. Ada Selamat Tinggal, ada Air Supply Goodbye, Biar Aku Mengalah nih ke Ardila. Terus Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata. When You Say Nothing At All, ada Jangan Salah Menilai. Terus ada Kangen, ada Bila Ku Ingat. Yang mana nih?
4: Pertama aja lah, biar cepet naik.
0: Oke deh, siap-siap. Mau salam-salam Mbah?
4: Salamnya buat semuanya aja lah, yang dapat naik. Semuanya lah pokoknya. Sebelahnya terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Warit udah kebelet naik, jadi kebelet turun juga ya Mbah Warit ya. Ya udah, cukup dulu ya sahabat Sara FM Kebumen. Kita lanjut-lanjut deh, bacain beberapa WhatsApp-nya. WhatsApp, yo, oke. Okay. Kita lanjut, ada dari siapa nih? Selamat pagi juga ya buat yang Mama Ririn. Waalaikumsalam, monitor cantik katanya lagunya Bukit Berbunga. Oh, belum di-play belum katanya ya. Aku mau habis minum madu Vitapedia nih. Salam sehat ya buat semuanya. Buat si cantiknya terima kasih. Kangen banget sama Bania, asik. Ya Allah, banyak yang kangenin juga ya. Kapan nih bisa pada hadir di Kopdar ya? Besok kita rencanain pokoknya ya. Terus ada dari satu lagi nih, Pak Lili di Bumkot ya. Selamat pagi, morning juga. Tegas lagunya dari Kos Plus Kota Lama. Kirim salam dan doa yang baik-baik buat semuanya aja. Matur thank you Setara Kebumen. Semoga selalu damai di udara. Terima kasih juga buat Pak Lili yang ada di Bumkot. Oke, versi Bruri ya. Mama Nomi boleh nih ya. Naikin selamat tinggalnya.

Jadinya ya gitulah. Jadinya galau ya. Harus bolak-balik ambil kacamata juga ya. Penglihatan tuh emang harus benar-benar dijaga ya sobat Sarah. Kalau udah tahu caranya, ya betul banget dengan coba rutin minum Vitamax solusi kesehatan mata. Karena emang Vitamax sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang pastinya kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi bagus banget untuk menjaga kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa didapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Untuk harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Jangan lupa minumnya menggunakan air hangat juga. Vitamin solusi kesehatan mata. Dia lanjutin deh, ada lagu dari koleksinya Bruri. Selamat tinggal, stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Gimana ya Maria, gak ada yang mau ngalah nih. Kayaknya semuanya pengen menang ya. Deselnya saking kencengnya ini, Masya Allah. Tambah semangat ya, tambah siang. Yuk sobat Sarah FM Kumuen, ada yang mau naik gak di Pond Live? Yang mau naik, naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aldis Memories. Hei penggemarnya Dejenia, bangun. Ini idolamu sudah muncul lagi. Jangan berpikir yang macam-macam ya Besti.
0: Wah, banyak yang berpikir macam-macam ya. Yang ono, yang ini.
1: Iya, katanya Mbak Nia lagi pre-wedding, katanya begon.
0: Masya Allah, minta doanya aja ya.
1: Diaminin aja, amin, ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terijabah doa-doa dari ini fan beratnya Mbak Nia, yaitu.
0: Amin, pokoknya doa terbaik.
1: Nanti aku jadi pagar ayu apa pagar ini ponco nih.
0: Pagar apa ya? Pagar kayu kayaknya, pager bukan ayu. Ayu.
1: Pagar alis ponco ya kan?
0: Pagar fitur apa?
1: Jadi pagar makan tanaman.
0: Aduh, geragas banget.
1: Jangan
0: ya.
1: Itu namanya geragas ya. Ayo pada bangun guys, yang bangun warga Pituro, warga Butuh, warga Kemiri, warga pokoknya warga Purworejo semuanya, yuk pada bangun, warga Kebumen, bangun, Bunda Ervita Akbar Pitur hadir mau minta lagu Jangan Ingin Menang Dewe.
0: Aduh,
1: ya toh, ojo menangan, ya. Siapa yang nyanyi?
0: Gak tahu, siapa yang nyanyi?
1: Oh, Beta Resonata.
0: Oke,
1: tak suruh Mbak Nia nanti nyanyi jadi bingung ya kan?
0: Iya.
1: Udah Beta aja yang nyanyi, yang dia udah siap ya kan?
0: Siap.
1: Buat Mbak Nia sama tugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Jangan Ingin Menang Sendiri.
1: Ojo menangan ya. Ya ilo. Makasih. Assalamualaikum. Bye bye. Maksimal.
0: Wah, terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituro ya. Ramai banget pokoknya kalau ada bunder ya. Kita lanjut lagi. Ada siapa ini kira-kira? Coba-coba mana suaranya. Tadi kayaknya mau diangkat tapi hilang sih notifikasinya. Coba deh Nia mau puterin dari Mbah Bubut. Oke, coba pesan suara dari Mbah Bubut kita simak bareng-bareng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Iya,
2: pagi Mbak Nia, cantik ini kemana aja nih, tak hari ini gak siaran. Mungkin berita nomor ini Mbak Nia, salamnya buat Bu Asih, Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mahul, Papa Tun, Fatur, ada Terosita, juga ada Bang Ante, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astri, juga ada Mama Bila, Sudah Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, juga ada Mbak Habib Jambi, juga ada Mbak Warit, ada Pak Dejati Antika, Mbak Sri, Mama Fausan, juga ada Mama Astri, Mama Asraf, dan Mama Bila, dan buat semuanya yang lagi mau kita. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta ya, buat Mbak Nia yang mencari tugasnya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya buat sobat Sarah, lagunya sangat penuh ya. Iya, ini tadi aja yang lagi lagunya udah Nia list tapi kehapus karena udah melebihi waktu ya. Jadi harus pandai-pandai lihat waktu juga, oke? Jangan pada ngambek ya. Nanti gak ganteng, gak cantik lagi deh. Ya udah, dia mau bacain atensi dari Pak Sasongko. Menia, kapan kopdarnya aku mau ikut, boleh gak? Boleh banget Bapak. Boleh banget, beserta keluarganya juga, ibunya atau putrinya diajakin ya, anak-anaknya gitu. Untuk tanggalnya belum dipastikan ya, kayak besok kita rencana lagi. Pokoknya besok kita calling aja kalau udah mau mulai acara kopdar gitu ya. Mendaftarkan pokoknya ya. Harus ikut, harus daftar. Nih lanjut deh, ada SMS dari orang Kebumen ya. Katanya siapa nih? Oh, dari Mas Jihan di Kebumen. Selamat. Oh, Mas Giman. Mau Mas Giman. Oh, Mas Jihan atau Mas Giman sih ini sebenarnya? Belakangnya tuh 666 ya. Selamat pagi, Mania. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oh, Mas Jihan di Kebumen hadir. Lagunya Frankie dan Jen, Perjalanan. Salam buat semuanya aja, untuk aktivitas buat Mania. Terima kasih. Dan tak tunggu lagunya dari Mas Jihan. Makasih buat Mas Jihan ya. Iya, seperti yang Nia udah sampaikan, lagunya udah penuh, jadi udah gak kebagian. Ada Febriansa di Kebun Jeruk. Hai, selamat pagi buat Febriansa. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Terus siapa lagi yang desel-desel nih ya? Cawel deh. Ada Bu Yati, selamat pagi buat Ibu Yati, Umi Hani, Bu Karmina. Ada Bunda Titin Wardani, ya selamat pagi juga. Dan kalau lagi pengen kehangatan ya sahabat Setara nih, tadi aja nih aku berangkat dingin banget hawanya ya. Enaknya tuh emang seduh teh moros sih kalau jam segitu ya, sambil dingin-dingin. Minum yang seger-seger, yang hangat-hangat, yang nikmat-nikmat kayak teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Kalau mau beli teh moro bisa merapat ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Barangkali ada yang tanya harga, mulai 15.000 aja udah dapat teh dengan kombinasi ekstrak sereh sama ekstrak jahenya. Pokoknya sobat Setara ya, harus coba rutin minum teh moro biar badan sehat bugar, pencernaan juga terjaga. Banyak manfaat dong. Iya jelas dong. Oke deh, ini outerin ada lagu dari koleksi Alison Krauss ya. Pokoknya stay tune barengnya di Oldies Memories.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen.

Jalan Kutu Arjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Aku juga Ciara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara yang udah selalu setia menemani Nia. Dan mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafin. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Yuk, ada DTL Dangdut Tugulawati yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai. Selamat pagi buat semua sobat Stara FM yang masih monit-monit bersama Nia. Pokoknya pagi hari ini, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Alhamdulillah Nia juga begitu, baik, sehat dan tambah-tambah semangat pokoknya pagi ini, apalagi ditemani DTL dangdut tuh gelawet yang dangdutnya asyik banget. Sampai jam berapa nih maunya ya? Maunya sampai jam berapa ya? Ya 2 jam ke depan ya, sampai jam 10. Pokoknya ini puterin lagu-lagu dangdut versi koplo boleh, atau mungkin ada yang mau versi DJ juga boleh banget, nanti Nia puterin ya. Pokoknya ditunggu aja tensinya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya pokoknya hari ini Nia juga bersama Habutab Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk Dinatur Indonesia. Iya dong. Oke deh sobat Stara, nih mau munculin lagi deh. Oh ya, munculin lagu-lagu yang udah masuk di requestan Nia ini, karena banyak banget ya. Nanti Nia bacain satu-satu di sesi berikutnya. Oke, Nia puterin dulu deh. Ada lagu siapa nih kira-kira? Dari versi DJ Koplo ya. Ada Aku Tak Berarti Bagimu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bun, cepetan dong. Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih, kalau ibu-ibu mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih. Yuk, berangkat.
0: Habu topnya dibawa enggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok habu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah gak Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi double dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya? Kan kita juga butuh habu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Iya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah.

0: sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
0: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
0: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Kitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Kitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut, dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silakan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
8: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: dengarkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Star FM, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: 89.4 Radio Setara FM Kebumen masih. Wah, ternyata ya, mantep banget ya. Ternyata pagi hari ini cerah banget ya. Saking cerahnya sampai-sampai kayaknya Sobat Setara hari ini tambah-tambah tambah bugar sarapannya ya. Apalagi setelah sarapan, iya, langsung minum Habutop dong, obat herbal Rawan Arab yang lagi ngetop. Nah, pokoknya Habutop sudah disemprotkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting, apalagi nih, Habutop tuh bagus banget untuk badan kita ya, terutama untuk penderita sakit diabetes, sakit kolesterol, lemah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, terus yang kena insomnia. Wah, itu juga bagus banget pokoknya ya. Rutin minum Habutopnya sehari 3 kali. Untuk minum Habutopnya 1 kali minum 2 kapsul, jangan lupa menggunakan air hangat. Iya dong ya, supaya tubuh kita mudah mencernanya gitu. Habutop kebetulan ada 3 kemasan, ada yang 100 kapsul, ada yang 50 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga Rp230.000. Silakan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya aja. Oke deh, yuk ini lanjut aja ke WhatsApp dulu ya. Beberapa ini, soalnya ada dari banyak banget ya. Dari Mbak Yaya, selamat pagi juga Mbak Nia, sehat ya, salam buat Bu Asih, Bu Tuti, Bu Karminah, Bu Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Asraf, Mbak Fian, Mas Ibnu, Bu Yati, Apanya Nora, Mbak Ahmad, dan buat semuanya. Lagunya aku tak berarti bagimu ya, buat badinya Matugas. Makasih buat Mbak Yaya. Ada Mbak Rizky di Tanasari, waalaikumsalam. DTL Delima, tolong di play kak. Salam buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Bu Yati, Mbak Asraf, Mbak Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Oyong, Kang Giman, Doran Diambal, ada punya Naura, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Setara FM, selamat mendengarkan. Untuk Kanianya, terima kasih. Terima kasih kembali buat tadi ada Mariski di Tanah Sari. Selamat pagi juga buat Bu Asih DTL ya. Kali ini pengen dengerin lagunya Kelepas dengan Ikhlas. Oke, udah muncul juga. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Karincikan, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono Monsobo, Pak Nyinora, Pak Sasongko, Mas Imam Butuh, Mas Arfildan, Mas Andi, Mas Oyong, Mas Andi Depokrejo, Mas Hafid Jambi, Mas Didi Girigondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bututi Grabak, Mbak Sibat, Mbak Ineng, Mbak Isna, dan semua fans Radio Setara FM. Buat Mbak Nia, semangat dan sehat selalu. Terima kasih juga buat Ibu Asih. Ya, selamat pagi buat Mas Ion di Ayam Putih. DTL hadir lagunya Tajamnya Karang. Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Oke, makasih buat Mas Ion Ayam Putih. Dari Neng Apri ya. Selamat pagi buat Neng Apri. Lagunya Laut Kidul dari Deni Caknan. Salam buat semuanya aja yang lagi mau di DTL. Buat bendinya, terima kasih. Oke, makasih buat Neng Apri. Tadi tuh nih coba download tuh lama banget. Ternyata tuh gak bisa di download ya lagunya ya. Kalau mau ganti lagu apa nih Neng Apri ya. Dari Mbak Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir nih di DTL. Salamnya fotokopi di Aldis, lagunya Tiada Duanya. Buat bandingnya menjalani tugas sampai tuntas. Oke, makasih buat Mbak Bubut ya. Coba dari Mas Andre, selamat pagi juga, ikut gabung di DTL yang darinya asik banget, lagunya Tunggal Eka. Lagunya spesial buat nih aja deh. Salam buat semua pasukan PBM-nya, semoga pada sehat-sehat selalu buat kalian, buat semua Sobat Setara FM, dan buat Nia mencian aja, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Selamat pagi buat siapa nih? Belakangnya 759 ya, lagunya katanya Tabola Balik. Boleh ya, nanti ditunggu aja. Dari Mami Nurul Cantik, selamat pagi, Cinta Mulia versi panggungnya tolong di play ya, katanya terkirim spesial buat semua yang lagi berbahagia pagi ini. Buat manianya, good job. Terima kasih buat Amin Nurul. Iya, detail selamat pagi buat Bu Heni ya, sini sarapan sama oyek sama ikan asin Bania. Wih, mantap. Mantap Bu Heni, silakan ya. Buat Mas Giman di Lajar monitor ya, selamat pagi juga. Ada Mas Oyong di Banyurip. Selamat pagi, lagunya Kalah Materi. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Tika, Bu Henny, Bu Tuti, Bu Yuni, Bunda Hervita, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Bambang, Bapaknya Nora, Mas Ibnu, Mas Andre. Ada Mbak Bucin, Mama Kiki, Mbak Piani, dan buat semuanya. Monitor acara DTL ya, buat bandingnya sibuk-sibuk pagi aja. Kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyo. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi ya. Lagunya Gadis Kalimantan, kirim salam buat semua aja. Dan fotokopi tadi pagi buat bandingnya, tugas sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Tadi kayaknya ada yang mau desel-desel, boleh deh telepon aja ya di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dia, apa kabar?
0: Pagi.
1: Lama gak siaran.
0: Iya. Alhamdulillah dia baik. Apa kabar Ibu Yati, sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, baik ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Bu Yati?
1: Lagunya Cintaku Stop.
0: Cintaku apa? Halo? Halo Ibu? Aduh, kenapa? Itu turun. Cintaku apa Bu? Aduh, tanggung banget sih tadi bilangnya ya. Oke deh, lanjut yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Pagi juga. Alhamdulillah baik. Mbak Ahmad, apa kabar, sehat?
2: Sehat. Dan kalau kita tendang mental itu gak yakin.
0: Iya, walah. Gak apa-apa ya.
2: Mental itu.
0: Pantesan bisa ketendang-tendang Bu Yati ya, gara-gara Mbah Amato ceritanya.
2: Biar orang tua Mbah Amat masih kuat kok Mbak ya.
0: Pokoknya gak kalah kuat sama yang lain deh ya Mbah.
2: Padahal Mbah Amat itu kalau malam itu kalau tidur udah kurang-kurang sama Mbah Putri kok.
0: Waduh. Iya tapi masih kuat aja ya.
2: Salam Mbaknya.
0: Silakan Mbak, untuk siapa salamnya?

0: empieza a pasar la hora. La presión, la madre, matando, matando, tallando marrón, matando, pa' flamas, pa' palito, pa' yo no, pa' sutar, pa' sutar,
1: masuk,
0: pa' sutar.
1: Masuk, pa' sutar, ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mbak. Halo. Kok susah? Kok susah? Oke, cukup dulu ya buat Sobat Stara. Makasih yang udah ikutan gabung-gabung pokoknya pagi hari ini. Oh iya, Bu Yati, jangan lupa ya, nanti bisa SMS lagunya apa tuh, katanya cintaku apa tadi gitu ya. Soalnya tiba-tiba mati gitu, kasihan ya. Semoga hari ini semua Sobat Stara sehat, baik-baik aja, dan juga tambah-tambah bugar dan semangat tentunya bareng produk Denatur Indonesia. Ada apa tuh?

sedia Vitamal di rumah Vitamal, solusi kesehatan mata. Belinya di apotek dan agen resmi kami. Untuk harga berapa, Mbak Nia? Harganya tuh mulai dari Rp150.000 gitu ya. Dan satu botol isinya 50 kapsul dapatin juga bonus obat tetes mata matanya. Pokoknya Vitamal, solusi kesehatan mata. Yuk kita lanjut ke yang lagi.

0: Stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitama dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Cintaku Pasti Kembali dari koleksinya Andi KDI Adela. Udah nih yang munculin. Lanjut sesi pon live kedua ya, yang mau naik-naik aja. Sepertinya lagunya udah kelihatan penuh ya. Silahkan bisa naik untuk salam-salam di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabarnya nih Pak Sutar, sehat Pak Sutar?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia. Sarapan tapi aku nggak ngasih.
0: Aduh, kasihan banget Nia ya. Udah sarapan tapi nggak ngasih ya. Yaudah ya, deh.
1: Karena nanya ya mau ngasih apa gitu.
0: Nia udah nggak minta sarapan deh.
1: Ya, udah. Aku ya udah.
0: Alhamdulillah.
1: Mau dibacakan lagu?
0: Udah penuh lagunya Pak.
1: Oh iya, udah penuh ya. Ikut aja.
0: Siap.
1: Pak, lagunya ikut aja depannya.
0: Oke, mau salam-salam.
1: Salam-salam ya. Biasalah yang sudah nyareli, yang ditawel. Ada banyak sekali depannya.
0: Iya, harus di absen ya, pakai nomor urut.
1: Iya, nomor urutnya tuh ada di kamar di clearer, tapi ada Mbak Nur, ada di Gomawa Gendro, ada Wijame Mas Afrit, ada Mas Ibnu, Mas Andri, sama Mindangun, ada Pak Desamat, ada Yunani juga, Uma Ainun, ada Pak Haji Japlin, ada Mas Wildan, ya mengetar-ngetar tuh di Botor, ada Anda Mas Duren, ada Mas Diman juga, Pak Yono, Pak Faryono juga, ada Pak, apa ya tuh?
0: Siapa?
1: Pak Karin.
0: Pak Karin Chicken.
1: Pak Karin, ya. Dan Pak Minton juga, ada Bunda Ervito, Bayaya, Bu Ani, Bu Partini, Bu Asi, Bu Kenny, Mbak Patu juga. Ada Mbak Mama juga, ada Mbak Oo, Mbak Farid, Pak Kamiri, ada Mas Tak, semangat, semangat teman semuanya. Ya ada Mas Ucup, Mas Suryaji, ada Pak Kasulasi juga, semuanya aja lah.
0: Ya, oke, okay, semuanya siap, ya. Siap, semuanya sekali tempat terkecuali.
1: Masih banyak nih. Iya masih banyak nih rentengannya, masih banyak sekali belum selesai.
0: Nanti pada absen aja.
1: Ya udah semuanya aja, ya. Semuanya yang sekarang FM Kebumen Bokal lagi monit. Selamat pagi menjelang siang di Jakarta Elembaknya. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar. Ada mau lanjut nggak deh satu penelpon lagi deh. Nia tungguin ya, sobat Star yang masih setia setia banget. Udah monitor pagi hari ini. Hai, mat pagi nih ada Duren Diambal. Hadir Mbak Nia masih monit nyemak DTL. Alhamdulillah kerjaan dapur wis beres garileh-leleh. Lagunya ikut aja, salamnya fotokopi tadi aja nambah buat Bapak Ijo, Pak Sutar, Pak Paryono. Ada Bunda Rosita Handayani, makasih buat Mbak Nianya. Kangen selalu. Wah, makasih buat Duren Diambal ya. Ya udah sobat Sara, gimana udah sambil nyegar belum hari ini? Belum ya. Iya ya, belum sambil segar-segar minum teh moro, yuk minum sekarang juga. Beli teh moro di apotek dan agen-agen terus. Sampai kami mulai 15.000 aja udah dapet teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Apalagi bikin badan hangat ya di cuaca yang sangat-sangat sering mendung ya, mendung gak sih? Gak mendung Mbak Nia, cuma dingin banget hawanya ya. Kayak tadi pagi aja dia berangkat, Masya Allah ternyata dinginnya sampai, aduh. Emang udah mulai ketiga kayaknya musimnya ya. Jadi kita harus pandai-pandai jaga kesehatan tubuh kita. Yaitu coba dengan gunakan produk Denatur Indonesia. Selain Temora juga tadi ada yang namanya Habutop, oke? Betul banget. Sekarang pokoknya produk Denatur udah bisa Anda jumpain di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi gak usah jauh-jauh. Kalau mau beli atau mau COD mau dikirim pakai juga bisa banget ya Sobat Sarah. Jadi tenang aja, oke? Tenang aja dong. Iya, dan buat yang tanya harga nih, masalah Habutop juga atau harga produk-produk yang lain juga gitu ya. Kok beda harganya Bania sama di apotek ya? Karena beda apotek gitu, beda harga juga ya. Kalau di studio mulai harga 100.000, 150.000 dan juga 230.000 rupiah ya. Jadi ada yang 50 kapsul Habutopnya, ada yang 100 kapsul dan juga ada yang 200 kapsul. Dan buat Sobat Sarah mungkin barangkali putra-putrinya yang sering banget susah makan gitu ya, jangan lupa juga beli madu Vitapedia ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Itu juga udah bagus banget ya untuk menambah nafsu makan anak dan daya tahan tubuh anak juga. Apalagi madu Vitapedia juga bagus banget ya untuk tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Sayangi dan cintai anak-anak kita ya, belikan madu Vitapedia. Oke, ini yang lanjut deh. Ada Mega Mendung ya, stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan semua sobat Setara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa besok di jam yang sama juga bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: konangan.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen.

0: Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: siapa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Ini dari Pak Mandor dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan mudah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.

0: Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu

Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan

0: tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Novi sama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitamax.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pa. Semenjak kita rutin konsumsi Vitamax dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pa.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitamax dan Pimata.
0: Makasih ya, Pa. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitamax, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamax di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: tahu. Oh, tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya.

0: sampingnya juga Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: saja dari sakitnya. Kita kehabisan stok ramuan di istana, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Aku akan berusaha mencari ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit raja dan membuat dia sehat kembali.
0: Kemana kau akan mencarinya, Kanda?
1: Aku akan mencari ramuan itu ke negeri seberang. Jagalah dulu sang raja, Dinda. Aku akan pergi dulu bersama si Ella.
0: Baiklah, hati-hati, Kanda.
2: Sang Kakanda pun menaiki Ella. Tak lupa mengenakan helm dan juga membawa SIM. Beberapa hari kemudian.
3: Dinda!
0: Ya, Kanda. Apa kau sudah menemukan ramuannya, Kanda?
1: Ini, Dinda. Aku membawakan herbal ramuan Arab Tabutuk untuk Raja. Raja harus meminum ini 2 kapsul 3 kali sehari supaya badan segar kembali. Tabutuk, ramuan Arab ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh sang Raja dan bahkan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Asal kita memberikannya secara rutin, Dinda.
0: Baiklah, Kanda. Aku akan memberikan ramuan Tabutuk ini pada Raja. Terima kasih atas usahamu, Kanda.
1: Oh ya, dan satu lagi, Dinda. Kau tidak perlu khawatir karena ramuan Arab Habutop ini sudah berbepom dan halal. Serta tidak ada efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh Raja.
0: Kanda, sejak kapan kau menjadi Roma Irama?
1: Masya Allah, Analu.

bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: aku dengar di radio, ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini. Agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaka, Lastri. Udah malam, nak. Yuk, tidur dulu.
3: Iya, Bu.
2: Nah, jangan lupa baca doa.
4: Eh, Bu, Jaka pengen tanya, boleh?
2: Boleh, tanya apa, nak?
4: Jaka kangen ayah, Bu. Kok ayah gak pulang-pulang, ya?
5: Iya, Bu. Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.

0: Makanya ibu selalu yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Fitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Fitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Fitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Fitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan

0: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda di zona Malaysia sudah tersantui kita jam 1 sampai jam 3. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-069-984 ya. Ya mau gabung langsung aja ke 085-186-069-984 bersama Habu Top Sultana, Vita Mavitapedia, Teh Moro dan Otipus. Siang hari yang panas banget. Gak apa-apa, sambil istirahat atau juga tetap kerja, lagi makan siang, Rena temenin Anda. Baik, kita ke lagu lagi ya. Rena munculin Andares Pati bareng Isma Wandira dalam Sepiku Kaulah.

radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung, darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, gak bau anjir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, nggak punya sakit kepala, bau hidung saya udah nggak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

mana Habuto? Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

aduh, jam-jam segini tidur gimana ya? Yang ngantuk tidur aja, yang kurang enak badan ya tidur, yang baru bangun tidur ya jangan tidur lagi. Tidur baik kerjaannya ya. Lanjut dong kerja, beberes, bebersih gitu ya. Thank you banget juga udah SMS, yang udah WhatsApp juga. Buat yang belum, ayo buruan kirim, masih Rena tunggu. Kirimnya di 085-186-069-984. Silakan pilih lagu yang pengen ada dengerin. Anda mau berbagi salam juga boleh. Sekali lagi, kirimnya di 085-186-069-984 ya. Halo, selamat siang Bu Arena, selamat siang juga Andre. Ikutan gabung nih di Zona Malaysia. Lagunya Kupuja-puja, bisa ditunggu ya. Salamnya buat Bu Ayu, Gamoy, Bu Fatur, Bu Asi, Bunda Vito, Mbak Inui, Bu Tika, Bu Kumis, Mama Fia, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mbak Warit, Kang Mamat, Mas Ibnu, dan juga boleh semua sobat Setara FM buat barenanya mesiran aja. Kasih. Assalamualaikum, abseneng di Zona Malaysia, Zona Tersantuinya Setara FM. Salamnya buat semua pendengar setia Setara FM dimanapun berada. Buat Neng Ayunya, saya selalu terima kasih lagunya Serindu ini kah padamu. Bye, hai, semangat. Assalamualaikum Rena, waalaikumsalam Meli. Mbak, lagunya eksis yang apa aja boleh ditunggu ya, buat sama sobat Star FM Kebumen aja. Saya selalu semangat kompak buat Renanya bertugas sampai kelar. Baik, makasih. Yang tanya teh moro, tehnya harganya murah banget, cuma 15.000. Cuma 15.000 rupiah aja, yuk beli yuk. Belinya gak jauh-jauh, di sekitar Anda deket-deket ada tersedia. Banyak malah apotik-apotik, agen-agen ya. Produk dari PT Denatur Indonesia Group, konsumsi rutin Sultana, insya Allah bisa bikin badan lebih sehat, bugar, fresh sepanjang hari. Yuk bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Lagu lagi gak? Dila.

0: Sial banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Cuy, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo,

Assalamualaikum. Mama Ashraf ini diangkat deh. Belum kah? Angele. Coba lagi Mama Ashraf.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lo,
1: teneng nyong.
0: Teneng malah Kang Muksin. Aku perasaan ngangkat Kang Mama Ashraf.
1: Beda berarti.
0: Beda ya.
1: Sehat Mbak Ren?
0: Sehat, dirimu apa kabar?
1: Ami.
0: Sehat juga. Sudah makan siang atau belum?
1: Mama yang kok sore lah.
0: Apa? Mana-mana makan apa?
1: Isin.
0: Kayaknya karo tutupan.
1: Orang tau makan yang tutupan.
0: Ada kasih lagu apa Kang Muk?
1: Lumpur dan Berlian.
0: Oke, boleh.
1: Salam-salam. Tumben masuk wis ganti.
0: Lah, tumben-tumben bae, masa kon ngedur bendina ya. Meriah
1: kan ngunjungan kape duit teh.
0: Amin.
1: Salam yang gue Mama Ashraf, Mbak Yaya, Mbak Sinti, Andri, Pak Karim, Pak Sutar, Bapak Kenaura. Sama mana ya? Mbak Warid. Kalah ya Mbak.
0: Nakal panjen.
1: Ya penangis.
0: Terus
1: parang burung biar roti bihadi ya.
0: Iya sih. Ya wis lah, harus menang-menangan lah.
1: Buku umis Mbak Rangok nyong domai.
0: Iya terus.
1: Ya wis Mbak UKPP Mbak.
0: Oke deh.
1: Kemarin aja matukan.
0: Baik.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun juga Kang Muksin. Di belakangnya Kang Muksin ada siapakah di sana di ujung telepon ini? Mana sih yang lewat WA? Gak ada yang ijo-ijo di sini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mbak Ren?
0: Sehat dong, Mama Ashraf sehat.
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, anak sehat.
2: Ayo namburi melu tulung-tulung.
0: Siapa gue?
2: Ya, saat ini tukang ganggu. Aku request lagu Salahmu Sendiri ya Mbak.
0: Salammu sendiri, oke langsung disiapin.
2: Iya, salamnya gue fotokopi Kang Muksin Bella.
0: Oke deh.
2: Tumben apa-apaan munggah Kang Muksin biasanya bengi.
0: Lagi bolong dia.
2: Ya wis ya Mbak Rena, matur nuwun. Iya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Ada lagi.

0: ih krodit banget nih. Halo, assalamualaikum Bu Asi.
1: Waalaikumsalam donatur cantik,
0: iya,
1: selamat
0: siang juga. Apa kabar Bu Asi?
1: Makan belum, Mbak Rena?
0: Udah, alhamdulillah, barusan makan pakai lotek, Bu, beli.
1: Pakai lotek enak dong.
0: Enak banget, aku suka soalnya.
1: Aku lagunya biasa.
0: Apa tuh?
1: Lagunya juga biasa. Lagu favorit
0: iya,
1: aku.
0: Siap-siap, ditunggu.
1: Biasa buat fans setara FM seantar jagat, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Pas Mbak Rinanya, selamat lanjut siaran, semoga sehat selalu. Okay. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isabella. Ih, panasnya gini banget ya, Bes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena.
0: Siang juga Mas Ibnu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Rena. Mbak Rena gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat.
1: Alhamdulillah. Di situ dingin ya tadi pagi?
0: Nggak tahu Rena, pagi-pagi nggak kesini.
1: Ya kan biasanya ini musim, udah mulai musim ketiga.
0: Enggak sih, kalau belum merasakan dingin aku Mas.
1: Di gunung kan lebih dingin.
0: Iya, agak mending kali ya daripada biasanya.
1: Lihat nih, saya mau nyanyi lagu Mbak Rena.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Terpaksa aku lakukan.
0: Boleh,
1: Sultan.
0: Siap.
1: Oke, salam-salam ini udah pada naik, ada Mama Asaf juga sama siang, ada Bu Asih. Mm-hmm. Dan kamu juga mau fotokopi mereka saja yang sudah naik.
0: Oke deh.
1: Selamat siang. Pak Merana, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rena atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih Mas Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, udah dulu ya. Yang belum bisa naik, mohon maaf. Banyak banget yang mental nih. Ada Pak Songko, Mbak Yaya, Mbak Bubut, Bapak Nora. Aduh, semangat, lanjut ke WA aja ya. Siang Barena monitor, boleh. Salamnya buat semuanya aja, buat Barena terima kasih. Kembali kasih buat Desti, halo Mbak Desti. Makan siang belum Mbak? Assalamualaikum Mbak, gabung lagi. Iya boleh Mbak Sri. Lagunya Janji Rindu. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Karminah, Bu Asih, Bunda Wati, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunder. Oh ya Mbak Desti, info dong nih. Ini temanku lagi ngekos nih daerah Kutowinangun, lagi cari agen ini, apa namanya, isi ulang galon yang bisa delivery order, minta kontaknya dong Mbak. Ada nggak nih, nanti biar aku rekomendasikan mungkin buat langganan, karena dia ngekos kerja di sekitar Kutowinangun gitu, kepengennya diantar-antar gitu loh ya, nak muda soalnya. ya gitu. Kalau lagi tadi yang request ini Kang Muksin. Tuh kan pada bilang, kok tumben kayak musim siang-siang nongol jirene. Sambil menikmati makan siang Anda, istirahat siang Anda, atau juga lagi sibuk kerja, pokoknya semangat, gak usah geser-geser channel. Dengerin terus Zona Tersantui, kita Zona Malaysia. Rena masih bareng produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Ada Habutop, Sultana, Vita, Mavitapedia, Teh Moro, dan juga Otibus. Mbak LP udah dihubungin tapi gak bisa ini Mbak, gak mau DO, gak mau antar lantai 2 katanya.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW

0: utama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri

Harun. Apotek Harun, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

0: Kenapa, Pa?
1: Ini, Ma, badan Papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
0: Kenapa nggak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
1: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
0: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
1: Oh iya, bener itu.
0: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
1: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
0: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukan jaga rukin.
0: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4, Stara FM, Kebumen.
0: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
5: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
5: Bu,
0: kan?
5: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, Bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
5: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RZTLU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Nah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kartu.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum, selamat siang Mbak Cantik dari Ulinuha Kaliputih Gunung. Sehat selalu ya. Salamnya buat Mama Cantik, Mama Timah yang lagi garap jahitan, semoga cepat beres. Selesai Bodede Salsa Ramadhani, semoga cepat mapan ulih bupuan. Makasih ya. Halo Mas Desta, kabar baik, sehat alhamdulillah. Salam buat fans Star FM, semoga sehat selalu, amin amin. Terima kasih Mbak Bubut, waalaikumsalam, selamat siang juga. Salamnya buat semuanya aja, lagunya yang ikut buat Barenanya menjalanin tugas sampai tuntas. Iya, makasih ya. Udah Rena baca semua. Rena pamit dari zona Malaysia, nanti jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania ya. Terima kasih kebersamaannya Sobat Star FM. Sampai jumpa ntar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM. Halo, balik lagi Rena nih. Temenin Anda lanjut di Popenia ya. Lagu Pop Indonesia baru yang mau gabung langsung merapat. SMS WhatsApp ditunggu ya sama Rena. Kirimnya di 085186069984. Oke. Yang mau gabung langsung ke 085186069984. Masih bersama Habu Top Sultana Vitama Vitapedia Temoro dan Otipus. Panas banget sorenya. Tetap semangat yang masih sibuk, masih punya kerjaan ya. Semoga bisa menghibur nih lagu-lagunya dari Popmania. Bon Live-nya ntar ya, ntar aku buka ke Bon Live. Oke, sudah dibuka satu lagu, kita satu-satu. Yang satu ini muncul Meiska, Keras Kepala.

0: Ya. Ayah.
1: Kenapa, Neng?
2: Loh.
1: Kok layo gitu?
0: Enggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
1: Bekalnya dimakan enggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau enggak dimakan.
0: Dimakan kok ya. Selalu habis enggak bersisa.
1: Nah, gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
0: Hah? Obat apaan ya?
1: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah

liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

adik-adik ya jam segini tuh udah mandi, udah bersiap mau jalan-jalan ya. Baiklah yang mau jalan-jalan, tapi kok gak ngajak Rena?

Ya sudah, gak apa-apa juga lah, ngajak-ngajak. Yuk, masih ditunggu SMS WhatsApp Anda. Kirim ya, 085-186-06-9984. Rena tunggu. 085-186-06-9984. Ditunggu banget atensi Anda. Request lagu masih ya, boleh. Aduh, udah not-not lagi agak susah kayaknya nih. Lama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, hadir lagi. Gimana, masih semangat? Masih dong. Lagunya ku ada untukmu, buat Mbak Rena. Terima kasih buat Mbaknya, matugas ya selalu. Amin, makasih Mbak Sri. Ku ada untukmu tuh lagunya siapa ya? Mbak, apakah tahu penyanyinya siapa Mbak? Biar Rena gak bingung. Mas sorry Mbak Ren, lagi pengen dengerin lagu Bawa Dia Kembali dong, di play dong, di play. Boleh, boleh, boleh.

Asih, Mbak Fatin, Bu Asih, Pomenia, selamat sore. Selamat sore juga Ibu. Waalaikumsalam, hadir lagi. Mari mau dengerin lagunya Merayu Tuhan. Siap, ditunggu ya. Selamanya buat semuanya aja. Buat barinya sama tugas, semangat ya.

Om Toto, Roni Parulian, tak sepertimu. Ah, tak ada sepertimu. Boleh Om Toto, ditunggu ya. Sobat Sarah FM yang mau beli Sultana, iya, sabar. Kayaknya baru restock ya, baru kita baru dapat kiriman. Cuma untuk pendistribusiannya kapan belum ngerti. Yang dekat-dekat ke Toyinangun silakan bisa merapat dulu. Yang butuh Sultana ke agen Tejura Gila Saputra di kompleks dalam pasar ke Toyinangun. Gak cuma Sultana, semua produk insya Allah ada ya. Itu Sultana buat apa? Buat pijet urut, gatel-gatel, luka-luka, bisa banget pakai Sultana. Silakan beli ya. Di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

lagunya. Halo yang baru gabung, Rena masih temenin Anda sore hari ini di Popmania. Ya mau SMS WhatsApp masih ditunggu ya. Kirim yuk 085 186 0998 4.

08151806999

0: selamat sore juga. Kabar alhamdulillah baik, cerah. Kebumen mah gak pernah hujan. Wonosobo dingin ya. Senang banget. Lagunya udah disiapin. Tadi aku udah aku intip soalnya. Adelie kan, rindu tapi bukan pilihan. Boleh-boleh. Ditunggu aja. Buat ibunya lagi masak. Buat Mbak Suma, semoga cepat sehat lagi. Mbak Renanya sama tugas, semangat ya Mbak. Iya dong. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Star FM. Dari siapa nih? Oh, Pak Bini di mana, Pak? Buat semuanya aja yang lagi gabung di Popmania, dengerin Star FM bareng Mbak Rena. Mbak Renanya semangat bertugas, lagunya ikut aja. Okay. Makasih ya. Ada yang masuk kayaknya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore.
1: Sore juga.
0: Ini gak salah kamu nongol.
1: Salah orang ya?
0: Ayo, salah orang, tumben.
1: Iya. Kira-kira salah apa orang?
0: Ya orang salah, mumet dan kaget, mingir-mingir atau nongol soalnya ciri radionya kenapa gitu? Kenapa dengan radiomu?
1: Hah?
0: Ada apa dengan radiomu?
1: Pernah koper.
0: Saking sibuknya ya?
1: Menyibukkan.
0: Menyibukkan diri, gak apa-apalah.
1: Jadi ya, gak kembang yang rumah.
0: Oh iya, masa sih emang kamu bisa dekem? Sendekem
1: bisa.
0: Lagu apa Nindui?
1: Apa ya, singgara diputer apa?
0: Yang mau diputer tadi ada yang request Rindu tapi bukan pilihan. Terus ada yang request juga tadi Bunggala Bunga Matahari.
1: Kecewa itu.
0: Ih, nyebrang ya tuh banget.
1: Boleh, nah,
0: boleh. Boleh, boleh, boleh. Kasih. Yo, salam-salam.
1: Iya lah, bumuk corak terpikasi.
0: Iya. Salam-salam, ke. Patirnya pada dicolek-colek, gue. Main pada tangi.
1: Main pada turu, ya pada kondangan, nembak.
0: Ih, kayak Rena banget kondangan di Nendina.
1: Salam minggat, tapi ya bundar, maafian. Terus berlaku, Bu Aziz, terus Bu Ayu, terus Andre, terus Kang Mamat, terus Bu Hari, terus apa namanya ya?
0: Apa?
1: Kang Ibnu, terus Kang Asrar, terus
0: kembali.
1: Oke. Terima kasih. Oke,
0: kembali kasih Noi. Ada lagi. Ada titik-titik. Assalamualaikum.
2: Ada dong.
0: Sore Bu Tika.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu, apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Ibu bangun tidur ya?
2: Enggak.
0: Kirain.
2: Lagi banyak shopping. Bisa jadi banyak.
0: Oh gitu.
2: Banyak proyek.
0: Bagi-bagilah proyeknya buat Rena Ibu. Mau.
2: Boleh. Apa sih yang gak boleh sama Rena ini?
0: Iya.
3: Ya, ya.
0: Iya dong.
3: Aku lagunya lagu wajib.
0: Lagu wajibnya ibu apa ya?
3: Apa itu ya? Menteri Seventeen.
0: Oh, jangan paksa rindu.
2: Bukan.
0: Ah, yang baru itu. Ini lagu-lagu baru ibu.
3: Oh, ini lagu baru?
0: Oke.
3: Ya udah baru ngikutin aja lah.
0: Oke, siap.
3: Daripada. Iya kan?
0: Iya dong. Salam-salam, Bu.
3: Alah, sekirim salam ya.
0: Iya, monggo.
3: Buat Buki. Selamat sore, Buki. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bu Kumis.
0: Iya.
3: Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Ratu. Bu Tuti di Grapa, Bu Yati, Bu Weni, Bibi Mardani, Bu Asli, Mbak Yaya, Bu Arti, Bu Juli, Bu Casongko, Bu Camintan, Bu Sakina, Mama Mula, Mama Tinggi, Mama Rizki, Mbak Nudi Kliro, Mama Akwa, Mbak Yanti di Maron, Mama Asra, Mama Rangga, Mama Inu,
0: iya.
3: Mama Vian. Tadi yang baru sama itu siapa, Mbak?
0: Tadi Mbak Inai.
3: Oh, salam kenal ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Mbaknya Kembang, Mama Inu, Mama Naomi, Mama Elvi. Tadi ya. Terus ini bapak-bapaknya.
0: Ya.
3: Buat bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Paiso, Pak Panyolo Wonosobo, Pak Imam, Pak Ibu, Pak Arbidan, Om Gendro, Om Bedan, Mas Bagas, Mas Surati, Pak Haryanto, Pak Deslama, Pak Sasongko, Pak Yanto di Maron, Mbak Warit, Mas Bagas, Mas Yoyong, dan semuanya aja. Sedang santai. Mbak Arlena siap.
0: Iya.
3: Selamat siaran sampai kelar.
0: Siap, Ibu.
3: Sukses selalu.
0: Oke, amin.
3: Kapan, yo?
0: Kapan, kapan?
3: Akhirnya aku, plus. Oke, selamat. Sukses selalu, Mbak Arlena.
0: Amin.
3: Jangan lupa, selamat Andre.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Tika Darwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Andi, mau naik. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Rena. Gimana kabarnya?
0: Baik, sehat. Mas Andi, apa kabar?
4: Sehat, Mbak Rena. Ini baru pulang kerja nih.
0: Capek dong.
4: Iya, tapi kan taruh metang teh, metang.
0: Ngeteh mani, ngeteh mani.
4: Seger.
0: Seger pol ya.
4: Anpo. Iya, kopi rapi tak seneng sih kemarin. Teh aku.
0: Iya, malah apik iya. Lah. Lagunya apa?
4: Lagunya yang kalau Peter Pan bisa nggak Mbak? Yang jejak?
0: Enggak, besok Sabtu. Lagu baru.
4: Oh.
0: Peter Pan.
4: Yang
0: emang ada yang
4: iya,
0: lagu
4: bisa.
0: Apa sih yang baru Peter Pan?
4: Yang lama-lama nggak bisa ya?
0: Besok Sabtu ya, yang lama-lama.
4: Oh,
0: lagu-lagu baru
4: ya,
0: dulu Mas. Oke, okay, boleh.
4: Oh, Merayu Tuhan aja yang gak pakai Mbak Rena.
0: Ya. Udah tadi okay, Mas, setengah empat.
4: Ya?
0: Mm-hmm.
4: Yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin. Sekecewa itu tadi di request Inui sama Rindu tapi bukan pilihan. Ada Seventeen juga.
4: Oh iya. Oh yang di request Mbak Inai, enggak apa-apa itu
0: boleh. Kata, iya. Ya, salam-salam.
4: Salam-salamnya yang selalu monitor aja di Tara Kebumen FM.
0: Mm-mm.
4: Buat Mbak Rena bertugas dan pulangnya hati-hati di jalan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Andi. Salam kenal kembali Buti Kedermanto dari Mbak Inai. Aduh, panasnya. Udah kita ke lagu lagi nih, tadi request Angga Chandra sekecewa itu. Sekecewa sama maaf, Kak. Siapakah? Kita
5: masih 30 menit lagi.
6: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris.
0: Jadi kemana-mana ya, Subasa FM pokoknya.
6: Maafin aku.
0: Stay gak tune terus di 98.4 Radio Sar FM.
6: Tapi aku gak baik-baik aja.
0: Anda.
6: Semuanya sulit buat aku.
5: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke bapak.
1: Ih, asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah, tapi ingat hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa

0: obat-obatan kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda dan Rowo Kele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowo Kele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Nanti malam Papa ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Papa harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, laptopnya dibawain.
1: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Laptop kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver dan berbagai macam penyakit lainnya.
0: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
1: Bapak bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habutopnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
0: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-924, 081-222-322-924. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Ah,

Buah pepaya, buah kedondong. Yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang punya berhektar-hektar tanah gak usah sombong dong. Sing umai lantai seidak rolas gak usah sombong dong. Sing gelangi selengan nganti tekan kelek gak usah sombong dong. Yang umrah tiap tahun haji berulang kali yang gak usah sombong dong. Kita yang dilebihkan harta saking jabatan yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong Sek. Yang jadi lurah gak usah sombong Lur. Salam.

ingkang kloto ati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Sadang, wabil akhos dumateng panjiranipun Bapak Camat atau yang mewakili saking kantor kecamatan Sadang ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng panjiranipun Bapak Dan Ramil saking Koramil Sadang hadir kanti langsung beserta anggota ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor kecamatan Sadang beserta anggota ingkang kula hormati, wabil

panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzuriyah sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Amin. Wabil akhos dumateng tanfidiyah suryanang dutul ulama.

sing barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng adeg imane sing jejeg, sing lenggang gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma para papa haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Temene menungso niki adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Menungso niki pancen dasare ngersula, diparingi panas dersula, diparingi udan yang dersula, giliran diparingi udan karo panas bone ngarani jer udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Wau nembe grimis masyarakat ngucap wala, mukiran nanggap mumpuni malah udan. Diketenger ketua panitiane Mas Arisun kelalen orang balana sempak maring payon. Bareng grimis terus terang, mesti tanggane ngucap maning. Biasa nanggar berduhur udan kiko terang jengki, mukiran nanggo dukun ngendiye. Dikilah sing diwastani innal insana khuliqa halu'a. Pancen menungso niki makhluk sing senenge ngeluh. Mulane kaya napa tak pikir-pikir

lebar sholat duhur rawuh wonten mriki tikar plastik jadi alas ora keduman senek ya ikhlas sampai panjenengan sanggup duit nggo jajan ke langsung telas. Paling seneng kan lebar sholat duhur nyakel remote nonton TV karo nonton ku menangis. Secara kasat mata nafsu dunia lebar sholat duhur paling enak niku koi lulah istirahat leyeh-leyeh. Tapi kena apa? Panjenengan karo yoro-yo rawuh wonten mriki ninggalaken daleme, ninggalaken acarane, ninggalaken kasure, ninggalaken TV-ne, ninggalaken anune. Wong anune ku akeh.

kuasane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka kondur tengarsane Gusti Allah ya harus dalam keadaan baik-baik. Soale nopo hari ini ngapun teningkang kata wong sing amale akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng kowe keton pada bae. Halo, sebelah kanan sana, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Rabu temriki kira-kira ngajene arep sing sedhel apa sing suwe? Nantang perkara. Suwe niku teng daerah Kedungkung biasane ngaji sore selesai jam berapa? Jam pira? Jam 5. Masya Allah. Munggah jam loro mudune jam 5 sore. Berarti ngajine telu papat lima telung jam. Masya Allah. Teng mriki wonten kiai ceramah telung jam. Wonten kiai sinten? Coba nyong mumpuni ceramah telung jam ngundang apa ngontrak sampean ke sebelah kanan gon turunan. Assalamualaikum. Masya Allah, ngisar wit pelem. Halo, masih sadar? Jangan keprok ngeproki siapa. Ibu-ibu yang baik-baik, ibu-ibu salihah batin, berarti nyonggone jilbaban sia-sia dong. Lah wong nyong wong api-api kok malah dipadakna karo wadon jilbaban sing gatelen. Jenengan yang hari ini jilbaban akhlaknya apik yo rasa cilik ngati njur ora kemudian jilbabe langsung diuculi. Soale nopo? Soale ganjaran niku ibarat ngeten iki. Siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangnya cuaca cerah ini terang glentang.

iku kan ra penting-penting amat wong tinggo siang hari. Tapi walaupun lampu nang sepeda motor diagem siang hari ora ana tujuane nggo ngapa, kan ora mesti kudune lampune diprotoli. Kenapa orang mawi diprotoli walaupun orang ana manfaate kok tememplek nang gone motor? Karena senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuan lampu nang sepeda motor niku keton manfaate nggo apa. Pada dene dina niki ganjaran maca Quran, ganjaran sholat limang wektu, ganjaran sholat berjamaah, wong puasa, zakat, gawe amal apik, golek rezeki halal, nitipna anak nang pondok pesantren, biayani anak ngaji, ganjarane kuwe nek dikumpul-kumpulna ora kena nggo tuku jabatan, ora kena nggo daftar polisi, ora bisa nggo nyalon lurah. Tapi walaupun ganjaran sing kulon jenengan kumpulaken niku ora penting tujuane nang dunya nggo ngapa, tapi kan senja kehidupan akan datang.

sangka-sangka bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Jenengan duluan nyong keri ya bisa. Utawan jeneng kula sing keri jenengan duluan yang ngono. Iku wis kebalik niki nang nyong. Maka karena yang namanya mati datangnya tidak disangka-sangka, tapi mesti bakalan teka. Ganjaran kue kaya dene lampu nang sepeda motor. Siang hari rapati penting manfaate, pas nang dunya ganjaran kue ra penting-penting amat. Tapi bareng wis nang jero kuburan, jebule ganjaran sing wis dikumpul-kumpulna akan ketok manfaate nggo apa. Artinya saking ceramah kula niki pancen bener, wong pinter karo wong cerdas jebule beda. Halo Yus Artina. Iki nyong ceramah serius banget ye. Lho nganti jam 2 sore. Tundang adu-adu sekang Cilacap tekan kene anak dalan peting penjelut kaya kae. Kula ngaji teng Sadang niku janing mien sering nang masjid.

0: posok kuwi dalan kabupaten nek ora salah. Terus genon sewu Pak Lurah, santai mawon Pak Lurah, ya Allah. Burung di roasting bewis pucet kayak kemelas. Alaketmu berbes mili lurai melas. Ora di roasting ora, cilik kering tahunan ngayake kon. Mohon izin Pak Lurah, maaf. Saya mau bertanya Pak Lurah, ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, baru periode pertama berjalan berapa tahun? Nembe rong tahun ya memper ngumpul-ngumpul adisit kok. Nggo bangun desa, bangun fisik e masyarakat niku ya rong tahun nembe agi tetek-tetek. Cara Cilacap tetek-tetek kaki golet guagan. Nggih sabar mboten napa-napa Pak Lurah tenang. Lah malah senggrak-senggruk nangis barengan ya. Ora tak roasting ora lur melas nembe rong tahun urung balik modal. Lanjut tekan apa miki ya?
1: Dalam bosok.
0: Ora. Jebule wong pinter karo wong cerdas niku beda. Selama ini kita ngirakan kembar, jebule benten. Pinter niku karena dilatih. Pinter niku karena gelem sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku mboten namung gen keturunan. Cerdas niku karena keadaan. Cerdas niku karena kondisional, bukti nyata. Anu nggih moga-moga njen derekaken jeneng warna-warna banget iklane. Je Pak Kumis, ya Allah je. Sing kumis yang jelabet kaya tambang dadung sapi. Je monggo nggih. Je onje monggo. Malah sengaja banget kaya kaitan. Ya monggo-monggo Kang Kasino. Pinter nggone teka keri kenanggo liwat karo iklan. Ya pancen wis jodoh pancen sing lanang narsis sing wadon eksis anak lambi biru campur kuning ya kan. Ngeteng ngeri banget pancen. Ya monggo. Ucar ke wong gunung ke kalem-kalem. Jebule model ke sing miki liwat kabeh kae. Mau gara-gara bapak-bapak mandan atau dati kalem-kalem. Eki kok ngaji nanti jam ramu ya. Jam 5 sore. Mudah-mudahan sampai puna lancar barokah lohuma. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip niku nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata ge. Nyarep takon karo ibu-ibu. Bu. Sebelah kanan assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Nah, kate si urip. Nyar takon nggih, Bu. Ngapunten. Antara ban bekas karo emas sekarung secara nominal nilai harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung, kowe jawabane wong pinter. Jelas bocah TKB bisa mikir. Ban bekas karo emas sekarung secara nilai harga lebih larang emas sekarung. Tapi Lurah Paimin gak bisa berenang kecemplung blumbang. Tahu blumbang gak? Blumbang is a kolam. You know kolam? Ah yes, itu pakdel. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung secara nominal harga. Tapi Pak Lurah Paimin, gak contoh ngapun teniki Pak Lurah, gak bisa berenang kecemplung blumbang jero. Ora bisa berenang. Dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Pak Lurah lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi jawabane wong cerdas. Nek aginang daratan kayak iki weruh ban bekas mah biasa bae. Tapi bareng wis kepentok keadaane kok tenggelam,

Wis wektu-wektu arep tenggelam maring jero kuburan. Nah, disitulah salat timbang wektu ganjaran amal apike kula jenengan akan beralih jadi ban bekas ingkang kangge nulung kula panjenengan sedaya. Ki nembe pemanasan. Omong nembe grimis. Ki nembe pemanasan ngaji nganti jam 5 sore. Sedurunge lanjut karena niki panitia iki padha ngenten-ngenteni padha jumeneng tepat ing crongok kae kowe. Nomo titi-titi amanah sekang panitia. Musala kita alhamdulillah lantai 2. Niki adalah swadaya, mohon izin Pak Forkom Pincam, Pak staf saking kecamatan, Pak Dan Ramil, Bapak Ibu, Pak Lurah. Musala kita, Musala Nurul Huda, niki renovasi total. Dados kaya pembangunan awal, tapi sakjane pun nonton musala kalau semanten. Tapi ternyata musalane pun tua, bangunane pun sudah tidak meyakinkan sing akhirnya dipun renovasi total selama 2 tahun niki musala dipun bangun. Dan sehingga panitia niku sudah memang punya niatan tasyakuran musala niki badhe ngontenaken pengajian sehingga nanggap mumpuni booking asli niku mien 2019 nganti 2020 niki nembe kalaksanan pirang tahun gue 6 tahun nunggu mumpuni jan kawitanggane meteng babaran nanti meteng maning gue 2019 pun tindak dan memang pun ACC pengajiannya kalaksanan pada tahun 2020 tapi pas corona akhirnya masyarakat gunung ke manut-manut unang pak polisi orang alih kerumunan saking tim kesehatan gak boleh ngomong tenaken banyak orang sehingga pengajian yang sudah ditetapkan nyatane Gusti Allah ngridoni supados dipun undur sehingga pengajian terlaksana hari ini nyatane alhamdulillah musolane pun dados bangunane kotak kayak gitu alhamdulillah ning jangan sembarang kotak kowe jero jamaah iki pek mentelep nanti tekan jaba-jaba dan sholat 5 waktu niku mesti jamai kata dan pok mengkelep nanti tekan jaba-jaba tapi ya anak sinang jabatok orang melebus sekalian ya anak maka ternyata sudah dibangun 2 tahun di dalamnya tenginggil niku ada memang yang belum beres dan terus niki pembangunan baru 97% yang 3%-nya niki untuk finishing panjenengan rawuh sesarengan kalian kabulo dipun ajak sodakoh kangge ngrampungaken musala Nurul Huda kinten-kinten ikhlas napa mboten saestu ya Allah menawi bibu ikhlas sodakoh napa panjenengan saking dalam sangu duit Masya Allah disanguni bapaknya apa sangu dewek berarti memang terbukti tentunya niki ada duit lanang ana duit wadon pancen dan jenengan di bojo lanang be sangu dewek malah omalan bapaknya sing disanguni nang kejenengan oh berarti jenengan bendahara nih ya Allah moga-moga rezekine sing barokah nanti konsepnya sedekah jangan terburu muter satu kotak infak naik dulu teng panggung akan saya mulai dari kula rumiyin monggo mbak satu panitia naik teng panggung ini yang jilbab hitam sebelah kursi asisten nenyong walaupun asisten nenyong sing nyemplungna duite tapi kan duite duite nyong kita pengen ngerti disit bina rasa lah paham jih niki saking asisten kula jenengan karo melu persiapan ngerogo dompet sing orang gak dompet utang disit karo sebelah esok ketemu sarutangi monggo bapak-bapak silakan ngerogo sakatrok nah pak lurah katrokan oh sing sarungan jerora katrokan ya wis ora apa-apa serogo-rogo sebentar jangan gugup pun muter kotakin pake pun dirogo duitnya dirogo saya arahkan rogohlah duit sing paling apik duit apik dudu sing abang dudu biru dudu ijo duit apik niku mas tatotum duit yang sesuai kemampuan sodaku apik tapi kan kudu sesuai kemampuan singkirane suke gone sodaku ya umume wong suke nyawae hamba umae
gelangnya selengen nanti tekan kelek, alih-alihnya sekeong-keong, alungnya dawane tekan wudel, masa sodako nggo langgar 2000, 2000 disolasi maning. Ya duit tetep duit moni nih, tapi kan mestatotum sesuai keman. Duitnya udah diroga. Kalau udah, artone dicepeng diangkat maring dhuwur duite. Ya lumayan ke 5000, 10. Ya sing ditekem 2000 kayak ketenger. Sing ditekem 2000 ora masalah, mestatotum dudu saikhlase. Mestatotum sesuai kemampuan. Tadi duit sodako jenengan disesuaikan kemampuan jenengan. Artane pun diangkat. Tempelaken teng bibir. Orang go dikunyah. Ki dilantari donga. Dilantari napa? Dilantari donga, ya Allah. Lantaran sodako niki muga

ngamalaken salat, cemplungaken duwite teng kotak infak mangke. Ngaten nggih? Pokoke nduwe hajat napa mawon silakan dilantari saking sodako. Yang nduwe penyakit ya Allah, lantaran sodako niki muga-muga penyakite klondang diangkat, kula diparingi sehat, sabare kula guguraken dosa, duwite dicemplungaken. Ngaten nggih, Bu? Monggo kotak infak persiapan kali make diringi rebana, sudah siap sedaya Ibu? Monggo kotak infake kali muter jurti salawati sesarengan sallu ala Nabi Muhammad. Dan sias jawah gebu nge.

Deket ngendek udan. Gue rasa ngece ya. Ini ngomong temenana. Nyong bisa ngendek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kate kersane Gusti. Sing mau kene kenging krimise udan, sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Anje, monggo-monggo. Iklan maning ya, serap apa. Sing penting banser tetap menjaga keamanan karena kita juga pakai fasilitas umum. Ini kan karena memang jalan satu-satunya termasuk. Nggih, boten nonton jalan alternatif. Dados kita juga pakai fasilitas umum, maka kita juga memberikan hak kepada orang umum untuk lewat. Kita ngakaken sinten naon? Oh, berarti kemu pakumis sing liwat anu jane ya nu liwat. Oh, arep kondangan. Oh iya iya iya iya bener. Arep ngaji. Ora pernah bablas mau kae. Iya bablas temenan pancen kur andur liwat. Ya ora apa-apa karena kita memang menggunakan fasilitas umum ditongakaken sinten non sing liwat mudah-mudahan sampai tujuan sing selamat Allahumma. Kotak infaknya tetap muter, sotekonya tetap keliling, ngajinya dilanjut. Bukan untuk nambahi amplope mumpuni. Niku sotekon bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak ditasyarufaken kangge finishing musola Nurul Huda. Maka uang yang Anda tasyarufkan kangge musola, kok cak umpamane kutuku cet utawi gawe bangunane musola, maka sampai tekan dino kiamat niku gedung musola derek.

Huma. Yang kedua, saderenge kula nyuwun bantuan, nun sewu ngapunten ingkang kathah Pak Panitia niki kan jamaah radi mubeng. Dados kula suwun kali panitia khususnya sing muda mawon, niki mejane kula saged dipindah mawon nggih nun sewu diandhapaken karena biasanya kula niku nek ngaji mandan karo playon. Nggih, wong mesin nom kan murbaute sih pada kenceng. Nggih, wong jamaah muter kados niki mlaku ngene ngaji nang selasakan barangan. Terus ngapunten ingkang kata monggo diandhapaken nun sewu. Niki teng ngandhap mawon Mbak Kari. Anjih, monggo-monggo. Saged nyuwun bantuan niki, Bu? Wedange diandhapaken rumiyin.

0: ya Allah ibu nek anjene. Nah kados niku kelak-kelapane angel lek tangan siji soale. Jadi ngapunten iki pongno malah perintah karo wong tua barangan. Monggo Pak anu mejane Pak. Nggih digeser mawon diandhapaken malah mboten namung digeser. Ngapunten nggih nyuwun tulung kula nyuwun tulung ngapunten. Derek langkung matur nuwun ingkang kathah jan. Panitiane mone ora kuat ya dikuat-kuat nang ngarepe mumpuni kon. Matur ngatos-atos Pak amargi kaca sedanten. Yang ketiga berikutnya ngapunten Pak operator sound system. Niki jan top banget ya. Ora main detak ngeten wis metu suarane dhewek niki. Namanya audio sound system apa namanya? LG SD SD Pro Audio Sound System dan top banget niki tepuk tangan dulu dong buat sound systemnya. Ning kula request Mas, ini mic saya jangan pakai suara echo ngapunten nggih. Echone dihilangkan, monggo. Echone dihilangkan, efeknya dihilangkan, kersane ngajene kula jelas. Nah, kaiki tesiane siana siana. Pol. Nggih, mboten usah ngangge echo. Jadi jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Kersane suarane jelas. Nah begini, kalau buat vokalis rebana, untuk vokalis kosida, penyanyi utawi kori-kori ah, boleh niku pakai echo utawi efek supaya nada dur niku kuat. Tapi kalau untuk bicara itu biar artikulasinya jelas niku, memang tidak pakai echo. Matur nuwun saking SC Pro Audio Sound System. Saya sawer dulu nggih, tuku udut niki Mas, monggo-monggo. Ya tuku petukan udut tok setitik. Kenapa? Karena kalau sound system kok disewa teng acara hajatan, ya Allah, sarungnya kecantelan nanti Mas dening ora sarungan. Pinter ngene semar sarunge si telas sik aja. Menawi sound system disewa nang acara hajatan iku biasane full bayarane pak 100%. Tapi menawi teng pengajian biasane sound system niku justru tidak minta bayaran 100%. Kalau di pengajian biasane malah kadang di korting utawi bayar separo karena nopo niate yang punya usaha audio sound system niku ngalah barokah karo masyarakat. Tepuk tangan dulu matur nuwun. Jos top matur nuwun. Yang keempat berikutnya rebananya ini biru-biru dari mana?
1: Kampung Jana.
0: Tetangga desa. Oh siap. Oh mriki. Oh, saya tanya dari mana? Dari mriki. Saking bingungnya ditakoni mumpuni dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Spontan jadi kelalen bahasane dhewek. Niki karena semangat saya sawer dulu monggo kangge grup rebananya. Sami-sami. Nyong ngerti nek tanggane dhek paling kur nggo bayar duit kas tok nyong ngerti ge panitia nggone mbayari. Matur nuwun lho Pak panitia dari masyarakat kita sendiri jadi beda pedukuan. Tapi masih satu kelurahan. Nggih, ketimbang go nyawer biduan kan mending nyawer rebana kok, Bu. Nggih toh, Bu? Nah, saya harap ini tidak hanya bapak-bapak bujang. Ada yang bujang, ada yang bapak-bapak. Saya harap ada regenerasinya. Sing cilik-cilik monggo ketimbang bocah isine hobean bae. Nek ora motoran bae, kan mending nutuki rebana ben tambah selawat, tambah mahabbah Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam pirmo? Sampai jam 5 sore. Berarti sholat asare 5:30. Oh, ki modele wong gunung. Sholat asar 5:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Di kesempatan ini saya tadi tanya sama panitia Pak Arisun kali Pak Kabdus. Pak Arisun, iki jenengan biyen gone lahir pas arisan nopo kepripun? Ora. Pak Arisun, nun sewu, niki pengajian dalam rangka apa? Sebenere Mbak Mumpuni, kita pengajian anggap kawit 2019. Pengajian dalam rangka bingung. Soale musolane wis dadi suwe. Arep acara muludane wis lewat. Arep rajaban urung mlebu rajab. Wis pokoke niki pengajian dalam rangka mukiran nanggap mumpuni kayak jarene Bu. Ya wis lah karena saking senenge ibu-ibu mukiran

0: 2 RW 2 nanti apalnya mesti bayar larang-larang kono rapal. Niki 30 kakak ngontenaken hajat dan dela-dela idik-idik urunan, dela-dela idik-idik urunan, ya urunan go rampungi musola, gari urunan maning go pengajian, dan jepule mukiran, wong-wong sining seneng sodakoh, tepuk tangan go mukiran luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh, alake sing amene banter ketara utangi akeh, moga-moga rezeki sing barokah. Mulane saya menyampaikan dawuh Kanjeng Nabi, arbaatun min kanzil jannah, ternyata surga punya empat perbendaharaan. Bahasa simple perbendaharaan niku tabungan. Tabungan niku bahasa cinane celengan. Cel. Bapak-bapak sinang dhuwur kawito karo udut klepas, klepus. Malah karo dolanan ruji kayak. Cepengan tralis, bapak-bapak buatin, ya Allah mumpuni. Jan bocah kulenjeh temen kayak. Ya ngapurani ya Pak, jane wis diomongi karo bojone nyong, nyong ora lenje-lenje. Jane ya sore ki wis mandan mareni, tapi nak kepremane anggar ora lenje ora liake. Oke jamaah maksudnya arbaatun min kanzil jannah, ternyata surga niku duwe papat celengan. Napa celengane swarga? Ngendikane Kanjeng Nabi yang pertama, ikhfa ussadaqah. Saya ulang, celengane swarga nggih niku ikhfa ussadaqah. Tulis.
1: Sodakoh, sodakoh.
0: Tulis.
1: Iya.
0: Bu, ngasto buku napa mboten? Ya Allah, kebiasaan. Sebelah tengen kene, halo. Halo. Beto pulpen napa mboten? Ya Allah, gawane apa? HP. Pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni tok. Ya ora papalah, saniki pancen zamane jaman HP. Bayi lahir beceklane HP. Ini tugini maring ngalas be nyangking HP. Sing penting HP-ne sing manfaat. Allahumma. Saniki wong wadon pinter nambahi ekonomi keluarga, jualan jilbab lewat HP, jualan baju muslimat lewat HP, dodol skincare lewat HP, dodol odol lewat HP. Ya muka-muka HP-ne manfaat. Cuma kalau panjenengan iki ibu apa mali, ya maaf bukan saya diskriminasi membedakan pendidikan orang. Kadang non sewu mung lulus SD, lulus SMP nyekel HP, ngerti HP bisa ngasilah duit, duwe akun namanya Facebook Pro. Lah Facebook Pro niku sing akhire sak niki karena ngerti menghasilkan duit, tapi nggone gawe konten-konten sampah. Apa niku konten sampah? Konten yang tidak punya adab, enggak punya etika, konten yang mempermalukan diri sendiri dan keluarga, dan isine konten-konten sampah niku konten yang tidak edukatif, tidak positif. Banyak niku teng Facebook-Facebook niku jaman sak niki tumeh menghasilkan uang, semakin sing nonton akeh duite tambah akeh, akhire hay kepengin ditonton, gawe tontonan sing jorok, tontonan sing macem-macem. Maka saya harap hari ini kula panjenengan sedoyo, apalagi yang NU ya, kalau di sini ada yang Muhammadiyah, yang NU nun saya ngapunten ingkang kathah, yang sudah berseragam muslimat atau kita yang bernamakan NU, jangan sampai damel Facebook niku isine konten-konten yang mempermalukan. Hari ini NU niku lagi mendur ya, keterpa angin sing nangisor ayuh jaga marwah masing-masing. Contoh ya, hari ini sampean bisa meriksani pengajian, kari milihlah kiai sapa sing dadi idola. Sing NU badhe midhangetaken Gus Baha, ayo midhangetaken Gus Kausar, ayo silakan. Yang Muhammadiyah mau mendengarkan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, monggo. Tapi kalau sudah ngaji di media sosial karo kiai-kiai TV, kiai-kiai kondang, ojo njur njenengan nyepelekaken karo kiai kampung. Dume ngajine karo mumpuni jenengan terus banding.

karo kiai kampung kaya contoh dan ngaji karo kiai Zanuti nang ngantuki banget wong. Beda banget karo mumpuni dan kiai Zanuti nggone ngaji jam gerendang-gerendang tok ora krungu ora genah. Dan ngaji karo kiai Zanuti nang ngantuki banget kok. Boseni banget malah. Yang jenengan gede-gede ini bayari kiai kampung sengajian paling mung saya ketewu kok kan ngarep-arepnya pada kalau mumpuni lah mumpuni ini kan pengajian kiai panggung ini ku dibungkus semenarik mungkin ketone gagah nyopas agaranya kelmik ya kayak bocah biasa gagah ini ku kan karena nyekel mikku loh gagah dan dibungkus semenarik mungkin contoh ke pengajian hari ini nyoran jaluk karo panitia ke panggung tukul kembang dalam aku semalam nyoran jaluk. Kenapa panggung pengajian umum ikut tukul kembang dihias semeriah mungkin ana lampu pating kerodok nanti lampu soklek dipasang nanti karang sembung agar bungi kelup kelup tekan kana karang sembung ana karang sambung ana karena ya mulane ini kan supaya menarik kenapa supaya menarik karena sing jenenge ngaji golet ilmu mesti boseni jenenge golet ilmu berat loh bapak ibu jenenge ngaji niku mesti ngantuki mboten percaya tah kon karo bocah-bocah santri nang pondok jenenge ngaji niku wah tanggung jawabnya berat gede banget sing jenenge godane wong ngaji mulane kenang apa disebut pengajian umum kuwi wong umum bisa rawuh kabeh sing ora santri nang pondok bisa melu ngaji karena umum sing tukang macul tukang deres tukang ngarit ayo sing dina-dina ramban ngaji monggo pengajian umum sing salat limang wektu ngaji ayo sing urung salat ngaji monggo sampai sing pegawane togel judi slot dina-dina nang pos kamling ngaji ulih mantan preman melu ngaji sing awake kebek tato lengan kanan tatone gambar tekek lengan kiri tatone gambare kadal dadane tatone gambar sapi wetenge tatone gambar bayak ngisor weteng tatone gambar ulek ndase nang ngisor kloget-kloget ulane sing kloget-kloget ngaji pikirane nganah-nganah setiap kalangan ikut ngaji jangan kan yang Islam kula niki sering dirawih kali saudara dari non Islam yang Hindu yang Katolik Protestan niku saking kepingin ngaji wong Islam ngaji ki kaya ngapa sih akhirnya pengajian umum dirubahlah semenarik mungkin ben ora ngantuki ora njaluk diringi rebana. Kenapa kok wong NU niku mesti nyiapaken rebana? Padahal saya punya prinsip wong kula niki walaupun beramal ya NU, alhamdulillah kebetulan Allah ngeridoni, Gusti Allah ngeridoni kula sering ditimbali kali warga Muhammadiyah untuk ceramah di keluarga Muhammadiyah. Kula niki punya prinsip diiringi atau tidak diiringi alat rebana, maca solawat ora diiringi rebana pun tidak mengurangi esensinya wong maca solawat. Sehingga ngapunten sangat pengajian nih wong NU mesti ana rebana niki ben ora ngantuki supaya ngajine semangat. Tapi setelah jenengan ana ngaji karo media sosial karo kiai-kiai duk deng teng YouTube jangan kemudian anda membandingkan dengan ustaz kampung. Justru ustaz kampung niku punya titel lebih dhuwur ketimbang kiai panggung model kula. Kenapa? Karena ustaz kampung niku punya status asyhadur ruh. Saya ulang, status titelnya Ustadz Kampung niku asyhadur ruh. Sekali donga, dongane paling perek karo Gusti Allah. Kenapa? Karena Ustadz Kampung mula ngaji tanpa rasa pamrih. Ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok. Ngaji pun ora digawe konten Facebook Pro. Ora kepingin diliput YouTube. Karena kiai kampung pamrih ngaji ki cuma satu masjid sholat jamaah tetap akeh musola langgar tetap kanggo ngaji rutinan bocah-bocah kampung nang pedesaan tetap ngaji nang tepeki nang madrasah ketok pamrih kiai kampung ulane jenengan aja membahas.

masyarakat. Kenapa Ustadz kampung tombak utama-tama masyarakat? Karena kita ngerti dongane wudu merga kiai kampung, ngerti tertipe wudu merga kiai kampung, ngerti dongane sholat merga kiai kampung, kenal huruf hijaiyah merga kiai kampung, bisa maca Al-Quran merga kiai kampung. Gitu bu, ini kusing marak nah kiai kampung sekali dongane paling perek karo Gusti Allah. Nyong karo Kiai Zainuddin amplope gede amplope nyong, tapi masalah ampe donga lebih ampuh dongane Kiai Zainuddin ketimbang dongane Mumpuni. Tepuk tangan disit kok wis gede tuan dadi perintah keprok barangan kaya gue. Karena Kiai kampung ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, sampai Pak Kiai Zainuddin ora kepingin numpak mobil Pajero. Takon karo Pak Kiai Zainuddin, ora kepingin numpak mobil Pajero ora duwe. Yo daging ece. Akeh wae ngerti kowe sing marakna kiai-kiai kampung sekali ndonga dongane ampuh. Dongane nyong ora ampuh. Kenapa dongane Mumpuni ora ampuh? Karena niki lambene Mumpuni si seneng arep-arep amplop soale. Iye lambe sing marakna dongane nyong ora ampuh. Mulane aja sepisan-pisan jenengan dengan hari ini adanya media sosial hanya sekedar FOMO nek cara bocah zaman seniki, hanya ikut ngikut tren. Ana ustad kiai ustad kae seneng karo kae ka seneng karo ikut, tapi karo kiai kampung sendiri orang ngormati. Dadi wong niku kadang-kadang pancen anak model wong kaya toge. Kaya apa bu? Toge cara kene apa? Apa? Kecambah. Sing sakang kedele jenenge kecambah. Lah toge niku kan kacang ijo. Lah ngapain ngucape kecambah? Oh, nek sakang kedele kecambah dok. Nek sakang kacang ijo kecambah. Jenenge kreatif banget wong gunung pancen. Nah. Nek nanggonku sing jaman mien banget wong kuna ngarani kecambah ijo ke cokol. Nek jaman mien jaman seki orang ngerti cokol, tapi angger jaman nenggen kulo sing sekang kacang ijo ke toge. Nek sing sekang kedele gue kecambah tok, orang kecambah ijo bareng. Anak kecambah kedele anak kecambah. Anak wong modele kaya kecambah ijo. Ya toge. Sipate toge kowe anak bakso nyampur. Anak karedok nyampur. Anak tahu isi nyampur. Anak soto nyampur. Apa maning? Gado-gado nyampur. Kadang pancen anak wong model kaya gue kowe ora ndek prinsip dadi uripe nganah ngene. Agi sengit karo si A melu bae sengit. Agi senengi senam melu bae senam. Ninggalna yasinan. Ana wong kene kaya gue. Ana. Ya gue wong model kecambah ijo kaya gue. Mulane dadi wong sing ndek prinsip, tak paringi prinsip niki. Boleh ngaji karo kiai siapa bae. Tapi karo ustad-ustad kiai kampung aja sepisan-pisan nyepelekna. Justru dengan adanya NU sing dhuwur lagi keterpa angin, ana sing non sewu ya bahasa kasare miskomunikasi wonten sing rebutan jabatan, kita sinang ngisor ora usah male bingung-bingung, ora usah male repot. Malah justru dengan adanya begitu kita wong NU semakin kuat. Justru kita jadikan ustad kampung niku role model. Kita jadikan ustad kampung niku idola kita. Supaya apa? Supaya kula panjang saya uli berkah ilmu. Dikirani ustad kampung ora modal, modal. Jeneng ustad kampung nek cara daerah Brebes, Tegal, Pemalang lebih cara nggen kula kayim, cara teng Temanggung kaum, menawi teng daerah wetan Muden. Temriki napa, Bu? Pak kaum. Pak kaum niku supaya benar-benar bisa memberikan ilmu karo masyarakat ki modal minimal ngaji nang pondok pesantren. Jajal langgar kaum kok ora pernah ngaji nang pesantren, ora ngaji karo gurune, ora ngaji karo kiai.
buntel mayit kaya bungkus sarem-arem kaya ngapa jajal? Itu gara-gara orang dingil muni dikirane buntel mayit kaya bungkus sarem-arem ngerenggone bungkus kaya bungkus sarem-arem ya gara kendang nape nang kali. Tapi yang namanya kaum ikut duwe modal, modal ilmu, maka ditongangkan.

peran berkah ilmune Allahumma. Tapi yang gawa orang gawa buku, buatan bata pulpen, buatan masalah. Wong kula niki buatan mulang jenengan, tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Celengane swarga yang pertama ikhfa ussadaqah. Sedekah yang disamarkan, ikhfa ussadaqah, cara bocah santri diarani sedekah demit. Demit niku kudu sedekah pelit. Sedekah demit. Wong ora saben mong bisa weruh demit. Jare weruh setan, weruh demit niku weruh belis nek idepe dicabuti disit. Nah, ternyata sedekah demit niku adalah sedekah yang enggak harus orang lain kudu ngerti disit, alias sedekah diam-diam. Memang Gusti Allah niku punya sifat al-ghani. Saking sifat al-ghaninya Gusti Allah yang maha kaya raya, diantara kita ada orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi orang yang dilebihkan hartanya, yang gak usah menjadikan tinggi hati. Buah pepaya, buah gedondong, yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang punya berhektar-hektar tanah gak usah sombong dong. Sing umai lantai seidak rolas gak usah sombong dong. Sing gelangi selengan nganti tekan kelek gak usah sombong dong. Yang umrah tiap tahun haji berulang kali yang gak usah sombong dong. Kita yang dilebihkan harta saking jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur, yang jadi bupati gak usah sombong Ti, yang jadi camat gak usah sombong Mat, yang jadi kapolsek gak usah sombong Sek, yang jadi lurah gak usah sombong Lur. Kenapa? Karena semakin sugih kita, semakin ngertos jebule wong sugih gede tanggung jawab. Wong sugih niku kepripun? Sugih itu adalah secara fikih belanja kebutuhan pertina ping 30 dina sebulan. Hasilnya ketemu pira, lah bisa kewenangan gue. Soki orangnya seorang manusia. Contoh, untuk belanja sehari-hari Bu, gue petukun bumbon dapur, lengat jawa, gula jawa, brambang micin, uyanya ngoni bocah sekolah, bayar listrik, setor arisan, tuku banyu, sampai tuku gas LPG, gue kondangan, gue arisan, gue urunan muslimatan, apal, punya pada-pada ibu rumah tangga. Satu hari jatah belanja ibu-ibu kedungkong niku 300.000. Telung atus sewu sedina ki cukup apa kakean? Telung atus sewu sedina kakean? Oh, pancen bawa don kedungkong kira kena diajak kompromi. Bisa nenyo ngomong jatah belanja sedina 300.000 nya lagi belani jenengan Bu. Benoko tekor ngomong jatah belanja jalan ditambahi. Jadi 300.000 ke kakean? Ya wis, sedina 50.000 cukup? Bari kurang. 50 kurang. 100 kurang. Ana sing kurang ke, nggo tuku skin care urung soale. Iki lah resikone takon karo wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri nah kae pancen. 100 kurang 300 kakean. Berarti sedina 200 cukup. Oh bisa karo kena go nyelengi. Oke. Sedina jatah belanja 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi angger 600 6 juta. Ya Allah, kadang ngitung iki tok wis salah. 200.000 ping 30 dina sebulan ki sama dengan 6 juta Yusartina. Mangarep dewek banter salah. 100.000 ping 30 dina sebulan ki sama dengan 6 juta. Dadi anggarana warga nang kedungkong dalam 1 bulan pendapatannya itu mendekati 6 juta atau 5 juta lebih, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Pak Lurah, nun sewu ya Pak Lurah, saya mau bertakon lagi Pak Lurah. Mboten roasting Pak, tapi saya tahu kok keadaan kepala desa di pegunungan itu biasanya tidak serejeh kepala desa yang di
ampahan mereka Pak Lurah. Maaf ya Pak Lurah, kalau di sini kepala desa itu ada bengkok enggak sih? Ya Allah, ketemu wutuh kan, kan geringan pancen kene. Jan, boten nonton bengkok Lur? Ya Allah. Pantesan lurai cilik kering kayak gue ya. Ya Allah. Kayaknya lagi orang ngece body shaming gue orang. Nyong lagi awe ngerti justru jenengan bersyukur. Kadah lurah kok kering kayak gue. Berarti beliau kepala desa sing seneng tirakat. Mungkin beliau orang yang ahli puasa. Tepuk tangan disit kok. Memang untuk menekan nafsu seorang pejabat nih kudu seneng puasa. Ben orang geragas. So, apa? Ora usah nambah setanting-setanting barangan. Sane sepuluh sing matur Pak Lurah kowe kerudung ijo kowe umpetan kowe. Setanting-setanting. Pak Lurah, berarti tidak ada bengkok. Ya Allah, saya ikut prihatin ya Pak Lurah, ya Allah. Berarti kalau enggak ada bengkok, maaf Pak, ini agak ranah privacy nggih non sewu. Tapi kalau di luar bengkok dan memang tidak ada bengkok, berarti kepala desa teng Kebumen satu bulan gajinya berapa, Pak Lurah? 3 juta. Plus tunjangan. Oh, tapi mutlak tanpa tunjangan 3 juta tok. Oh itu 3 juta termasuk tunjangan? Ya Allah, pantesan bener lu rai setanting ki gue. Sekedap Pak Lurah, sekedap. Saya ngaji di berbagai tempat Pak Lurah. Seperti contoh kula teng provinsi Lampung, kemudian di Sumatera Selatan, kemarin kula ngaji teng mriko. Di sana memang gak ada bengkok dan gaji niku cuma 2.700. Niku mungkin sudah termasuk tunjangan. Mulane lurah-lurah teng di luar Pulau Jawa niku jan bengkeresen bung nek dadi lurah. Mulane rata-rata nek wis periode ora nyalon maning bebeh jerene. Nenggane 2.700 garingan tanggung jawabe gede maning dalan bosok sing jalanan lurae. Anak bocah putus sekolah sing disalane ya lurae. Anak bocah setanting sing disalane lurae. Anak bocah putus sekolah sing disalane lurae. BLT PKH bantuan sosial kok enggak tepat sasaran sing disalahna lurae. Nanti wingane randa babaran. Sing kon tanggung jawab lurae. Tanggung jawab di rumah sakit maksudnya ya Allah. Tak masalah Pak Lurah, mari kita hukumi bareng-bareng secara fikih. Lurah termasuk tunjangan janang Kebumen tanpa bengkok mung 3 juta tok guys, berarti kan kudune lurae sing apa BLT karo PKH malah kowe. Aha, jarene termasuk tunjangan. Begini-begini. Secara fikih ya, RT sampai presiden itu disebut murtasalu. Termasuk jenengan Pak Polisi, Pak Tentara, jenengan juga disebut abdi negara. Murtasalu itu siapa sih? Orang yang dipilih secara kelembagaan, organisasi, kemasyarakatan atau kepemerintahan dengan tujuan dilantik untuk menciptakan kebijakan teng masyarakat. Itu namanya murtasalu. Sedangkan murtasalu itu berhak menerima gaji. Pes tunjangan kados sapa Pak Lurah ngendikan. Apa gajinya murtasalu? Namanya muknah. Dan itu hak. Haknya seorang murtasalu. Wong murtasalu di anak bojo dinanti-nanti mikiri masyarakat, masa enggane bojone timpani krikil diparingi gaji, namanya muknah. Dan itu halal, itu haknya murtasalu. Tapi teng kitab Jam Usohir niku dijelasaken begini, jeneng Nabi dawuh niki hadis sahih. Hubanul murtasali

untuk kepentingan pribadi keluarga dan golongan, maka disebut hubanul murtasali haramun. Yang didapat si murtasalu niku duit haram. Kok dhisik terasa nambah-nambahi. Melu mbayari ora ikut campur. Ora mungkin ngutak-atik lah, ngapa ngutak-atik ning dalan pegunungan kayak gini. Tanah-tanah garing arep nandur-nandur pari urung mesti panen. Nggih mboten? Maka nun sewu dari Pak Suryane beliau, insya Allah mudah-mudahan Pak Lurah kami titip nasib masyarakat, dan mudah-mudahan Pak Lurah nggih ikhlas walaupun sebulan namung 3 juta urung sumbangan proposal sake-ake. Lurah niku dina-dina sumbangan proposal sing bangun masjid, bangun TPK, sing sumbangan pengajian. Betul Lur? Ya Allah melasrelok, moga-moga gajinya yang barokah. Ngerti melasrelok. Jadi liwat mali niki sekedat monggo. Matur nuwun, ngapunten nggih Pak. Niki masyarakat lalon pelan-pelan aja ngegas. Nah, ya, tukang ceramah, tukang parkir barangan niki. Pelan-pelan Pak, derek permisi ngapunten, kami nggih nyuwun ngapunten dalane nggo pengajian. Semanten iki sama-sama menggunakan fasilitas umum nggih, cepet anu cepet-cepetan PG. Is mendung karo tidak nggo liwat maning nggih, nggo liwat maning. Niki tekan apa niki ya? Hubanul murtasali haramun. Dadi lurah niku jan tombak utama nang masyarakat. Soale nopo? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, menurut saya niku bukannya di Senayan mriko. Contoh ya, guru TK niku. Guru TK, guru PAUD, guru Rodoto Atfal, guru TK Aisyah niku guru yang sesungguhnya niku. Lagi mulang bocah SMP bangel omong-omongane kon dableg. Padahal wis mulai balik niku bocah SMP kan wis mulai balik, wis bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Lah guru TK, Bu. Lho niki pernah diundang ceramah kon nyeramahi bocah TK jajal. Gaga-gaga kaya kiye nang panggung kok kon nyeramahi bocah TK. Nembe salam bocah pating pecicil banget, Bu. Ana sing rebutan tas, ana sing rebutan wadah minum, ana sing gelut, ana sing jambak-jambakan, ana sing salto be karo kayang jajal. Akhire kula matur karo gurune Bu Guru, kepripun kula badhe ceramah jajal? Bocah pating pecicil iki mun ceramahi. Jajal jenengan kondisikan dulu nih anak-anak. Guru TK langsung berdiri di depan saya, ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh. Bet, bocah meneng kabeh ngembuatin pawange ge. Bayang na bocah TK, Bu, sing pemikiran ini ku jane silabil banget. Nang sekolah nangis sing ngeneng-ngeneng ya gurune, bocah pipis sing ngewoki ya gurune, bocah pinter ya sing didik gurune. Lah guru TK kok bayarane mung 150.000 guys per bulan. Lebih parah maning Pak Lurah malah. Dan guru TK nih gue 150.000 gede-gede nih 200. Iya oke okay, kan honorer macam honorer. Tapi pada honorer tanggung jawabnya lebih gede nih gue. Dan 150.000 per bulan. Lah DPR RI kok sebulan 110 juta arep go ngapa? Eh bareng-bareng nggih, bareng-bareng. Kok disi cabar. Lurah sebulan 3 juta tok nanggone Desa Kedung Gong. Guru TK sebulan 200.000 lah DPR RI kok 110 juta arep go sing diarani sugih kuwi sedina 200.000 ping 30 dina sewulan 6 juta diarani sugih. Ki wis turah-turah mung gue wong Kedung Gong anu nang desa. Lah ku DPR RI tunjangan kos-kosan tok sewulan 50 juta. Ki kos-kosan kaya ngapa? Ora iri ora, pancen jatah rezeki ke derek-derek cuma ya kebangetan temen kok. Adoe kuwi malah meluh. Malah justru sing DPR Dewan Perwakilan Rakyat asli kan guru-guru malah Bu. Pamaning guru-guru honorer, guru-guru nang pelosok pedalaman. Unyong Kang Cilacap paring ini Bu petenge nek rasane kok. Peting penjelut, bosok barang ya kayak. Lah pamaning guru dina-dina wis mulang ngaji kesel bayarannya ora sepirah.
mulane justru semakin kita suge ongko sit tak sampai kena niki. Hari ini Bapak Ibu kita dapat informasi untuk ngerewangi pembangunan finishing musola kita Nurul Huda, terkumpul dana hitung cepat pakai quick count, hasilnya 8.953.000 rupiah. Nggih finishing rapi ingkang nginggil nggih sing dereng rapi nggih. Saya ulang sepindah malih, 8.953.000 rupiah. Alhamdulillah. Ikhlase panjenengan memberikan sedekah hari ini 8.953.000 rupiah langsung kecatet, mugi-mugi ikhlase ndadosaken karbatil khotif kaya kilat nyamber leber langsung tekan swarga. Allahumma sini lanjut sampai jam 5 sore. Ibu-ibu kuat, patang jam kuat, bapak-bapak sanggup, kalau bapaknya sanggup ibunya kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma jadi semakin suki kita semakin sadar ternyata zakat ikut terikat haul dan nisab. Infak niku terkait keadaan dan kemampuan. Tapi kalau sedekah tidak terikat apapun, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, silahkan bersedekah. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, silahkan bersedekah. Sing sugih temenan, sing mandan sugih, ayo sedekah. Sampai-sampai ada satu kalimat disebutakan wa khairu sadaqati linaftil hayah, seapik-apike sedekah linaftil hayah, go nyambung nyawa. Para pejabat menanam pohon kayak sing lagi rame niki Sumatera nun sewu, saudara-saudara kita sing ketimpa musibah nemene luar biasa, sekitar 303 jiwa sedok meninggal dunia dan beratus-ratus hampir ribuan orang kehilangan rumah tempat tinggal. Kok ternyata memang sampai detik hari ini malah belum ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga kaya nopo masyarakat niki sedang menggaungkan supaya kita nderek prihatin. Kok umpamine kita bingung menyalurkan sedekah lewat mana, saat niki sementara ngangge doa terlebih dahulu. Kayak panjenengan hari ini yang hidup di pegunungan, setitik kulawau semerep tanah kita rawan longsor mboten nggih Pak dan Ramil? Rawan nggih. Berarti termasuk zona merah juga mriki. Kados Banjarnegara niku kan seperti Karangkobar, Pandanarum, dan teng Cilacap ingin nembe mau nonton kecamatan Majenang, daerah Sunda mriko, karena memang non sewu hari ini zaman akhir bumi mulai tua. Di mana gunung sakniki digugruki, digunduli, malah sakniki sawah ditanduri bangunan, sehingga terkadang bingung banyune liwate arep liwat ngendi. Contoh ya, kenapa jalan kita wis dibangun, dicor, di aspal kok tetap gampang rusak? Niku ana sebabe. Di antaranya nun sewu ngapunten, bukan hanya karena bangunan materialnya yang kurang, tapi terkadang tanah-tanah labil seperti tanah kita pegunungan itu perlu drainase. Apa itu drainase? Kalenan. Karena air niku jan bener-bener iso menghanyutkan tanah kalau tidak ada drainase. Dalan niku kanan kiri mboten nonton kalenan, maka air niku bakal ngerus tanah. Mulane wis dicor ese ana sing gelem bolong, ana sing gruwung. Soale napa? Karena memang tidak ada drainase. Nah, terkadang sudah dibangun drainase kalenan, malah kalenane nggo ada sampah. Sehingga ketika udan mudun, banyune bingung arep liwat ngendi, ora diwehi dalan. Akhirnya banyune melu dolan aring gone omahe jenengan melu medang bareng wis ngarane banjir. Maka jenengan bersedekah dengan apa hari ini untuk lingkungan? Tetap tanduran-tanduran sing oyote kenceng ditandur. Memang terlalu enggak terlalu menghasilkan, tapi kan menyelamatkan nyawa. Sehingga ayuh kula panjenengan sedaya menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Maka dikit khusus kanggo para pejabat-pejabat sing duwe duit lan duwe kekuasaan, kalau kita masyarakat sudah disiplin tidak membuang sampah sembarangan, maka para pejabat sing duwe duit ya aja menggunduli hutan, aja sampai ngeruk gawe tambang.
Lo masyarakat cilik wis berusaha semaksimal mungkin dengan sedekah yang kita mampu, nandur tanaman, enggak buang sampah sembarangan. Niki sedekah kanggo lingkungan. Tapi pejabatnya malah ngeruk tanah, gawe tambang. Atus wingi teng Majenang niku, karena Gunung Slamet sakniki pelerengnya niku ana tambang. Sehingga memang sampai pohon-pohon niku ditebangi, maka wajar mawon sampai ada kejadian bencana alam. Maka tanah kita memang tanah labil, kita suwun karo Gusti Allah, tapi tetap ikhtiar dengan cara apa jaga lingkungan, dengan kula panjenengan tetap nandur pepohonan supaya oyote kuat jaga lan lindungi kula panjenengan atas ridhone Gusti Allah. Amin Allahumma. Maka ngapunten sedekah panjenengan nandur wit, jaga wit, sampai jaga kebersihan alam. Niki namanya linafdil hayah, nyambung nyawa, dan itu sedekah terbaik, linafdil hayah, nyambung nyawa. Sampai wong NU niku titik-titik selamatan, titik-titik selamatan. Selamatan cara gene kula kepungan, cara kene apa? Sami, mlayu setitik maring Temanggung beda maning cara kena bancaan. Nek cara Cilacap kepungan, wong NU kan titik-titik kepungan. Tuku motor anyar kepungan, bayari tanah kepungan, bangun musola kepungan, anaknya sepit kepungan, mantu kepungan, meteng kepungan, meteng maning kepungan maning, itik-itik kepungan. Kulo naik teng Cilacap niku kan antan ayam ingkung, nasi tumpeng, mriki sami. Malah sak niki wonten sing lah rasa repot-repot masak lah diganti mentan apa ulih-ulih. Oni ate sedekah. Sedekah niku tidak terikat apapun, bisa berbentuk apapun dan dibagikan kepada siapapun oleh siapapun. Mulane sampai diganti mentan pun ya jane ora apa-apa. Contoh ya sak niki nasi tumpeng diganti beras mentah. Terus ana lengah Jawa, ana ndok, ibu nggih, gula kecap, gula kopi teh lengkap, sampai ayam ingkungnya diganti super mie rasa ayam bawang. Sepisan efisiensi benar gawe repot. Sajane yang ngurangi makna, tapi kan hanya sekedar mana filosofi. Tumpeng niku kan bunder ngisore lancip pucuke. Bunder niku minangkane wong urip nang alam dunia kan dina-dina muter. Mutermu bengong apa sih? Golet ngilmu, sembahyang, ibadah, golet rezeki, golet jodoh, aktivitas, kembul karo tangga, serawung karo masyarakat. Kimu pengisine, kaya tok dina-dina. Tadi kan satu titik pusate, kabeh golet ridone Gusti Allah. Ayam ingkung gue ayam sing dimasak nganggo santen, sing sikile ditekuk. Kena ayam ingkungnya sikile ditekuk apa selonjor? Ah, nek selonjor berarti anu ingkungnya semuten. Ora apa-apa selonjor bare apa ngono. Nyuwagi ora ngrasani jenengan. Lha kok langsung ditekuk ora apa-apa jenengan rasane nekuk ngono ya mingkung kok. Ana apa? Lagi selonjor-selonjor dhewe kok langsung ditekuk ora apa-apa. Engko terus daya mingkung ora nekuk ora apa-apa. Kecuali nek kaya mingkunge sikile selonjor, lah berarti ya mingkunge sikile semuten. Ayam mingkung sikile ditekuk kuwi filosofine wong sujud karo Gusti Allah. Dadi yen jenenge ayam mingkung nanggone wong slametan kepungan ke ngengetna. Wong urip golek ridane Gusti Allah ya kudu nekuk sikile ya kuwi sujud maring ngarsane Gusti Allah sembayang. Gawe kepungan ora sembayang. Jenenge kepungane sia-sia, kepungan iki kan ngilingna. Nek golek ridane Gusti Allah sujud, salat, kepungan ora sembayang ana wong kaya kowe. Nek kepungan ora sembayang ana. Kupluke warna apa? Nek kupluke warnane ireng. Dadi kepungan diganti mentan apa uli ya uli, cuma memang ora uli nampak makna filosofine ora uli. Ora masalah niate sedekah dadi mentan ya ora masalah. Ataupun non sewundane muntul, sedekah muntul. Kela muntul. Ora jenengan boten pirsa muntul? Ngedhisi muntul kon tales. Ngedhisi sabar. Kita diterangna nang nyong jenengan ora sanang tangali bahasa. Singkong cara Cilacap diarani budin. Cara kene? Oke, okay, berarti si mandang-mandang ngapak ye.
Lah talas corot Cilacap kuwi sunti utawi Banten. Cara kene apa? Talas. Kebumen ngendi kok masa nyebutnya talas?

wonten sing ngarani busil. Dadi mriki ngapake tesi padan iki busil. Lah, muntul adalah ubi cilembu. Sing warnane kuning ungu kae. Cara kene? Ketela. Ketela apa tela? Tela. Berarti tela iki sing go gawe timus. Budin sing go gawe gethuk. Oh. Tapi kan lagu asrine gethuk asale saka telo. Lah kira-kira telo nggo gawe timus. Nang gawe gethuk iso lekor karepe rika. Tekan apa mikir dadi kelalen. Oh iya, duwene busil, sodako busil ora apa-apa. Iki lah ora ketang sedithik tanggane ben kon bisa ngolek busil. Tanggane Sartina kon nyicipi busil. Iya, gene kula busil dikolek. Enak. Cembuket banget kue. Ora pernah ngolak busil. Kue suke dalam ini ngarep Ramadan. Busil kue tandur ket siki kue. Ora pernah jenengan ngolak busil. Biasanya kur didang perutnya kelapa kene. Alah ora kreatif jenengan. Melayu maning maring kali bening Banjarnegara nggon Karangkobar. Nyo nembak malah nembek rungu. Salak udu bisi salake. Salak niku dikolek teng mriko. Jarene kowe sing mempur enak buat yang dikenyil-kenyil jarene nyong nembe krungu barang. Lan jenengan ya kaya kowe nyong pada bae nembe krungu busil dikolek cicipi ngotakan ngomah gawe. Mboten. Tekan apa mikir dadi kelalen duwene tela rem sodako tela nggih monggo. Sampai-sampai ra nduwe apa-apa kepingin sodako kepingin mumpuni hanya di agama kita. Islam niku bab sodako kita paling murah. Sampai jeneng Nabi dawuh tabas sumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika teng saudarane panjenengan laka sodako niku adalah sodako. Dadi sing ora nduwe duit go sodako, ora nduwe ilmu go sodako, ora nduwe jabatan go sodako nyengir. Lah langsung praktik kuwi jenengan, langsung nyengir karo nyeng ki jenenge sedako, kemrapiak seneng takon. Dadi wong ki sing sume, kepermat-permut jabat-jabut metutut ke celurut. Ini nyong pancen wajahe kaya iki ya dirubah karena ternyata penduduk swarga salah satu cirinya adalah wong sing sume, seneng takon, seneng nyapa, ya belajar celengane swarga sedako yang disembunyikan alias sodako diam-diam karena ternyata wong sing seneng sodako niku dapat apresiasi saking ngarsane Gusti Allah langsung teng ayat Quran ing tubtu sodakoti fani imahia. Sodako yang diumumkan itu baik. Contoh hari ini nek bangun musola, bangun masjid, ana pengajian bendahara niku mesti laporan. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan bahwa kita masyarakat di Dukuh Mukiran untuk agenda nanggap mumpuni kita terkumpul dana sebesar 35 juta rupiah umpama. 35 juta rupiah ini alhamdulillah dialokasikan untuk panggung sampai lampu soklene niku sekitar 10 juta 250 setengah. Lajeng sound system

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya, Bu.

0: sapu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
1: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
0: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
1: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
0: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01, RW 01, Pekunden, Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat Star FM Kebumen di mana pun berada. Wah, seneng banget kembali lagi malam hari ini. Faris menemani Anda di DMK Dangdut Malam Kebumen. Dangdutnya asik banget ya. Ini kenapa suaranya kok kayak kemresek ya? Dan pastinya bakalan temani Anda sampai nanti jam 10 malam seperti biasa juga buat yang mau gabung. Faris tunggu dari sekarang ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 nya buat yang mau gabung lewat WhatsApp, SMS, telepon juga bisa ya, silakan aja. Barangkali mungkin sambil istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin sedang ada jalannya malam hari ini, biar makin lancar, makin rame juga gitu ya, biar gak kesepian juga karena mungkin lagi sendiri juga ya. Boleh kita gabung di sini biar makin mantap, oke? Lagu urusan muncul pertama banget dari koleksinya Ikke Nurjana dengan Saat Jumpa Pertama. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top ya. DMK masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ada Sultana, ada Vitama, Temoro, teh segar kombinasi herbal juga untuk Anda ya. Lagu berikutnya Faris munculin dari Rita Sugihduit ya, Rita Sugiharto. Ada Percuma untuk Anda.

0: Zul, kok pucat muka kamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Bumen.

Masih di Deong ke malam hari ini bareng Farisan Jaya ya. Yang gabung boleh banget, silakan aja ditunggu lewat SMS, WhatsApp-nya juga bisa. Di 0851-8606-9984 nya ya. Adakah yang lagi ngerasa sendirian? Gak mungkin juga kalau sendiri kan jadinya gak rame kan ya. Makanya lu ngomong di sini aja. Pokoknya harus pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bakalan rame juga dan banyak banget pendengarnya ya. Kalau pengen apa namanya gabung-gabung di sini boleh. Barangkali pengen request lagu mengenang masa lalu atau mungkin juga pengen sekedar bisa mengobati rasa rindu yang mungkin sedang Anda rasakan saat ini ya, boleh banget juga ya. Request lagu sesuai dengan isi hati Anda mungkin malam hari ini. Boleh banget ya. Barangkali ada yang mau ditanya-tanya dulu juga boleh. Tanya apa aja boleh kok. Kalau tanya nanti Faris jawab juga kok, nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Barangkali pengen curhat-curhat gitu ya. Ada yang lagi mati listrik juga katanya nih malam-malam. Waduh, kasihan banget ya mati listrik ya. Mungkin adalah yang lagi trouble kali ya. Atau belum bayar listrik nih jadi dimatiin. Belum bayar tagihan kali jadi dimatiin ya. Dengar-dengar sih listrik naik gitu ya. Iya gak sih? Gak tau juga sih.

dari PLN sendiri ini memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik ya. Hanya anggapan warganet aja. Ya, biasanya sih banyak yang ini ya. Curhat-curhat di media sosial. Sebenarnya kalau misalnya listrik itu tergantung pemakaian ya saudara-saudara ya. Jadi semakin Anda boros sama listrik ya, semakin banyak tagihannya ya kan. Ya sudahlah, gak usah bingung-bingung gitu ya. Kalau misalnya pada naik, yang penting berat badan udah ikut naik ya. Harus waspada juga nih kalau badan udah mulai gendat ya. Badannya berat, badannya udah mulai berlebih, ini harus diwaspadai juga gitu ya. Karena kalau misalnya badan kita itu terlalu obesitas, kita terlalu banyak ya, banyak lemak yang menumpuk, ini juga harus banget diwaspadai gitu ya Sobat Star FM Kebumen ya.

Yang karena obesitas itu harus berlebih diwaspadai. Ini bisa memicu peradangan kronis atau menekan organ-organ tubuh dalam tubuh Anda gitu ya, yang mungkin obesitas gitu ya. Dan juga beresiko meningkatkan serangan jantung, penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 ya. Terus yang paling penting, ini lemak berlebih juga membebani persendian ya, dan memicu gangguan tidur. Atau bisa henti napas saat tidur gitu ya. Nah, kalau misalnya mulai obesitas harus rajin-rajin nih olahraga gitu ya. Iya, dan rajin juga minum Habutop. Karena Habutop ini bisa mencegah dari berbagai macam penyakit.

Olahraga yang teratur, makan juga jangan kebanyakan yang mengandung lemak juga gitu ya. Mengandung yang namanya gula berlebih, atau mungkin juga sering minum-minum manis, ataupun juga sering banget makan makanan mengandung karbo gitu ya. Nah harus seimbang sih ya, kalau misalnya makan, kalau berlebihan memang kurang bagus gitu ya. Ya sudahlah, Faris doakan buat yang lagi kena obesitas gitu ya, yang lagi sakit, pokoknya segera disembuhkan gitu ya. Dengan menggunakan herbal Habutop, Anda bisa banget mengatasi berbagai macam keluhan yang Anda derita saat ini. Sering banget ngerasain dadanya sesak, mungkin barangkali punya asam lambung barangkali ya, atau mungkin juga punya pernapasan kurang bagus ya. Sistem pernapasannya kurang bagus, punya yang namanya radang paru-paru, punya yang namanya TBC dan sebagainya. Ini bisa banget juga, silakan rutin aja konsumsi herbal Habutopnya ya. Sobat Kebumen yang mungkin juga lagi menderita berbagai macam penyakit, pokoknya Faris gak pernah bosan buat kasih tahu. Silakan bisa rutin aja herbal Habutopnya ya. Herbal Habutop ini banyak banget tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Harganya juga terjangkau, dan kemasan kecil, sedang, besar juga ada ya. Tinggal pilih saja. Kalau misal Anda membutuhkan Habutop gitu ya, barangkali juga rumahnya jauh, pengen COD, pengen dianterin, ataupun juga pengen dipaketin, dari sini juga bisa ya. Ini buat yang berada di wilayah daerah Alian ya. Warga Alian Jalan Sabalopa, ini bisa beli juga di apotek Tair Farma Alian di Gedung Bajul Bojongsari. Dapatkan juga di apotek Surunia Farma ya, di deretan Master Surunia, atau bisa beli di apotek Kondang Bergas ya. Untuk di daerah Wonokromo ya, kemarin ludes terjual Habutopnya tanpa tersisa ya. Terima kasih buat warga Wonokromo sekitarnya yang udah beli Habutop di apotek Wonokromo. Sekarang sudah kita isi lagi ya Habutopnya ya, di situ banyak juga yang beli Habutop. Untuk yang berada di wilayah Krakal, di situ juga laris manis ya, dekat pasar Krakal ada apotek Tahir Farma Krakal. Ini menyediakan produk herbal kita namanya Habutop ya. Jadi jangan lupa untuk warga Kalakar, Kali Gending sekitarnya situ bisa beli di apotek sehat apotek Tahir Farma Krakal ya, yang berada di dekat pasar Krakal Alian. Untuk ini berada di wilayah daerah Padureso, silakan bisa beli juga di apotek Padureso, atau di wilayah Selintang bisa beli di apotek Waras Selintang. Kalau untuk daerah Bonorowo ini, di wilayah Bonorowo juga kemarin sudah terjual Habutopnya, sekarang sudah kita isi lagi. Terus di wilayah Ambal juga sudah kita isi lagi ya, yang kemarin sudah terjual juga, laris banget juga warga Ambal, makasih banget sudah selalu beli Habutop. Dan bagi yang membutuhkan Habutop bisa langsung ke situ ya, yang kemarin belum kebagian, barangkali juga mungkin mau beli habis gitu ya. Sekarang sudah kita isi lagi. Alam kok banget cepet-cepet habis sih Mas Faris Habutop itu, kenapa gitu ya? Karena alhamdulillahnya banyak banget yang sudah terbantu dengan menggunakan Habutop. Yang biasanya sering banget banyak keluhan, badannya lemes, apalagi pegel-pegel kalau habis beraktivitas gitu ya. Besoknya udah harus kerja lagi, badannya belum sembuh gitu ya. Nah, pilih herbal itu yang Habutop ya. Yang tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi aman dikonsumsi, aman diminum, ya baik yang muda sampai lanjut usia. Produk kita sudah terdaftar di Badan BPOM ya, halal dari MUI juga, Majelis Ulama Indonesia, dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Jangan lupa juga buat yang berada di pertanahan ya, belinya di apotek Pertanahan Farma sudah kita isi lagi banyak juga. Ludes terjual lagi di apotek Yakin Sehat Bocor. Buat yang berada di luar Bocor sudah kita isi lagi banyak juga Habutopnya situ. Terima kasih warga Bocor, Bulus Pesantren sekitarnya situ ya. Terus di wilayah daerah Bulus Pesantren bisa dapatkan di apotek Insan Sehat Bocor. Habutop Vitamas sudah kita isi lagi banyak. Terus untuk di apotek Puring ya, di apotek Puring itu ada di apotek NS Parang Puring dekat Puskesmas Puring, situ juga banyak juga Habutopnya sudah kita isi lagi banyak. Sama di apotek dekat Pasar Woton Wetan Puring ya, namanya apotek Salsabila. Ini sudah kita isi lagi juga Habutopnya. Kemarin juga ludes terjual ya. Habutopnya habis, alhamdulillah laris manis banget ya. Iya dong. Masya Allah, tabarokallah. Faris mengucapkan juga buat seluruh pendengar Radio Star FM di mana pun berada yang sudah menggunakan herbal Habutop. Semoga selalu dilancar rezekinya, berkah barokah, lancar usahanya, dan sehat selalu ya. Yang mau bergabung di WhatsApp-nya, Faris baca-baca dulu nih sama di SMS-nya ya.

Siapa ini Om Bambu Bu di Banjarsari ya, Mbak? Katanya mau kirim salam buat Bu Asi, Bundur, Mihani, Bu Yati, ada Mama Nomi, Mama Wulan, Pak Patur, Bu Patu, Torosita, Bang Andre, Mama Fatma, Makmal, Mama Astri, ada Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Min, Mas Safi Jambi, Mamat, Mama Imbar, Basri, dan semuanya saja ya. Lagunya Saat Jumpa Pertama tadi sudah muncul. Thank you buat Mbak Bubut. Basri di Purworejo, waalaikumsalam juga. Gabung lagi nih lagunya Percuma ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Bu Karmina, Bunder, Mbah Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Payanto Maron, dan Bunda Wati juga ya. Buat Bu Asi juga terima kasih. Sama-sama buat Mbak Sri di Purworejo. Halo, selamat malam juga Mas Faris. Lagunya Trio Ambisi Kabut November ya. Salamnya untuk Bunda Rukmi, Bu Asi, Bunda Ervito, Bu Yati, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Sabrina, Mama Piani, Mbak Nur, Mbak Om, ada Mama Bunga, Mbak Isna, Mas Imam, ada Mas Bagas, Mas Ibnu, Mas Cindy, Papa Nora, Om Gendro, Pak Sutar, Umi Hanif di Kerandekan. Siapa ini? Tidak bernama ya. Dari tulisannya sih seperti Mas Dani ya. Oh iya, ini Mas Dani yang ada di Purworejo ya. Di belakang lagi ada Andre, selamat malam juga Star FM. Tone gabung di DMK, dangdut nyasik banget, pemta lagunya Vita Mala ada Rindu ya. Salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Bunda Vita, Bu Asi, Bu Tika, Ibu Kumis, Tarosita, Mbak Yayan, Mama Pian, Mama Asra, Mama Uni, Mbak Warid, Kang Musi, Kang Pamat, dan buat semua sobat Star FM. Buat Faris masih siaran aja. Mas, emang tulisan ketikan bisa tahu orangnya? Oh, tahu. Kelihatan setiap orang tuh ketikannya beda-beda. Jadi Faris paham. Selamat malam juga buat siapa ini? Mas Hoyong ya. Di Purworejo, request lagunya Dokter Cinta ya. Salam buat Mbak Inem, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Bu Yati, Bu Eni, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Yuni, ada Bu Nervito, Bu Dawarti, Mama Piani, Mama Kemal, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Ramdan, Mama Ida, Papa Bang juga, Papa Rona, Pak Soeharto, Bapak Nyenora, Mas Frenky juga. Oke, thank you buat Mas Hoyong ya. Halo, selamat malam juga buat Pak Ahmad Irwan Garut ya. Selamat malam juga. Pak Ahmad, nanti teleponnya ya Pak Ahmad ya. Faris belum buka telepon Pak Ahmad. Ibu Emi, selamat malam juga Ibu Emi yang gak suka mie. Bos ganteng, sehat kan? Alhamdulillah. Meminta lagunya adalah Anak Haram ya. Salamnya untuk semuanya aja buat bos Faris gantengnya tugas. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Emi yang gak suka mie. Saat pelan juga buat bayanya cantik. Monitor ya Mas Faris sambil tiduran. Enak banget. Lagi nyantai ya Mbak Yaya. Saat pelan juga buat Ibu Asih.

DMK, selamat malam. Malam juga Mas Faris hadir nih. Mas Faris, malam ini aku mau dengerin lagunya Mama dari Bang Haji, tapi versi lama. Oh ya, oke. Salamnya buat semua fans Star FM Santor Jago. Ucapannya selamat malam aja buat Faris, selamat tugas. Oke, thank you buat Bu Asi yang lagi mati lampu katanya. Dari jam 4, ya Allah gelap banget di rumah sendiri lagi katanya. Aduh, kasihan banget. Ya sudahlah, semoga cepat nyala ya. Mana tadi sore sih ikut kena wajan panas, mana sultannya abis, lagi mau beli kemarin coba, biasanya kalau kesiram air panas minyak pas dioles sultannya langsung sembuh. Ya ampun, kasihan banget sih Bu Asi kehabisan sultana. Beli di Anca Bu, di apotek Selamat Kutu Arjo ada.

Kita beralih ke SMS yang udah gabung di Radio Star FM kita ya. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam juga di MK, selamat malam. Bentar ya, loading pesannya. Kenapa? Ini kurang sajen kali ya. Diam kepet malam juga mau istirahat, lagunya apa ini? Ilalang, terima kasih Mas Fari, sama-sama kembalikan si buat Balian. Selamat malam juga buat ini Kidi yang di Petanahan memutar lagunya Asmara Kelapa Muda. Oke. Haryanto di Pagedangan malam juga, halo Mas Fari, halo juga. Request lagunya dong, angka 1. Salamnya buat istriku tercinta Haryani di Ayam Putih. Sehat-sehat ya sayang. Buat Mas Farisnya selamat tugas saja. Oke, terima kasih juga buat Haryanto di Pagedangan. Iya sayang, jangan kemana-mana sayang, tetap stay tune terus di sini ya sayang. Di DMK. Kok jadi ikut-ikutan sayang ya.

Selput lagi sendiri ya. Cuci baju sendiri, masak sendiri, pokoknya dimakan sendiri ya. Makan sendiri, dimakan sendiri. Cuci baju sendiri, bajunya dipakai sendiri ya. Namanya juga sendiri, seperti angka satu gak ada temen tapi gak apa-apa. Ya namanya angka satu mah jadi ini ya, mandiri ya. Bukan mandi sendiri, mandiri. Serba bisa, multi talenta pokoknya ya. Sudahlah, selamat malam deh buat yang lagi sendiri ya. Semoga logi ini bisa jadi inspirasi. Kalau misalnya sendiri itu gak melulu soal kesepian, tapi ada sesuatu yang harus kita jalani gitu ya. Ada hati yang harus dijaga juga. Ada orang yang harus selalu kita jaga. Ada orang yang harus selalu kita doakan juga di luaran sana, yang mungkin lagi LDR, yang mungkin juga belum ketemu jodohnya gitu ya. Ya sudahlah, selamat malam deh buat lo pendengar Radio Star FM dimanapun berada. Mudah-mudahan malam hari ini masih semangat Faris temenin sampai jam 10 malam nanti. Yang siap-siap buat lembur juga selamat malam. Semangat juga lemburannya ya. Angka 1 dikasih dulu bareng Caca Marica. Caca Marica, Caca Handika maksudnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Utowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
0: 98.4 Star FM.

Setelah kebersihan muncul dari Trio Ambisi dengan Kabut November. Selamat malam dia buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Dan pastinya Faris bakal temani Anda sampai jam 10 malam nanti. Buat yang mau gabung boleh banget ya. Yang mau punya

0: satu di DMK. Silakan aja merapat lewat SMS, WhatsApp, teleponnya di 0851-806-9984. Ada orang yang mungkin saat ini lagi gak enak makan ya, entah itu banyak pikiran atau mungkin juga lagi malas makan gitu ya, atau mungkin punya masalah dengan lambungnya gitu ya, jadi malas banget mau makan. Jadi kalau mau habis makan tuh kayak mau muntah gitu ya, rasanya kayak mual gitu gitu ya, atau mungkin karena telat makan juga, jadi setelah dikasih makan perutnya nolak juga, atau Anda mungkin punya mah juga ya. Nah ini perlu diwaspadi juga, harus banget yang namanya minum habutob juga dong. Ini bagus banget buat merawat lambung Anda. Jadi lambungnya biar gak sakit gitu ya, lambungnya tetap sehat dengan rutin konsumsi herbal habutobnya. Karena herbal Ramuan Arab ini bermanfaat banget buat yang namanya menjaga organ-organ dalam tubuh Anda ya. Bagus banget buat menjaga organ dalam tubuh Anda. Jadi mulai sekarang harus sulitin konsumsi habutob, bisa gak sih? Bisa. Mencegah juga bisa, mengobati juga bisa. Silakan bisa beli aja ya, Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Ada yang mau telepon? Kayaknya coba Faris angkat-angkat dulu. Apa dulu ya, sebentar. Halo? Gak ada suaranya, dicoba lagi ya. DMK, halo, selamat malam.
1: DMK,
0: halo, selamat malam. Apa selamat kabar?
1: Selamat hari.
0: Iya, Pak Sutar, apa kabarnya malam hari ini? Apakah baik-baik saja?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas Arief, gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga, Pak Sutar.
1: Ada-ada bain.
0: Ada-ada bain, ada-ada saja. Sami mawon.
1: Apa iya?
0: Iya lah, masa iya ya dong. Durian aja dibelah, bukan dibedong, katanya.
1: Iya, selamat dong. Apa dong, apanya? Iya dong.
0: Dang ding dong.
1: Lagunya apa, Mas Arief?
0: Lagunya apa nih, Pak Sutar? Mau lagu apa?
1: Oh, balaku. Ya, Hedia Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan.
1: Ya, Hedia.
0: Wow, bagus tuh. Dari Pekalongan, oleh-olehnya batik ya.
1: Iyalah. Yang balak
0: lah. Heeh. Cocok buat kondangan lagi batiknya ya.
1: Iya, cocok. Ini kan bener, kelambinnya ganti ganti.
0: Iya, kelambinnya ganti-ganti. Kue apa ya, seneng aneh ya batiknya. Ini
1: pandangan antik mongkai.
0: Ganti dong, masa gak ganti-ganti sih? Kasian banget. Dikira nanti gak punya baju lagi, bajunya satu terus. Mas
1: Nawang kayak seri, Mas Arwisi ya. Betul, antik mongkai deh. Nanti ngomong. Ya, salam-salam ya, Mas Arief.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, salam-salam ya, siapa ya yang lewat jauh sekali. Jambi ada Mas Afid. Ada Mas Andri, Mas Ibnu. Lewat-lewat tuh, mengalirin gendung gara tengah. Ada Jaklin, Mas Sabar. Ada Mas Ari Firzan juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada pakai Angga, Permisi Kemara, pakai Selamat juga, nama Fitri juga, ada Mbak Sinwar Jani. Kita kan neta mengambil. Ada Mas Juren, ada Tariono, Pak Yono, pakai Naora, Pak Tina. Ada ngalor-ngalor mengalir latihan juga diketahui nanggung Bonto Warno, Bupati, Dua Ekon Sumi Kandu Warjo, ada siapa lagi itu ya, Bunda Ersipo, ada Mbak Yaya, ada Laki Istri juga ada. Siapa ya? Gayati, Diyati, Mbak Nur Cikirong, Coba Cenderung, Ngundur Mami, Ngetan Gunda, semuanya
0: ada. Diputer-puter ini ya, pokoknya diputerin semua sama Pak Sutar ya.
1: Kalau
0: iya, diuber-uber. Awas pusing lo nanti.

0: makanan pertama yang gue lagi sholat cek nomor putri juga. Aku urusin samping gue menerak ketemu ya. Kayaknya galak mas wali semuanya lah. Jadi ujungnya kan di bulu, di bulu, di bulu, di bulu, di tengah-tengah pokoknya.
1: Waduh, tengah-tengah gue lancar. Waalaikumsalam Pak Sutar, pakai acara di tengah-tengah segala ya, kayak tumpeng. Ya sudah, di belakang lagi silahkan yang bergabung ke teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Masih ada waktu masih, mau gabung di telepon boleh, di WhatsApp boleh, SMS nya juga boleh. Buat yang belum punya nomornya dicatat dulu, kantong 8, kantong 0 maksudnya ya, 0851 0851-806-9984 nya. Yang mau ada di teleponnya boleh ya diangkat dulu, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Tutut. Kok tutut? Tutut kan di sawah. Jangan di sini ya kalau tutut. Tutut. 0851-806-9984. Ada yang mau naik coba, diangkat dulu. Halo? Tidak bersuara, kita alihkan ke panggilan berikutnya saja ya pendengar. Halo, selamat malam.
2: Kok gak ada suara juga?
1: Oh, ini kita kira gak ada suaranya, mau Faris matiin.
2: Mau aku banting juga saluran radionya. Aku lempar sejauh mungkin. Aku hempaskan radio.
1: Mentang-mentang radionya harganya murah, mau dibuang-buang.
2: Murce. Laki-laki jangan mudah menyerah, Rahul.
1: Iya, jangan laki-laki mudah menyerah.
2: Laki-laki itu kalau berusaha harus jadi pekerja keras. Sebab kalau gak keras gak bakalan bisa, Rahul, berhasil, ya kan? Kok ketawa?
1: Kok kerasnya ngomongnya kayak aneh ya?
2: Iya, laki-laki harus gitu. Kalau gak jadi pekerja keras, gak berguna.
1: Ya kan? Memang gitu sih, harus keras ya kerjanya.
2: Tangguh, jadi kerja keras. Kalau nggak keras, nggak bisa, Rahul.
1: Iya.
2: Aku mau lagunya adalah ting-ting-ting-ting-ting. Apa coba judulnya, Rahul?
1: Judul-judulan.
2: Emang boleh? Aku lagunya sekali-kali ikut dipilih sama Rahul lah, minta gitu loh.
1: Ya udahlah, mobil bensin aja.
2: Boleh lah. Emang kehabisan, Rahul?
1: Enggak.
2: Kasian amat.
1: Kan nanti mau itu, jadi harus isi bensin dulu.
2: Gimana? Oh gitu ya. Oh, mau jadi ini ya, orang yang berguna ya, pekerja keras ya.
1: Gak berguna, hempaskan saja.
2: Iya, tenang. Itu salamnya buat yang tadi naik, Pak Sutar. Gercep amat Pak Sutar, tumben-tumbenan menang Pak Sutar.
1: Iya, bisa dapat berkat.
2: Biasanya selalu kali menang bapaknya Naura, no, kalau enggak Mbah Warid, yo. Kalau dari wetan, Mbak siapa, Roh?
1: Mbak Ah.
2: Mbak malam Mbak Ahmad, semangat Mbak Ahmad naik. Buat Bu Asih juga tadi, terus buat Ibu Darmanto nih, lama enggak ada suara Bu Darmanto, yo, Rahul ya.
1: Iya, lagi sibuk kali, Bu.
2: Iya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu pokoknya. Buat Bu Yati, halo Bu Yati. Terus buat siapa lagi? Bu Ayu nih, mat malam juga Bu Ayu.
1: Bu istirahat. Ayu yang selalu Ayu.
2: Ibu Karmina. Lagi apa Bu Karmina, Rahul?
1: Oh, Karmina.
2: Iya, enak tenan ya Bu Karmina. Terus buat siapa lagi? Buat Pak Paijo. Dulu Pak Paijo kalau malam monitor apa enggak sih, Rahul?
1: Kadang-kadang monitor, kadang-kadang enggak, mungkin capek kali kalau malam.
2: Iya, suka-suka Pak Paijo aja deh, Rahul ya. Banyak sama Ibu Mat malam istirahat. Buat Pak Pariono juga nih, lama enggak naik nih. Pak De, selamat. Bagi dong nih, Pituru udah mulai cuaca, mulai gitu loh, Rahul.
1: Oh, sama emang gak? Cocok emang sih.
2: Kalau apalagi kalau bangun tidur tuh pagi gitu loh, Rahul.
1: Bangun tidur?
2: Buat Ibu Pak. Apa, Hoa? Ojo ganggu kalau orang tua ngomong, Rahul. Ojo disela-sela, enggak ilo. Bu Kumis, anakmu nih Bu Kumis sama Pak Kumis. Terus buat Ibu Fatur, Pak Fatur juga istirahat. Buat Mbak Handut sama Mbak Kakung. Buat Mama Fian juga, pokoknya buat semuanya aja deh, Rahul.
1: Ya oke, okay, siap.
2: Lagi pada monitor, Pak Igi mau istirahat. Bentar, Rahul, mau tugas, itu semangat. Aku tunggu lagi nih, apa kebaca dulu.
1: Apa aja deh, yang penting seneng.
2: Boleh, iya, seneng. Yang penting keras. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
1: Pokoknya DMK saat malam. Halo, Loha.
3: Malam, halo, Loha, Mas Fari.
1: Halo, Loha, Kang Gendro, apa kabar, Kang Gendro?
3: Baik,
1: Kang Gendro.
3: Baik. Harus kita kerasan, Paris, memang harus. Aku ya keteras siang malam pagi sore.
1: Siang malam pagi sore. Oh, duitnya mau buat apa sih, Kang Gendro?
3: Kenapa?
1: Kerja terus, duitnya mau buat apa?
3: Ya, apa-apa, Mas Paris. Karena apa-apa perlu duit.
1: Iya. Mau ke itu pakai duit ya?
3: Iya. Ini pakai duit, kesana pakai duit, sana pakai duit.
1: Ya. Ya, sudah lah banyak gunanya ya. Pengen lagu apa Kang Gendro malam ini?
3: Lagunya Purnama di atas Prambanan.
1: Waduh, dur temen lagu apa gak, kue?
3: Bentar ya Mas Arif ya. Senangnya udah fit lah itu katanya.
1: Oh iya iya, Purnama di atas Prambanan ya.
3: Iya. Bukan di atas Fitoro. Maksudnya aku boleh ngetan ngulon ngaruh kok balik ngulon ya Mas Arif.
1: Iya ya. bolak-balik
3: balik ngulon. Tapi gak ada ngulon yang kedua, gak cewek kan. Tanpa rasa fit yang di Jambi. Terus Bawa Arif di Pekanbaru, terus Pak Ahmad, Bapak Ijo, Pak Selamat, Pak Ismani jaganya Pak Selamat.
1: Amin. Nah, lihat
3: aja, awalnya dingin, benar-benar itu awalnya dingin.
1: Kalau iya.
3: Pak, dingin. Tadi pagi loh Mas Faris, aku pas dari ronda, wah adem berapa aku.
1: Brrrr ya, adem banget.
3: Langsung ke Gubang Sarung, wis. Kaitannya wis subuh. Sampai siang loh, masih dingin sampai siang.
1: Iya.
3: Sampai dulu sampai dingin, masih dingin. Terus buat Mas Putar tadi, terus Bapaknya Naura, belum masuk ya Mas?
1: Bapaknya Naura belum.
3: Terus penekan gak Mas Arif?
1: Oh, pinteran ya penekan ya.
3: Iya, menek melinjo kok pinter. Oh, yuk, cek kok dipenek bisa dong.
1: Iya, melinjo kok dipenek.
3: Pinter banget. Ada banget cilik Mas Arif.
1: Iya. Ada-ada saja.
3: Iya, menek melinjo kok, Kak. Menek kayak pet tabu kristal. Ini lagi nganu ke Mas Arif apa? Buah kayak apa lah Dani?
1: Buah
3: alpukat.
1: Buah alpukat ya.
3: Ya alpukat, mentega lagi dia. Panen kayak nih.
1: Enak tuh.
3: Ini buat Budak Titin yang bener-bener buat Titin yang sorry call. Mbak Putri, Mbak Kakung. Terus Tuan Dariski. Mbak Arifirzan, Mas Ibnu. Bu Kumis. Putika Darmoter lagi masuk kok Mas Faris.
1: Oh tadi masuk, bunder berarti gak dengerin tadi.
3: Jam 3 atau apa itu lah, jam 4 ya, 4 dikirimin.
1: Oh.
3: Buat Putika Darmanto, selamat malam, okay. Mau istirahat. Dan buat semuanya lah Mas Faris.
1: Iya oke, okay, siap.
3: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Gendro yang ada di Gomong sana. Purwati di atas Pituruh Mas Gendro, kata bunda nih. Bukan Prambanan ya, Purwati. Yang mau telepon nanti dulu ya, 3 penelpon dulu, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Jangan berkecil hati, jangan bersedih kalau belum bisa naik, karena yang naik seabrek ya. Jadi rebutan, siapa yang beruntung, dialah yang bisa masuk. Tapi satu saja, nanti kita buka lagi di segmen berikutnya untuk teleponnya ya. Sekarang kita kembali dulu lagu berikutnya untuk Anda, udah disiapin batik Pekalongan ya. Mau kondangan atau mau kemana Pak, pakai batik. Waduh, ya harus bangga dong pakai batik, karena batik salah satu warisan budaya Indonesia ya. Iya, halo selamat malam buat Mama Gaby di Purworejo, Mas Faris dari Pak Haji Roma Irama, mau minta lagunya Keramat, salam buat nyirnya aja, selamat tugas, thank you. Mihani, Waalaikumsalam.

juga absen, tolong diputarin lagunya Bima sih yang semalam Mbak Lia puter. Syairnya, sejak aku masih bayi di dalam rahim ibuku, aku sudah ditakdirkan untuk menjaga milikmu, katanya. Judulnya lupa, Mas Faris tolong dibantu nyari ya, nanti ditunggu ya. Umi Hanif di belakangnya ada Ibu Ayu cantik. Ibu Ayu yang selalu ayu, waalaikumsalam juga. Nyimak aja Mas Faris sambil nopi, terima kasih. Waduh, tapi pasti sambil nonton sinetron nih ya, Bu Ayu ya. Mas Andi di Kebumen monitor juga nih, selamat malam Mas Faris, selamat tugas aja. Oke, siap. Nurdin yang ada di Fadur, waalaikumsalam juga nih. Salam kenal untuk semuanya aja pendengar Radio Star FM Kebumen. Kang Nurdin di Padur, so Pasar Pon. Moris lagunya Sepiring Berdua. Untuk Mas Farisnya terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Nurdin yang ada di Padur, so ya. Ya sudah, kita goyang dulu biar makin mantap ya, disambil makan malam atau siap-siap buat tancap gaspol lemburnya ya. DM kadang dude-nya asik banget.

0: Widi, apa toper atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane? Apa top karo badaji?
1: Kayak Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

masih di DMK. Dino tolong pemain yang diinjik banget. Selamat malam buat yang masih gabung di DMK malam hari ini ya. Gimana? Masih semangat buat nyimak DMK? Masih dong ya. Dan masnya juga, kita masih bersama Vitamas Solusi Kesehatan Mata. Ini manfaatnya banyak banget, bisa untuk membantu menyehatkan mata Anda kembali ya. Vitama ini produknya herbal alami juga ya. Dan buat Anda punya keluhan penyakit mata, nggak usah khawatir-khawatir lagi.

sekarang sudah ada yang namanya Vitama VITAMA ya. Dan Vitama ini sudah terdaftar di Badan BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015.

0: yang udah bergabung di WhatsApp-nya. Terima kasih banget ya. Dan pastinya juga kita masih bersama Vitamani buat Anda yang punya keluhan pinjam mata, pokoknya jangan sampai salah pilih obat ya. Jangan sampai salah pilih obat, pilih aja namanya Vitama VITMA. Vitama ini produknya herbal alami ya, dan pastinya manfaatnya banyak banget. Bisa untuk mencegah penyakit mata, bisa untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga bisa mengobati penyakit mata Anda. Katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, dan lain-lain bisa pakai Vitama ya, bisa. Ya udah kalau gitu kita ke telepon berikutnya. Ada yang mau gabung di teleponnya? Coba. Halo, selamat malam. Halo. Tidak ada suaranya ya, guys. Halo DMK, selamat malam. Halo.
1: Aku sekarang belum masuk.
0: Emang nggak kerasa?
1: Enggak.
0: Oh, pantesan tiba-tiba nongol aja.
1: Iya, makanya aku diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mas Faris.
0: Selamat malam juga.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, syukur ya. Mau minta lagu, Mas.
0: Kenapa kok suaranya kayak gitu?
1: Emang kayak apa? Kan udah kebiasaan. Kayak gak tahu aja. Pura-pura ya. Emang gak ngerasa?
0: Jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura.
0: Kayak judul lagu nanti.
1: Kayak judul lagu.
0: Jangan pura-pura. Lagunya apa nih, Tete Rosita?
1: Aku kepengen mengulang yang semalam.
0: Kenapa mesti diulang sih?
1: Iya, kan kepengen.
0: Oh, kalau kepengen diulang gitu.
1: Iya.
0: Emang gak bosen ya? Gitu. Padahal sering diulang tapi gak bosen-bosen, aneh ya.
1: Ah, itu dia si Jal-Jal. Ayah,
0: lagunya apa, basah?
1: Resah, Mas Faris. Ya Allah, basah-basah kayak lagu Umi Elvi, Kusah Koseh.
0: Resah dan gelisah.
1: Ah, itu mah apa mesan.
0: Ini apa, kirim-kirim Mansur
1: salam.
0: Ya?
1: Ya, ikut oke, yang siap. Tadi udah pada naik, udah banyak banget ya. Mas Gendro, terus Bapak Kenora udah ya?
0: Bapak Kenora belum naik.
1: Oh, belum naik. Oh iya, tadi bukan ya. Terus Bundar, Mbak Bubut. Hai Mbak Bubut, Gemis Pol. Bang Andre, Mama Naomi, Ma Fatma. Terus Mas Ibnu, Pak Desamat, Mbak Warid. Mbak Ahmad apa ya?
0: Iya, Mbak Ahmad.
1: Ahmad. Kan ngomong saru maning dengan Mbak Lia. Aku semalam bilang Mbak Ahmad, saru. Aku kan enggak tahu, keceplosan ngomongnya kepake Mbak jadi Ahmad.
0: Pelanggaran itu terus
1: kita. Aku ya Mbak Ahmad. Terus Pak Paryono, terus banyak banget sih ya. Pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang di grup FKF-nya juga salam sehat, selamat malam, buat Duren Ambal, Colek. Buat semuanya, buat Mas Farisnya bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rizkiful Barokah. Jangan lupa lagunya.
0: Oke.
1: Besar. Kan pakai perasaan.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak pakai perasaan katanya nggak enak.
0: Iya, harus pakai rasa ya.
1: Ya, itu aja Mas Faris. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terosia Tri Belakang lagi. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Hey.
2: Halo,
0: Halo, kenapa diam saja? Tak kira nggak ada orangnya. Iya, halo, dengan siapa di mana ini? Tok tok tok.
2: Sibuk setelah biasa.
0: Oh, kenapa harus biasa?
2: Kenapa?
0: Emang sudah terbiasa?
2: Anda lah, Anda.
0: Oh, jangan kaget berarti kalau udah biasa. Kok kadang-kadang biasa, suka kaget gitu ya? Kenapa?
2: Kenapa, Mas? Udah biasa, biasa di luar, di dalam gitu.
0: Oh, udah biasa di luar, di dalam ya. Oh, udah apal ya berarti ya. Mau di luar, di dalam sama aja.
2: Apal banget.
0: Tapi kalau di luar kan lebih menantang kalau di luar. Iya, soalnya kendel maksudnya kan. Malam tengah malam di luar rumah kan kendel.
2: Emang kalau menantang-menantang lebih enak.
0: Kayaknya banyak yang nyari kalau menantang-menantang gitu ya.
2: Iya, emang. Jadi semangat gitu. Gimana kabarnya, Mas Arif?
0: Kabarnya baik.
2: Iya, betul. Baik-baik sekali.
0: Mbak Rizkui, apa kabar nih Mbak Rizkui?
2: Alhamdulillah, sehat. Lalu monitor terus. Tapi kan gak pernah telepon.
0: Pengen lagu apa nih Mbak Rizki? Lagunya apa?
2: Aku pengen lagunya Cupid-Cupid yang punya Itu Trisnawati.
0: Apa?
2: Cupid-Cupid Itu Trisnawati.
0: Oh, Cupid-Cupid Itu Trisnawati. Kenapa harus main Cupid-Cupid sih? Sakit loh.
2: Enggak, kok gak cubit-cubit, gak sakit kok, Mas.
0: Oh, gak sakit. Cupidnya pakai perasaan katanya, so.
2: Tergantung yang nyubit siapa itulah. Mungkin kalau yang nyubit Mas Farid ya sakit.
0: Nyubitnya pakai ini, pakai dendam ya, jadi.
2: Iya. Salam dulu lah.
0: Boleh buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Cindy yang selalu nyenggolin aku, terima kasih. Aku selalu dengerin. Terus Bu Kriyati, terus Mama Astra yang udah pada masuk, ada Bunda Epito, Pak Tutar, terus Mbak Rosita, terus siapa lagi ya? Kesemuanya aja lah.
0: Oke.
2: Selamat malam aja.
0: Siap.
2: Nanti kita mulai lagunya ya. Oh ya, buat kakaknya Nora, selamat malam.
0: Iya.
2: Oh ya, Mas Gendro, iya.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mas Arif.
0: Siap. Waalaikumsalam. Thank you buat Mbak Rizky yang ada di Bul Pesan udah gabung. Yang mau gabung lagi di teleponnya boleh dicoba ya, pendengar yang budiman. Halo, selamat malam di MK.
3: Selamat malam, Mas Mali.
0: Selamat malam, Mister. Apa kabar, Mister? Itu kenapa, Mister? Kok R-nya terlalu tebal?
3: Aku kalau ngundang PT kok.
0: Jadi keinget ngundang pitik ya. Ya, apa kabar, Mister? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, iya, Mas Mari sih.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga di sini, Mister. Ketawa. Mister mau lagu apa malam ini, Mister?
3: Aku jalan lagu sing mulur-mulur.
0: Waduh, apa kuwi sing mulur-mulur, Jan?
3: Ana pola.
0: Sing mulur-mulur apa sing meler-meler?
3: Mulur-mulur bisa, meler-meler bisa.
0: Tergantung ya. Keluarnya dari mana itu mulur-mulur dan meler-meler?
3: Cinta karet.
0: Cinta karet. Oh, dari pohon karet. Oh. Ya, oke, siap. Salamnya buat siapa nih, Kang? Mister,
3: alhamdulillah udah naik semua.
0: Oke.
3: terutama Mas Farisnya selamat bertugas.
0: Siap.
3: Sampai selesai.
0: Oke.
3: Aku coba absen.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Mas Faris.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Gendro. Kang Gendro kan jadi Kang Gendro. Mr. Keling. Mr. Keling dibocor di gabung juga malam ini di DMK. Di belakang lagi silakan gabung di teleponnya. Bolehlah merapat 0851-806-9984-nya. Nah, kalau malam-malam gini hawanya udah mulai dingin, ini harus banget sebelum tidur itu dibalur-balurin sama Sultana. Karena Sultana ini menghangatkan ya sifatnya ya. Jadi gak kedinginan lagi. Halo DMK, selamat malam.
4: Halo DMA. DMK, selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam Ibu Karmina cantik. Apa kabar malam hari ini, Bu?
4: Alhamdulillah.
0: Waduh, luar biasa. Masih semangat, Bu. Dari tadi pencet-pencet muluk. Kayaknya gak bisa-bisa naik ya.
4: Nunggu semalam, nunggu Mbak Ria sampai jam berapa itu. Tuntun-tuntun-tuntun gak
0: masih. Ya udah gak apa-apa. Biar olahraga, Bu, jarinya ya. Mencet-mencet terus. Serunya di situ, Bu. Kalau di sini naik rebutan ya. Jadi seru tuh rebutanku, enggak masuk-masuk gitu ya. Lagunya apa nih, Bu Karmina, malam hari ini, Bu?
4: Minta lagunya Begadang Dua.
0: Begadang Dua. Oke, siap. Enggak satu aja. Salam buat siapa,
4: salamnya,
0: Bu?
4: Salamnya buat Bunda Etito. Oke. Bapaknya Naora. Mas Mbak Cinti, Mbak Tri, Mama Aslat, Mbak Evianti, Bu Saminten, Mbak Ahmad, Pak T. Selamat, Om Gendro, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, semuanya ada Mas Faris, selamat okay. malam. Buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo sana di gabung ya. Ini Ibu Karmina salah satu pengguna setia Habutop juga. Terima kasih buat Ibu Karmina, semoga selalu sehat ya Bu ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya masih Paris tungguin. Di 0851-806-9984-nya. 0851-806-9984.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk

0: semoga nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

FM Kebumian namanya bahasa masih bareng Faris malam hari. Di DM kada ini cantik banget. Selamat malam buat yang masih sedang monitor. Wah, lumayan banyak udah gabung di WhatsApp-nya. Faris baca-baca dulu ya. Selamat malam, halo buat Trio Aryadi. Trio Aryadi, waalaikumsalam juga Mas Faris. Testimoni part 2 ya Mas. Dari Ibu Sukamti di Sawangan Alian. Mau info, setelah kemarin membeli Habutop, hari ini membeli Sultana. Ya Mas, katanya seneng, selain sehat, kalau beli Sultana nanti juga Mas Faris ikut bahagia, plus didoakan yang baik-baik, katanya. Alhamdulillah, dua herbal itu top marco, top masa, cocok untuk orang-orang yang ingin tetap bugar di usia tua, katanya ya. Irga selagunya Elvi, surga dunia, satu lagi seperti biasa, salam dari Sanum buat Nini Kamti dan Mbah Kumis. Semoga sehat selalu ya buat Mas Faris, semangat, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih. Kembali kasih juga buat Tri Aryadi, nih putranya ini ya, Ibu Sukamti yang ada di Sawangan Alian. Terima kasih ya Bu, udah beli Sultana juga. Sehat selalu, berkah barokah, pokoknya lancar rezekinya ya Bu ya. Ibu Sukamti salah satu pengguna setia Habutop, sekarang juga beli Sultana. Oke, di belakangnya lagi selamat malam buat Gomat ya Mas Gomat ini ya. Mas Faris, Mas Gomat nih mau hadir, kirim salamnya buat Mas Ari, Mas Andri, Putra Gairima. Ada pada selamat, ada Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rina, ada Mama Fitri, Tiara Cantik, Tarosita, Tanjung Rejo, sama Mbak Topiknya. Lagunya Kodrat buat Farisnya, tugas saja. Oke, siap.

Bunda Nisa Ali si hadir mau request lagunya apa ini? Cincin kepalsuan katanya ya. Salamnya buat semuanya aja. Fan Radio Star FM Kebumen lagi monitor juga, selamat malam aja buat friends, selamat tugas aja. Oke, okay, thank you ya buat Bunda Nisa Ali.

0: apa ini Mas Sandy? Pesan dihapus. Tapi Faris sudah baca. Mbak Yaya, salam follow juga Mas Faris ganteng nih. Sehat-sehat ya, salamnya buat Mama Naomi, Morosita Buasi, Pak Gendro. Ada Mas Muksin, Mas Andri, Pak Sutar, Bapak Kinora, Mbak Rizky, Mbak Sri, dan semuanya aja. Terima kasih ya bos, petugas. Oke, siap. Ada yang mau telepon kayaknya, coba kita angkat dulu. Selamat malam di MK. Selamat malam juga Mbak, belum ngantuk Mbak? Dari tadi gak masuk-masuk, kasihan banget nih udah bisa masuk. Mbak Amat, pengen lagu apa Mbak?
1: Ya, lagunya ikutan aja.
0: Lagunya ikutan aja, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya, anu ada tadi malam kan ada yang tanya.
0: Mm-hmm. Apa sendirian,
1: apa masih ada yang putri. Mm-hmm. Kita dapat sekarang boleh dengan Mbak. Kita mau dapat sekarang kan boleh.
0: Iya Mbak, sendirian. Masih punya istri kok Mbak Amat ya Mbak?
1: Ada yang tanya.
0: Tadi pagi.
1: Tadi malam itu.
0: Oh, tadi malam. Suaranya kecil banget Mbak, kayaknya kurang dekat sama mic.

0: Tía.
1: Ya.
0: Anaknya 3, cucunya 6. Ya, oke.
2: Ya, cuman harapan itu aja lah, lagu yang ikut dan salamnya yang
0: ikut. Oke, oke, Mbak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Amat yang ada di Butuh Purworejo digabung. Tapi sayang sekali suaranya agak sedikit ini ya, kurang jelas gitu ya, jadinya kurang terdengar informasinya. Tapi Faris agak dengar-dengar sedikit-sedikit sih. Ya intinya masih ada Mbak Uti gitu. Emang ada yang tanya kemarin? Halo DMK, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Dangdutnya asik banget.
0: Loh, loh, loh, loh, kok kayak kenal loh, suaranya?
3: Iya.
0: Ini siapa ya?
3: Mister Keprok.
0: Oh, Mister Keprok yang selalu keprok-keprok rame ya?
3: Iya dong.
0: Kemana aja Mr. Keprok? Kemarin ada yang tanya kemana Mr. Keprok gitu.
3: Kan aktif di Facebook.
0: Oh, Facebookan terus sekarang.
3: Sama Stara FM.
0: Mau jadi konten kreator ya?
3: Iya, biar F.
0: Biar FYP, biar dapat duit ya.
3: Iya, bos.
0: Ya, udah, oke, siap.
3: Lagunya ngikut aja lah. Salam dangdut.
0: Salam dangdut. Ya terima kasih buat Mister Keprok yang ngeribet tenahan ya. Lama banget kan nongol di nongol lagi. Kemarin dengan tanya siapa ya ke studio nanyain Mister Keprok itu kemana gitu. Paris lupa siapa orangnya. Kemarin tuh ngobrol di sini di studio, tapi Faris lupa siapa gitu. Ada lagi yang mau ngetik teleponnya. Halo DMK, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Titi, apa kabar Mbak Titi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Titi sehat. Tanpa Puspa, alhamdulillah sehat. Lagi ngapain Mbak jam segini?
4: Ini lagi mau nidurin bocil.
0: Oh, emang udah selesai bikin-bikinnya?
4: Belum, nanti aja.
0: Oh gitu, lembur malam ceritanya nanti ya?
4: Iya.
0: Ya udah, semangat deh. Pengen lagu apa nih malam ini Mbak Titi?
4: Yang mau naik apa Mas?
0: Yang mau naik?
4: Iya lagunya.
0: Oh lagunya, tak kira apanya yang mau naik.
4: Mikirnya apa sih? Apa aja yang mau?
0: Lagu Mama dari Roma Irama, Cubit-cubit sayang dari Ica Trisnawati, Asmara Kelapa Muda, ada Cinta Karet, mau yang mana?
4: Cinta Karet Mas.
0: Cinta Karet. Salamnya buat siapa nih?
4: Semua yang masih monitor aja lah, udah malam, udah pada tidur banget.
0: Oke,
4: buat Mas Farisnya, sehat selalu, full barokah.
0: Amin.
4: Pulangnya hati-hati. Ya. Ada Mbak Lia nggak?
0: Enggak, sendirian.
4: Kasihan.
0: Iya, kasihan ya.
4: Ya udah, makasih ya.
0: Sama-sama.
4: Oke.
0: Waalaikumsalam.

0: Aloha. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo.
1: Adakah suaraku?
0: Ih, berisik banget sih malam-malam gangguin orang tidur.
1: Emang aku mau numpang teriak-teriak, boleh gak?
0: Jangan teriak-teriak, nanti tetangganya pada berisik loh, demo ntar.
1: Sengaja biar gak pada angler jam segini, molor ngapain, yuk cingkrak-cingkrak aja, yuk.
0: Emang lagi ngapain cingkrak-cingkrak abis dapat undian emangnya?
1: Lagi noelin HP.
0: Oh gitu.
1: Kata Mbak Puput, abis makan nasi goreng, ayo naik, mahayo naik.
0: Nasi goreng petai apa nasi goreng apa tuh?
1: Kata Mbak Bubut, enaknya nasi goreng ati. Tapi aku punyanya hatiku satu doang, toktil. Jadi gak dipotong-potong. Gak dipotong juga sakit.
0: Ih, sakit banget dipotong-potong hatinya.
1: Oh, terluka tapi tak berdarah. Gak bisa diungkapin dengan kata-kata kalau sakit hati.
0: Terus diungkapinnya pakai apa?
1: Ada yang nelpon, ada yang nelpon. Ntar dulu sabar-sabar, aku tak cop-cop dulu ya. Itu aku kalau nggak sengaja itu langsung nangkring loh ganteng. Tapi kalau di pencet-pencet bahasa kemarin malam apa sampai Patrick Lopez sampai 90 kali gak nangkring. Ya ampun.
0: Kasian banget sih.
1: Iya kasian tapi gak ada yang ngasihani coba.
0: Ya udah gak usah terlihat kasian, biasa aja makanya.
1: Gak. Aku gak mau sayang dikasihan, cuman karena kasihan. Maunya yang tulus, yang ikhlas, yang semuanya lah.
0: Oh, iya.
1: Gak mau yang PHP-in doang.
0: Sakit ya.
1: Iya, aku mau minta lagu ah, ganteng.
0: Mau minta apa?
1: Minta lagu, soalnya kalau minta duit ntar aku di omel.
0: Tak kira minta apa.
1: Iya, minta lagu Suara Hati.
0: Suara hati, hatinya lagi bersuara ya.
1: Iya.
0: Menjerit iya. Ya.
1: Soalnya suara hatiku gak semua bisa merasakan. Hanya orang-orang tertentu lah.
0: Oh, yang punya indera ke-10 maksudnya ya.
1: Iya. aku mau kirim-kirim salam lah, mumpung nangkering lancar ini.
0: Oh, boleh.
1: Lama banget, gak tol-tol.
0: Kirim duit boleh, kirim makanan juga
1: buat
0: boleh.
1: Buat Mbak Bubut tadi yang udah jepit aku, buat Mbak Bubut, buat Mbak Warit, buat Juragan Chicken, buat Bapak Kenaura, buat Bu Hen ini, buat Bu Hen yang nol-nol aku, buat Bu Kumit, buat Bunda, buat Mama Naomi, buat Terosita, buat Mama Asra, buat siapa lagi ya? Kayaknya lama sih aku gak Noel. Pokoknya semuanya lah yang suka Noel aku, tak Toel balik,
0: okay.
1: Toel sayang pokoknya. Buat yang masih belum tidur, nikmati lagu DMK yang asik banget. Ya, boleh lah ya, sambil tiduran, sambil meluk pantat, sambil manggut-manggut gitu boleh. Jingkrak-jingkrak juga di kasur boleh. Buat Mas Ganteng sama cuap-cuap.
0: Okay.
1: Makasih. Titip salam buat biasa buat Ince sama buat pendekar sing Ayu Dewe. Semangat. Pulang hati-hati, awas digondol ntar.
0: Apanya?
1: Di turunan itu. Di turunan itu loh, hati-hati loh ganteng.
0: Enggak takut.
1: Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Wulan yang ada di Bekasi ya. Jauh-jauh masih monitor. Buat yang lagi sibuk, gak sempat pencet-pencet HP, gak sempat kirim atensi juga selamat malam. Cuma dengerin aja mas, takutnya nanti gak selesai-selesai kerjaannya kalau mencet-pencet HP mulu ya. Ya sudah lah, gak apa-apa, semangat pokoknya buat nyari cuannya ya. Roni di Bojongsari, selamat malam juga, waalaikumsalam ini ya. Katanya mau lagunya Rindunya Dina Mariana. Salamnya buat yang sudah pada naik ya via telepon dan semua fans Star FM yang lagi monitor katanya. Lagi lembur jet, goyangnya kaki sama kepala aja katanya. Goyangnya kaki sama kepala, waduh. Kalau Faris mah gak suka goyang kaki sama kepala. Bikin puyeng. kepalanya doang. Mbak Warit, selamat malam Mbak. Makasih cawelannya Mahwel katanya. Mahwel apa Mahwel? Oh Mahwel, Mama Bawel maksudnya. Mama Ainun monitor dari jam 7. Katanya gak sempat atensi. Okay. Lagi ngelembur apa Mak Ainun? Kita ke Cinta Karet dulu yuk. Yang katanya tadi mulur-mulur apa meler-meler tadi yang minta siapa? Jangan lupa kalau hidungnya lagi meler-meler juga kena flu. Gampang banget kena flu, gampang banget masuk angin, gampang banget sakit. Nah, pertanda Anda belum minum habu top ya. Kalau minum habu top, ini daya tahan tubuhnya bagus, jadi gak gampang sakit. Apalagi udah mulai usia lanjut, ini harus banget diperhatikan kesehatannya. Karena sensitif juga, gampang sakit juga, karena tubuhnya udah mulai lemah gitu ya. Jadi harus diperhatikan, dikuatkan lagi pakai yang namanya habu top. Habu top ini obatnya herbal alami ya. Jadi tanpa efek samping, tanpa keterangan-tungan, baik untuk tubuh. Habu top ini sudah terdaftar BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Berhasiat untuk mengobati asam urat, rematik wasir gejal TBC, diabetes kolesterol darah tinggi, sering banget masuk angin, gampang batuk flu pilek dan sebagainya. Habu top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

Makin malam makin seru, tapi sayang sekali kebersamaan kita udah harus sampai di sini dulu untuk edisi hari ini di MK tanggal 9 bulan tanggal 9 ini bener ya, tanggal 9 bulan Juni 2026. Tanya Faris harus segera pamit malam hari ini yang belum kebaca. Terima kasih banget buat yang udah gabung, yang belum kebaca ada siapa ini. Halo, selamat malam, salam. Ada Lady, ya, waalaikumsalam juga Lady Mas Faris yang di Petur Kulon. Meminta lagunya oleh-oleh Bunda Rita Sugiarto. Salamnya buat semua bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante dari ujung Bumen sampai ujung Purworejo malam aja ya. Pak Sasongko yang masih setiap monitor, ini lagi bikin apa Pak? Juragan dasi yang ada di Tanah Sari. Juragan topi sama juragan dasi ya Pak Sasongko ya. Semangat selalu lemburnya ya Pak ya.

Malam juga ada Bunda Titin Wardani, ini juga lagi monitor. Terima kasih banget juga buat yang udah gabung malam hari ini. Gunakan terus produk herbal Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana juga minyak herbal serbaguna, Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda semua. Faris mau ucapin juga terima kasih banyak buat seluruh pengguna setia Habu Top, buat seluruh pendengar Radio Star FM yang selalu menggunakan Habu Top. Semoga selalu sehat, semangat, berkah rezekinya, lancar terus pokoknya ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Udah deh, Bunda bersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Oh yes, sing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Kabupaten Paneglang. Belumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Acang. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
2: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
0: Kan, apa saya bilang? Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya? Mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habuto hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habuto, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: juga.
1: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
0: Capek, Pak. Habis ganti spray.
1: Wah, ganti spray, Bu?
0: Iya, kenapa emang, Pak?
1: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum Habutopnya.
0: Bu, ngapain Bapak minum Habutop? 4 kapsul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
1: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum Habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru. Masa nggak dipakai, ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
0: Bukan nangis, nyengisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara nggak pakai pembalut.
1: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum Habutop?
0: Ya nggak apa-apa, Pak. Kan Habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang. Tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak. Biar nggak gampang masuk angin.
1: Gagal maning, son.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4,

0: Udah 4 tahun gak bisa jalan. Sekarang minum Abutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Abutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Abutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

ngastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisaning disono tono sinawu ngelangan wilopo itu masih lestantun lampaing budo jinantur tutur katulo tetelo telo telat meripalat ing projo winur sitong upomo paraminis korugyo tunying jaman purwo winar ditameng lo temang kita kapasananing gubito

inggi kang winuring kupito kang kaikuat di dosa purwo. Eko wilangan sawit jadi marang linwi dosa wilangan sepuluh purwaran yang kawitan senabian. Angu poyo produsen utan atau satu so satu stang aturakan kali. Mungsa juga kang kinari pambukan yang kinarito. Puniko warnani ro ing kraton ngatino. Iyo negoro gajah uyo kraton liman benawi. Ingi wis kalu koyen to kraton ngatino panjang apundung pasir pau kerok sinawi kemari pas toto kartora harjun.

mandrani kemang grupo kolak kuning poro sugagar layar porang kudurin ten pantor dalap pecatan menteng kedati tangsal mintir sanging raton ngasiro dumugi monto negari saenggo bisa sambung dedagangan marang poro kawula monto projo prandini panwenten sambi kala ing margi anglur selur tandrani yayah iling jaladri hari panyondro poro kawula kangsal mapan wonten ing kukuban kraton ngasin orang sanyatane ketingal jejela pepet asli juga tepung tarti senajan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa kokeng poro kawulungan di terpaton jejelu yeluyan perandiritan menten poro kawulungan rumah sokasi ngerangan kisah ngomrasin anikala muntah agung dan aningoto.

senajan tuake kawulane nanging tarwenten kang remen tumindak seseng lan pasulayan antut runtut rupeng ngakat toto karyaning Purojo nganti akeh para satwa sekti sangka montor gari kang sami mundur ke Playu saenggo ngundangake yen to kraton ngatur satu para satu mati jalan momor ke Playu gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati ingkang ginari tulajane kumilomi berungkuli kraton jungkel kapisran plaik kami doro luntak ludiro sirno margolayu telak kuning migo bini ala kuning barat panggil bersenet jento mandula guta dosa memanggung terak samil tumiung iya ya kapra ben marang doyo pangwasaning kraton akeh para raja maharaja tin para ratu maharatu kang sungkem tanpa krana gin baging pancakara saben kala mangsane ngaturake pundutan ing ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar ngaturaken pisusu mengkaing batoya dikalamunto kayu yen marang kuyang ing kautaman ngudi sawape katetinggal negara Ngastina iya tegesi ngudi marang kaluhuran ingkang tertinggal kraton Ngastina kawit kala semana mitra saka pujangga kraton Ngastina pujangganing pendhita kang gentur tapane swargi begawan Palasara kang wis kundur ana jeman kelanggengan iya ana ing ngayunaning padha

Nunggal semanten rupakaning kreto nenggih kamu selenggah wontering dampar kencono angak gelap siniwoko iku warnanya rai berungasino yento kacarito doso namaning ratu doso wilangan sepuluh nomor dingin kasih wenang dinu capno ingin sinu noto ngasino dedilu Prabu Joko Pitono. Ya Prabu Kurupati Gendari Suto, ya Prabu Dasat Mojo, ya Prabu Duryudono, ya Prabu Tripamangsa. Dolenggaing dampar kencong lenek kasur babut pramudani pinali petrindo sinawi. Sinawang gondowido kacipeng samira.

sin porin in dut abun das mas ini peng sinjang barung daper Batung kiwang korlancingan sin di puspito nganggar pusoko dalam tungkan jeng kiai tundung nyowo Seter senyata-senyata pun gunung gak semi mendak motok titilan gonjo sinap benar-benar manis Warung pola terang kayu terbalu ternetes Kencanol kenokan dan kumalu Menggerangkan korab dibedoyukan kami ngampil putra ning pasuanan banyak dalang saung gaya warto wali kolar bagakan dikendalikan

rikala semua yang sinun buat marang masih banding porono kudu ingin bersacat terus ngebaki pasuanan senadian tuake poro wadiyo bulukang wonten pasiban kewa semuruh datang menengah kang kepar ngayun kejubuh kehabisan lindio mantri muka pangarso parungko dalam ingesti norkiro patih hario sengkuni yura dentri bantal pati iya Bambang Suman senadian tos muka ampah jambul wanan pelandri datang andamel cuaning penggalih bangkit pangatring projo persasatan ginggang sakrik mobilo sosro manikasin wuno tongastino dukri kalau semua sangin dia mantri muka pangarso kiswanro andira kenut jum ing ngastino sesepuing poro pakadang kurowo.

パラパラシー来るのよ。Ingin turikon semono mus embeber kawruh. Limpat ing pambudi winasis pangelos rasa mumpuni bonto sing kas

Andira kemang terjai rosang wiku sak nalika truk ngebaki pasir Banjawi. Ingkang mungging pengkeran rayi dalem. Putra Bono Keling Raden Tirtonoto ya Raden Jayajatra.

Abdi Dalem Noro Projo. Nayaka Tumenggung Mantri Bupati Wadono Paneu Demang Lurah Begal Sakti Nunggalani. Opo dini pora di dalam jajar twin pora di dalam magangan. Ingin bersasat untuk ngebai paswanan. Sirutan menteng kang samyo sabowo bebasan roning maringin buya ubah maruto data lumampan. Mung suara yang pala di geblak gending kemasan ingin sami kemandang damar rinten pantol dalu pating jaring ling pating jaring kling.

nunggil sandaling kang mara sowan. Lenggih inggih wis lenggah wonten dampar kencana duk rikala semana kepar ngarsa medhar sagdo. Ingkang kinarya tandane songsong jilap kabeh minggas tinggil binakurata. Amurwani kageting para Narapraja wonten pasir Banjawi yaya wis tanggap sasmita sanalika ngangsek nggih sami marak sowan. Urging pasiban kaya gabah den intri ndesuk ringin kurung binatang suci mepet balur di. Umyang gumuru selaning purwadya brayanta kacarita yaya negara klebonamu. Kanca jajari kanca ndodok

0: Sistungoro jagat manik rojo dewaku. Paman, aman proso jenar. Mbuyana dosaken kalih pekeniro maniro biji wonten ngerso maniro pamanariu. Kulonwun katampi pangekalih pengendiko dalam anak Prabu ing rumentah dumateng pun bopo. Sakderingi pun ingin bopo nampi dawuh pengendiko gadai raos ingin kumarasan upamyutok kulo ngibarataken pindo kambengan salombo tinanjer wonten ngalun-alun katempuing samirono. Kumejut kumitir acaru awor maras. Ewa semantan sak samun pun nampi dawuh timbang dalam anak Prabu Toto tentreng manah yayah siniram tirta wayus windu. Anak Prabu Paman Aryo marmani pekaniro tepih maniro caketaken inggeng putro semetio minto katerangan kati paran pawartaning poro kadang twin poro noro projo. Mbo pilih benten inggeng kuwantun beladak milang sifat mirang kampuh jinggo mbundan datan poratu pekaniro angaturaken kanti terwoco inggeng putro maniro midangataken kanti wijang satolo-tolo. Lokloni anak Prabu menawin dangu dumateng pun bopo sedaya poro kadang menopo malih sedaya poro noro projo boten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem sampun semadya sowan pun ngabiyantara malakatah poro kawula dalam dedak marang Siti Sewu ingin sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarmarem kunjuk pun ngerso dalem anak Prabu kula nokloni. Syukur binagi sewu meracinani poro kadang din poro sentono kenging kinaryo ruang ambat watang aputu ngejumku mbelurwet sak bibaring pepanggian pangastuti maniro pekaniro meracinakan dateng poro kadang tuin poro noro projo. Kaluhuran dawuh timbalan dalem anak Prabu mugi kula suwun tansah saged ngayomi dumateng katentremaning poro kadang sentono twin poro noro projo. Nggih Paman Aryo. Rama Rama Resi Gurundaya ingkang putra ngaturaken perembagi panakrama so sungkem pangabekti kepareng kunjuk wonten ngandhapodo. Ung bawono langgeng sinunggi datan aurat. Ayo kakunggir anak Prabu tak tompo tangan loro. Ngendikane anak Prabu kang keparang suko perbagi marang pun bopo nompo pamuji muso pangestune poro. Apsoro koyotan ono sambi kolo praptane pun bopo ono stinggil binaturoto sawise nompo sungkemu kosok balini. Pangastutiku tanpa nono kulo cancang buceng weni mugi ulu mesepo selanduning badan sekat darmanipun romo penemban mengkono kulo penemban penemban turno ingin putro ngaturaken perbagi ponokromo so sungkeming pabekti kepareng kunjuk owon dengan dapoto penemban
1: niwang sukmono ngalin weh. Kula tampi ngendikan pun anak Prabu sampun kepareng rumentah dumateng pun bopo sak sampunipun anak Prabu saka perbagi nampi pamujinipun anak Prabu kados mangke widodo mboten wonten alangan setunggal menapa lan kula tampi sungkemipun anak Prabu tumrap dateng pun bopo kosong angsulipun pujiya pangastawa kepareng kunjuk pun ngandhap padha nggih anak Prabu ing kula tresnani.
0: Kulo cancang buceng weni sikat darmanipun romo penemban Islam pun binaringaken dateng putro maniro.
1: Nah ini kak sekecakan lenggah. Lis lumraki sing nyekecake lenggah ki anak Prabu kok malah kakang durno.
0: Timbas Joyo Jotro semunuku podo kanti harjo pun pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menopo keparu ngaturaken sungkem pabekti ripaduka kunjuk pun ngandhap padha banget panareman pun gagang kula nuwun. pun kepareng munjatur ngereso paduka Rama Resi sewu kalepatanipun inggih putra mugi tansah binaring nggungi samudra pasoma awit inggih putra nilaraken trap sila karana hangaturi pianipun sangat yo premben inggih tanpa nilaraken dumateng kewajiban jalaran ingkang putra wetan lorot saking palenggan hamung aturaken kintoko ing sowan wonten ngerso paduka Rama Panemban kabeh mau tak tompo kanthi ora ana kang luput senadyan to anak prabu ora ninggalake kewajiban mapaniku sak mestine ratu kang ngasto marang pusaning praja cukup pun bapa nampa niwala kang wis diaturake marang abdimu bocah candhak tolak sekloron nanging saka kageting pamikir durung antara suwi anggonku nyekel pangwasa anesuwi marang kabeh para putra wayah ing kukuban negara Ngastina sangka kepareng kersane anak prabu tansah pun bapa kudu cecaketan parang kaminangka dadi duki taning penggali enggal kepareng medaring sabdu tak gambarake rikma kang ruwet pun bapa saguh melu angudari tak gambarake kahanan kang peteng bebarengan ayu supaya digawe padhang mulih trawangan manggyut tata titi tentrem rahayu kang pinanggih ngaturaken kawulingan perban mboten wonten malih kejawi namung saking gawing jawata ingkang kula tampi tatkala semanten sesarengan para kadang Kurawa twin para kadang kula ing Botana Kawarsa angudi kanugraning jawata kemenangan Baruta Yudha nanging dumugi ndoto para kadang kula Kurawa mboten saged angsal damel wusana nugraha kang sinebat ngajeng dumawah wonten Indra Prasta ingkang mekaten menika temah ingkang putra kekes ing manah karana enget benjang perang Baruta Yudha para kadang Kurawa terang yen badhe tumpes wonten tanganipun para Pandhawa Rama Panemban tinimbang ingkang putra pecah wonten tanganipun para kadang Kurawa Pandhawa kula nyuwun pamrayuki yen to panjenengan kepareng menopo prayuginipun ingkang putra pecah krana nganyutuh ampun ngantos anyipati kawontenan ingkang sumedya dados karangabang

0: Burung pawono langgeng sinunggi datan orat. Atmaja kupuluk anak Prabu menemban kados pundi. Ojo cilik ing pamikir, ojo uas juruning penggali. Senadyan to para kadangmu ing amarta, rikala semana wis bisa nampa nugraning jawata kang kena sinebatake kemenangan Brontayuda. Nggih. Kabeh mau dumunung ana kodrat. Senadyan to matumpuk-tumpuk wahyuning para Pandhawa, nanging tumraping perang Bharatayuda iku bener utawa jujur para putra-putraku ing Ngastina ora bakal kurang mergo gampang bisa numpes klilipmu satrio-satrio ing Batana Kawarsa. Nggih. Kosok baline senajan to matumpuk-tumpuk nugraning jawata kang pinaki marang para putra-putraku Kurawa, nanging mungguing gelaring perang Bharatayuda iku para kadang-kadang mustina luput utawa tumindak ingkang nasar, bakal tumpes songko lakuning kejujuran. Mula kena ditembungake perang Bharatayuda kang kono didasar adu katemenan, sopo kang kalah kuwi wong kang salah. Yen panjen ngrumangsani bakal kalah Brontayuda, mumpung durung menapa yen panjen ngeman marang kabeh para kadangmu tuwin para kawula becik negara balekna marang para kadangmu Pandhawa. Ewa semono, yen panjen anak Prabu was kuwatir awit ana gegambaran yen to para kadangmu Kurawa bakal kalah Brontayuda, perlu apa Ngastina ana pun bapa. Aku saguh gawe menanging Kurawa, nanging sadurunge Brontayuda kudu Pandhawa tekaning pati. Tenemban, kepiye Sengkuni? Menawi Brontayuda menika miturut saking pangertos kula menika mboten kenging ginakaken dumateng amit sewu tiyang sanes. Awit menika ingin badhe dipun tandingaken ih antawisipun trah Kurawa tuwin trah Pandhawa. Inggih mongko sangat dipenemban menika nuwun sewu panjenengan menika pandhita ingkang jelek tanpa sangkan, awit saking pertapan pandan surat angwaosi minangka suwing para Kurawa. Ateges menggaing peperangan menika sangat dipenemban mboten badhe kelampah tumut campur tangan. Nuwun-nuwun sewu penemban. Wonten ngriku menika minangka paugeran dados orang kena nggunakake tenagane wong liya tembung kasaripun.
1: Niku sing kandha sinten dicuni?
0: Dewa.
1: Dewa sing paring keterangan ngoten niku kula gambaraken dewa sing kurang pengalaman. Butuhe wong perang niku menang.
0: Lah nggih.
1: Arep nggunakake wong liya, arep ngebon wong liya jajan, kena-kena mawon waton kuat biayane. Wong nek menika dadi nek panjenengan dasare kepengin menang aja ngeman.
0: Aja ngeman.
1: No anduweni rasa ngawel jan kuwi genah bakal kepengin kalah. Pun terange teng ngriku niku pun cetha. Cetha geleh.
0: Ora tembung geleh ki apa cacah. Kula kula matur ngaten menika menika miturut saking ngendikanipun para pinisepuh.
1: Wong tuwa niku kurang pangerten. Sing dijukuk niku dasar sak menika. Pangobeting kaweruh utawa pambudi dayaning kapinteran. Ora bakal kelakon demeh dewa bak gawe paugeran Kurawa kudu Kurawa, Pandhawa kudu Pandhawa, ora kena ketulusan wong liya. Atre mangke rombongane ora apik. Kena-kena mawon, malah nek perlu sing elek-elek niku dilerenke. Madan
0: diganti sing apa niku mangke sing elek keloro-loro.
1: keloro-loro niku sing ngelak. Dalan sing ngelak niku mangke dibanjur-banjurake mah mbayani jalan. Ya nek nyuwara ya blero.
0: Awang niki ngrembu bronto ida kok ana perang kok ana sing blero kira ya ora. Wis sabar sikik Durna. Anak Prabu nun kados pundi. Ing wektu iki pun bapa mung bakal pitakon munggu sangka kersamu. Apa milih ngadepake tunggu dawing Jawata apa prayoga sadurunge Bratayuda Pandhawa kudu ditumpes.

0: Durno. Durno. Kelalen turu. Eh.
1: Kaget aku.
0: Nek ora tak senggol kok ora.
1: Kula niki janjane mboten kok kula mergo sekot sayah njur kelalen tim mboten. Gambarke griya.
0: Niki teng pasuwanan mboten samikirke ngomah riyin.
1: Mesake asa temo isih cilik.
0: Iki mengkene Durna.
1: Wis pundi, Mbak?
0: Kowe tak percaya laku lembut mongso bodho nggonmu bakal ngetake marang daya pengasihanmu murih para Pandhawa bisa kapikut kaboyong ana kraton Ngastina.
1: Nggih. Lajeng kepalipun Panembang, kula supados mikut para Pandhawa.
0: Iya. Aja nganti kalah dhisik karo Bathara Kresna. Hati-hati lho Kakang Durna, nek nganti panjenengan rawuh teng Amarta niki mangke anak Prabu Ndarawati pun lenggah teng rika mesti remuk awak sampeyan. Awit Durna ngriki niku nek karo sencake ora akur.
1: Ku jancane ya nyebas kok pakem kok terus. Tenane teng riku niku kok gandeng pun kebacut kaprah ya. Udune kula incim-inciman karo sencake nek janjane mboten dijone janjane. Mitra saking dasar pakem niku mboten. Nggih. Lajeng iki minangka dados kanthi kekiyatan kula.
0: Anak kula nang Prabu Dirgamuka tunggu ana jabaning rangkah kraton Astina Ampirana. Kang kinarya kanthi lakumu tumeka ing praja Ngamarta.
1: Tani nggih. Nyuwun pamit anak Prabu.
0: Ngatos-atos mboten sanes ingkang putra namung nderekaken kaluhuran. Mugi kersanipun Rama Panemban saged kalaksanan para Pandhawa kapikut dumugi wonten negari Ngastina.
1: Nggih. Kaparyo tambah pengestu kiraka Panemban.
0: Ngati-ati Durna aja kowe bocah cilik.
1: Dicuni sketake pisuwanipun dicuni.
0: Nggih Kakang.

wis manding kedaton. Ingkang sinuwun kang wis gandheng asta marang ingkang Rama Sangadyo Penemban. Anglangkungi Prabu Yasa Sri Penganti jumangkah kori dono pertopo. Yen to kacarita spira gedining pura dono pertopo sak gunung anaan bebasane dhuwuring wiwit putang saha tirisan. Ingin kinarya dekat-dekat mesti balitung sirapur gusari mesti kaning pura pinaringan inten bumi gedini sakambil kato tabone yen to dalu pindorino yen rino rebut sorot maring wang pratonggo pati. Tebengkanang lawan kiringang pinacak gegambaran manikoniko mamarno-marno yen sinawang bisa aneng semangkening pandulu pintu ning puro. Pinarian gambar jaluk lawan wanito kang rineko yayah batoro kumojoyo twin betari kumorate. Yen pintu minep koyo manten pinanggaken yen mengopindo bidang sewang-sewangan. Kanan kiringin pintu pinarian reto gupolo reto watu gupolo gandarwo silo kang ginambar buto candra nirik mokawat nektro kumolo untu silo koilat mas jinggo karno jinro tu singgrono ngelebet pinarian martu bono martu bayi teksi kumbang lanang lan wadun senteking kori kageting bermoro mabur gereng gereng yakso bisa mulio jati jati tuan mulio unda-undaan jerambaki pangjet binan mergitu sing gedaton sini baran lepukot jodoh cendani sinawuran wedi malilo sinampar bedoyo pating gelebiar pating selorot yaya kartiko sambut pernah singkating tarito gelis kangam mungkul kami kundur dalam ingkang sinuun kapapak ingirai sang Banowati yo Dewi Banowati ginandeng astani samyo toto lenggah imbal wecono sautawis lenggah dalem ingkang sinuwun sosang Dewi Jawara dumunung wonten ing panci Bujono. Panci wis ngarai papan Bujono dar, lenggah srekembul dar. Sawunyo paripurna nggih nyo kembul dar amrisani pora dilangan bedoyo kang wilangane mbuyake mung ana kawan lajur sisih manika-nika mawarna-warna. Gongso menyo mangrangin keplok pepinjalan suranggedasih gumer-gumer tring daton. Uskan diterwoco separipurno porak dipeliharikan wang dawu wang suwonten papan lesuwang-suwangan gini samyo lumiat pungkasan ratu keprabun alindro kasarakan wonten panci busono ngagem keprabun kapanditan pinarian dawu marang sang Dewi Jawara sesarangan minggah selanggar pelanggatan kangus cumawis dupor ratus hakni kang muruk makantar-kantar sunduling onto persono. Kukusing itu pokang kumuluning gegono

sikekinge wonten pamujan nggih kang wonten Pasiban Jawi. Sang Nindya ngantri muka pangarsa ngawi marang para putra-putra Kurawa. Ingga minangka dadi pangarsaning para kadang sentana Kurawa Narendra Ngawangga Prabu Basukarno. Kairing para kadang kang sinawang tanpa wicalan krana campur prawadya bala herging Pasiban kaya gabah dinteri.

0: keparenga ing putra ngawangga badhe nungsung pawarta paman. Nyadong pengendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitono.
1: Ingeng putra Banjar Jumut nungsung pawarta pamanaryo nungsung werta mansinguni nungsung werti werta werti werta werti. Pamanaryo lajeng kula tri paring dawuh dumateng para kadang-kadang kula Kurawa paman. Ingeng putra Kartomarmo nungsung pawarta paman. Atur kula kepareng kula ngibrataken Deksaka Mandalika, Deksaka menika naga Mandalika galak. Sagala kaing naga tesih galak aturipun Kartomarmo.
0: Engkang pepepu putra pun citrangisin nungsung wer-wer-wer-wer-wer-wer-wer-to. Uwa-uwa-uwa ngeresanipun pepepepepepepaiman. Malah gelus neng weten. Kula niki blegewe man, janene kula niki ngadep panganan. Sing ajeng kula pangan kancane pilang-pilang.
1: Nggowe iki senengane ya ndop.
0: Lah sampean niku ya jenenge ulah pangleten. Lah yen panjenengan panjenengan ngewan kali kula dajalipun niku duwe lelema. Niku nek tangi dulu niku ndang dicawisi. Ma. Ampun nganti kula niku golek dhewe ngon. Nah, pripun? Nek kula golek dhewe ngoten wis ajeng ngijoli sinten. Wong kok mung ngerai panganan. Mulane awakmu ki lemune. Lule pokok kok man niku. Tanpa niku tanpa kekuatan. Kula niki beda kali tiang-tiang niku kok. Nek tiang-tiang niku niku lemenane niku ming dolan, luwe-luwe. Sing jenenge Kartomarmo niku sing blengos blengos. Delok gambar mule-mule blangkang. Apa ming delok kok baline mbrangkang kira yo. Ampun kedalon kok man. Ayo. Beneh kali kula. Nek kula niku tepi kewajiban. Nyambut gawe dulu-dulu awet kula wedi kali bojo kula.
1: Wanda murah kalap kok. Wong lanang kok wedi karo wong.
0: Aku koso kanca sedni kok. Mau nganggen puni nesu ngoten niku ya sa ngedol pipi ya sa. Pun menawa-nawa mawon dadi kula niki ya. Anane niku ming pilki wu kali kali nek jajane kuwi cok diampili kali kanca kula niku. Niku tuh menggung sing klambi teng niku. Iki cok ngetik kali kula niku ning. Kula nang anggel diomong niku ya anggel cok kalingan kali.
1: Wanda murah kalap. Iki ora ngrembut ngerembuk bab anane ting ning ngerembuk Kurawa lho
0: lho niku atul kula niku apa anane ngono
1: ayo ngger Adipati Karna
0: ampun tau kula niki mepadu kali bojo kula niku sing gukul ban niku anak kula kok Mas mongko anak kula sing pelo niku dadi kula niki mesakake ngono
1: ayo iya iya Pramilo Anggera Dipati Kano.
0: Mulih dhuwit dulur kali kawontenan niku, Mas. Agek priwala dhuwit kula dhelekake mawon. Kula niku le ngunek-unekke pilang-pilang dino. Tenan niku, Mas. Ampun tau dijegluke tembok Islam.
1: Anggera Dipati. Untung man mboten
0: ses. nganti ora oman papan. Apa ya kelakon aku umuman karo Kejawi saking menika. Lah niki lah ya wong ngono. Lah mbek kok dibungkem niku lah ya sula. Tangane mambuta mulek kuwi. Wong tuwa e. Diarani kaya ngono.
1: Mbok wani iki mboten sah dampiri mon man. Wong kok ngono kok dijak
0: kepala lombongane.
1: Atene ora nang alam dhewe. Ripo sampean nulungan tuku wedhus. Apa ora? Ngisin-isin ki ana nang kene kok ngomongke urunan tuku wedhus.
0: Kono ngaliyo mburi kono le. Kowe saiki nang mburi.
1: Alian nggon.
0: Nggih. Jalaran yang kono berbagi senggrengmu. Wah, alian kene lah. Sing kepenak. Ayo.
1: Angger Dipati Karno kula paman.
0: Nyuwun pangapunten karana kang rayi Durma Gati menika to. Remen gegujingan.
1: Iye mboten dados menapa.
0: Yang anu man soal niku.
1: Wis ge omong meneh.
0: Angger-angger kok omong usulmu ki usul ngenani bab anakmu. Nek usul bab negara mono karuan ling ngrungokake asing dusulke ki anak. Le paduru sing wedok. Yen beda kali wong-wong iki lan iki basa cocok. Kepripun ngoten man gambaran kula niku kok dadi nasib kula kok kaya ngene.
1: Kowe ki minggato sikik le. Nang kono omong wae ora. Iki sesuk ngaten mawon. Nelungamu pripun?
0: Nek ora tak singkirke dhisik kok omong. Ana tarikan kok nang kene iki ra ya ora ketemu lalar.
1: Angger Dipati Karno kula paman. Ngaturi uning angger dinten menika rikala wonten setinggil ingkang dipun rembat. Boten wonten malih Kejawi namung sirnanipun para Pandhawa ing sumedya dipun angkah saderengipun perang Baratayuda.
0: Lha ingkang badhe nyirnaken para kadang Pandhawa ingkang kapitados dumateng Nyai Prabu Joko Pitana sinten mawon?
1: Sangat dipenemban Begawan Guru Ndaya. Ingkang wedhal samangke sampun angginaaken. Tumindak lembat Kakang Durna ing kapatah ambujuk dumateng para Pandhawa murih saged kaboyong wonten kraton Ngastina. Namung saking kersanipun sangat dipenemban. Senajan to sak lembating tirta saged ugi tasih lembat para pinisepuh ing Amarta. Pramila saking panuwunipun anak Prabu Tuwin kersanipun sangat dipenemban. Untatipun Kakang Durna amun ngantos dipun tegaken tebih cinaketan yen caket tinebean. Senajan to ngawontenaken pacak baris angodol tindakipun Kakang Durna sinamun murih mboten kawistara. Tegesipun tindak ingin tanpa ngasto titian. Ingin nami baris pendem.
0: Karno karna lingani rositik purnomo mantat jajani romu lat inga kosori sang diwondanu.

0: Basaryo Dursasana wonten paring dawuh Bapak Prabu Karna.
1: Kabeh para kadang enggal tinata diparengake baris nanging baris pendhem ora kena nganti kawestara marang sapa wae. Titian-titian ingkang monto mawarno anane kudu apa maneh duwi panggorata kencana tininggal.
2: Iki
1: aja dicerak-icerak didoi tindai paman Durna awet njaga mbok menawa ana kejentu sing awang-awang kesanduing rata. Semadya tata-tata dibilani yen perlu sambi kalau kang nempuh marang paman Durna dibingkas nyawane.
2: Sediko, sediko, sediko.

0: kandap lekucuk. Manyar-manyar selikur tahun. Ger, anak Prabu Dirgamuka.
1: Nun wonten paring pangandika perban.
0: Ampun ngantos dados kerja teng penggalih. Pun bapa merpeki dumateng anak Prabu iki.
1: Nun keparen sumadung kados pundi ginggalipun Kanjeng Rama. Resi Gurundaya sampun pinaringaken dumateng Perban Begawan Durna.
0: Ngaten nggih. Rikala wonten ing Tinggil Binaturata ngawontenaken pepanggihan ing langkung ageng benih kanadani sampun.
1: Iki
0: mboten wonten malih ingkang dipun rembak kejawi namung badhe ningkes para Pandhawa sakderipun perang Brontayuda. Saking dawuh ngendikanipun sang dipenban senajan to bisa tumeka ing pati nanging aja nganti nganakake peperangan. Gambaranipun badhe dipun rekodaya. Menika mangke Pandhawa badhe kula pikut kanthi kula tamani guna pengasihan. Ing supados saged kula boyong wonten ing kraton Ngastina. Sak sampunipun dumugi wonten kraton Ngastina, Pandhawa dipun pejahi ngaten.
1: Oh iya.
0: Lajeng piyambakipun anak Prabu supados tuturi lampah kula.
1: Nderaken Paman Durna
0: mangkaten.
1: Gogok, Nun. Kowe sing rada kulino karo wong Ngamarta, Gog.
0: Aku mesti wae adoh lakune
1: bebarengan marang Penemban Begawan Durna.
0: Kowe ngetutake lakuku mbok ana mung kono dalan ketemu karo para satriya Ngamarta padine para andhane. Kowe sing wajib ngandani karo aku mengko tak tugel iku lho, Gog.
1: Mbok mboten sah dilakoni monlung. Didhawuhi nderek Gusti mulak kowe iki wong lanang kok nganggo rok ki nalarmu kok piye?
0: Sekarang ya ora ana kok ya. Ngene ya kang tak kandhani. Masalahe. Lah kok njur nganggo rok iki mau dalaran lemu ngampiri kesusu-susu lah ku turu rak ngono. Tangi turu kanan isi peteng.
1: Ayo.
0: Ailingku sing tak sampirke ana kono mau sarung ro klambi ngono. Tak saut terus tak sampirke pundhak. Atak nggo dandan turun dalan jebul tekan dalan rok. Arep bali tok tinggal mongko aku ra dibiaya nggo mlaku. Ora bali rok-rokan anggap peksa.
1: Yo nganggo rok.
0: Heeh, ayo ya wis ora apa-apa. Nah padha karo mantol. Mele tipis iki.
1: Reko-reko wae kowe iki yo. Wong ngandake para satriya Ngamarta kok malah ngandake rok. Lah niki napa bilung niki kleru iki.
0: Utawa togok kok ngene iki ra ya bentuk ora.
1: Ya semen ora.
0: Tegak.
1: Nun.
0: Bilung. Apa?
1: Mugi lere reko-reko.
0: Kowe aja padha kesuyen. Iki sing dirembuki ngenani bab pangkarti perang bakal kanggo Srana ningkes para satriya Pandhawa.
1: Oh, iki penemban.
0: Keparang kula rumiyin, Ger. Panjenengan ampun ngantos tebih-tebih kalian kula prayogi tebih kula caketi yen caket kula tebih murih ampun ngantos kawit.

kawur tinon pengaraning prajurit kong maguru kongsong.

0: Gong. Lun. Tindai Paman Durno karben disik, Gong. Gambaran ingkang wis dingendhikake Paman Durno saka kersane Rama Panemban, Begawan Gurudaya. Apa kira-kira bisa nyirnake para satriya ngamarta, Gong?
1: Mangga rumiyin. Menawi para satriya ngamarta menika isanipun gampil kabujuk utawi upami dipun pikut krana daya lembat kula kinten saged. Namung kuatos kula yen ngantos sepisan. Kaprisan ing sinuwun nata Ndarawati ing angka kalih adhi kula piyambak. Adhimu sapa? Adhi kula Semar Badranaya. Kekiyatipun ngamarta menika namung kalih. Uger sampun boten wonten kresna utawi boten wonten adhi kula Semar kula pinten gampil katrobos lampahing Durangkara. Nanging yen menika tesih meger-meger kados tugumane arca mulat kula pinten gambaranipun dipun rangsang tuni kagayuh lepat. Semar,
0: iya
1: adhimu Semar,
0: iya adhi kula piyambak.
1: Jan tunggal bapa ibu lang nggih.
2: Aryen Semar niku ora dewa, Togog niki nggih dewa, kula niki nggih dewa. Senajan krempeng. Niki mbiyen Sang Hyang Puga, Semar niku Ismaya, kula Bathara Sarita. Adik kula Bathara Guru.
1: Guru
2: nggih, guru SMA.
0: SMA guru SMA dengkulmu mlecet kuwi ora.
2: Aning kanan bejane dhewe-dhewe kana iso dadi Bathara Guru, kula mung dadi bilung ngaten. Anggipun kajenge nek jane upama ta kula sekolahe bisa kaya Bathara Guru men ya lumayan. Bisa mulang. Aning saiki ya dadi pemimpin wae.
0: Pemimpin kok ngono ora.
2: Lho, lurah aku iki.
0: Nglurahi
2: akae.
0: Wes ge omong-omong. Tendang sisan ora.
3: Gogok lho.
1: Kowe tut muri lakuku ya, Gog.
0: Malah kebenaran mungkin ketemu karo Semar omongno karo tak tugel iku lho.

rikala semono angayunaken marang ingkang paman Satonggal Burja Raden Setyaki. Yo Raden Wresni Wira Singa Mulang Jaya, yo Raden Bima Kunting Tambak Yudha. Ingkang minangka dadya sapu kawating para senopati negara Dwarawati. Pilih tanding kalau untuk manjing ayudho marmani Raden Setyaki kegaduhan sifat kandel kangaran godo besi kuning. Tanah pisang nindyo mantri muka pangar sorkyono patih udowo ingang tinang genang atur marang sedaya poro wadyo bolongi jagi wonten sak lebeting pakwon. Pos preso ingkang paman Ngabiyantara lenggah dadar marang ing Raden Wisnu Broto Sigro genyang acarani kepareng Lucita Indriya kang wis kawedhari ngati

Rikala semono diringantos pantor danguku capo ingin kepelajar kapian demiak barisaning porwadiyo buluh.

0: Top emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habu Top dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Bu, bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
5: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
4: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
5: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
4: Masa sih bu?
5: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
4: Lah mau ngapain mampir ke Bude Apri bu?
5: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata gak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
4: Emang bisa, Bu?
5: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
4: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT 3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Marsha.
8: Itu Mbak Aung kenapa?
7: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu gak kerja.
8: Yang dirasa apa katanya?
7: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya gak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
8: Nah, biar cepet sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
7: Apa itu Sultana?
8: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
9: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Diki, alamat Mekarsari, Kutha Winangun, Kebumen. Saya punya keluhan. Dulu punggung dan pinggang saya sering begal-begal. Juga pernah sakit gigi, katal-katal, tersengat leba. Terus saya olesin pakai minyak Sultana. Gak lama kemudian sembuh. Pesan saya buat pendengar, saudara, teman-teman, dan semuanya, kalau punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, pakailah minyak Sultana dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

rikala semono dringan tos pantor dangu kocapo ingin kepelajar kapian demiak barisan ing porwadiyo bolo ora kaya pelajar uka ngabdi Drewo Jaya awit uning oyentong gelagah tinunu cinaketan barisan persasat tanpa wilangan.

0: nanti tak pindoni sentaki keporo tangan. Bodol dadamu. Iki mawono urusan apa Kartomarmo? Niki genah badya kumbi sencaki wonten ning mriki menika dados nika pengawasaning para Pandhawa.
1: Oh bener. Ya sarpa kaya ngapa sencaki mesti dadi mata pitane para Pandhawa.
2: Menapa man?
1: Mata pita. Kowe tau roh matane pita apa dulu? Sing moto sing lirik kanggo nginceng marang lelakon utawa kanggo nginceng marang sak padha-padha. Iya sencake kuwi sing tadi moto pitane wong Pandhawa.
0: Niki wau ajeng wani kali kula man. Tekate kanca kula keh kula malah ngungalaken dodho kula yen kono iki kepitung dadi wakil sesepuh.
1: Panjen bener ketuane aku wakile kowe sing wajib ngatur rombongan.
0: Iya man
1: sing sok do angel kowe ki anggar muni tak dadekke prajurit sing tetep ngono kuwi. Kowe ki cok ora dong ngoyak biaya. Nek dong prajurit ngulon dong berjuritinge awong kok ora tenang wae.
0: Sampeyan niku nek ngendika sak kebenere dhewe, kula niki teng sino niku lek kula ora krasa niku duwe satru. Nunggal tujuan kali kula.
1: Eh, tetoy.

Harto marmo antep tanganmu obabamu. Sepisan tak ngapurken kaping pindu rasa notane sencaki kurang bejo kelakon oncat nyawamu.

0: Tapi yengger, nggonmu maju dibotohi karo kadang-kadangmu tak sawang kok sajake. Delok-delok kaya kleru selain nggonmu kerengan. Iya, Man. Kawon rigen upama ta kowe bisa ngembari sencaki kaya ngapa bombonging para Kurawa patut yen ta kowe minangka tinding para wadya bala. Nanging bareng kowe kecingkrangan musuh karo sencaki kaya banjur kandhek ana ngrasa cuwa. Mulane cok latihan. Lah kowe iki nek muni kon latihan ya tetep ora tau lunga-lunga. Lah sampean ngoten mung karek dhuwat dawuh. Aku kula niki sing gawe ragat menyang kula niku. Lho, kowe kuwi ngono nek kepengin arep dadi siji manunggal karo Kurawa, kuwi tak kon kerep melu latihan kerengan Pancakara kaya wong Ngastina ra ngono. Wong urip oleh ngoyo-oyo. Ngaten iki tembu dipun kanggo kok man.
1: Ya wis lha wis ora.
0: Monggo upama ta kowe gelem dadi tinding prajurit jane tak kon nuntun Pancakara karo wong Ngastina. Mangundur man, sencake ajeng kula dawae pusaka tak botawi ngir pecah sirahe sencake.

Rikala semana wis paripurna nggih samya pituto malok Bindawalapati. Samunduring para Kurawa mengsah marang Raden Setyaki samya lumaris mlajar kapiyandhem. Tinungka marang Raden Setyaki saking katebian tangsah den wespadaken senadyan tanpa kanta tanpa kanthi. Rajang tepasing wana diwasa gritingan cara paswaya dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Sawunya tumekeng puncahing ukir saya kang wis katon manjing ing Bantala surping surya kawontenan ing jagat peteng dedet leliweran. Mula tinggi gono mendung kang katon angen dalu senajan Iwang Pratangga pati sumurup estining manah minangka gumantining pepadang anenggo mijiling sang Iwang Sasangka. Ewadine katutuping mega malang remu-remu pepadangi parandri datan kersa kandhek nggenya saksana sumiyut lakuning angin nempuing gagono mega kang katon piniyak padang trawangan abyor soroting kartika. Sasangka kang minangka dadi pepadange jagat sinawang sangka mandra yayah widodari ngejawantah suminari anyara tipucan gunung kang kekendhit ampak-ampak sinawang sangka ing katebian pinangka dadi wewangunaning jagat. Tumurun ing jurang cuwit lusuk para perjaten tan ngitung pringgo bayi margi katarian kang den ulati paling cipta daya de bisa mangerti marang sumbering angkara murka nenggih kang kinaos sinambeting sinarita ingkang lenggah wonten ing kraton Ngamarta sugih nalindra kang linobong marang dewane den adep marang para kadang werda warudu.

Pancakara. Wis anggep yen to negara Ngamarta minangka sumbering kautaman. Pangruwating angkara murka

kol semono ning ning pindo jeladri neng neng kadya argo menggalih kawontraning kraton Ngamarta kang nampi cobining Jawata.

panenggi kang kepareng ayun para kadang werda waruju. Ingin tan ingkang sak rikma pinrasasra. Ingkang raika kali Raden Nakula tun Raden Sediwo. Satriya Bagus warnane mudha dasar irine nggo dening busanane.

Apa di Raden Arya Bratasena menggerakkan ingkang putra Raden Gatotkaca sumrambahing para wadya bala tuwin para putra Sentana blabar yen to katandra Yayah

0: kadangipun Kakang Dimas Njodipati.
1: Wah, opo mbarep kakangku?
0: Sawise para kadang kabeh padha lenggah ana Stinggil Binaturata, anenggo marang rawuh Kaka Prabu Bathara Kresna ingkang persasat kaya tunggu kambanging watu item silming palwa gabus kaya saya suwe saya nglangut kaya gegambraning mawas marang punang ilining Jalantara.
1: Yen panjenengan ngreseno kakangku ingin dadi pangarep-arep dasare manungsa tumitah ana mercapada iku rajek. Mbok menawa ana ribet utawa ana bebenduling jawata, malah yen perlu aku saguh bakal nusul kresna kakangku mbuktekake ana negara Durwati.
0: Dimas Arya Bratasena prayoga. Kaka Prabu, apa yayi ingkang nimbulaken sungkawaning penggali dalem Kaka Prabu mboten wonten malih kejawi namung sedaya para kawula ing kukuban negari Ngamarta ingkang wedal sak mangke nampi bebenduning jawata ingkang mekaten menika kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos Kaka Prabu sangat anggenipun menggalih kang wedal sak mangke nampi bebenduning jawata ingkang mekaten menika kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos Kaka Prabu sangat anggenipun menggalih awit menika mangke nimbulaken sungkawanipun Kaka Prabu satemah ndadosaken kapitunanipun para kadang kuwi sedaya para kawula. Pun kakang sakadeng kang lenggahi kraton Ngamarta kang kono saguh angayomi marang para kawula ngesuwi marang para narapraja. Senajan to pun kakang sakadeng bebasan kalis ing bebaya kepenak lenggah kamukten ana ing kraton Ngamarta, nanging menawa to kabeh para kawula persasat dadi sungsang bono bali, kabeh para narapraja padha sesambat angarwara kaya murang prayuga senadyan pun kakang mukti kang nganggo di dasar ngurbanake marang para kawula kajumbuhake ngatasi kawula mekulawan Gusti kang kudu manunggal ana sungkawanipun kakang sakadang kawula labet marang kacintakanipun kakang tuwin para kadang kosok balini. Yen panjen ana pepetening para kawula pun kakang sakadang ambot budidaya mulai bisa kalis ing marang bebaya ngilangi marang dedasaring pepeteng mengkono pun Kaka Prabu yen mekaten menapa prayogi lajeng Kaka Prabu Durwati dipun duto utusan dumateng sedaya para putra tuwin para sentana ing kaya mengkono prayoga luwih disik ayo padha dirembuk awit yen nganti para kadang salah sawiji uncat sangka ing ngarsane pun kakang saya nimbulake tipising negara utawa ringking kekuatan kraton Ngamarta kula nuwun inggih Kaka Prabu. Sidem jroning pasowanan

0: nyoto yen to pandito kang wis limpat. Boten kan nyono-nyono penemben panjenenganipun rawuh wonten ing kraton Ngamarta. Inggih putra ngaturaken perembagi panakrama penemben. Kandak manyar bleguduk. Nggih, anak Prabu ingin kula tresnani, ingin kula sayang. Kula tampi kanthi bingaraos sing manah nyepun anak Prabu lajeng kepareng saka perembagi dumateng pun bapa ing kepareng mengunjungi. Tinggil Binaturata negari Ngamarta. Kedah saking menika pun bapa kepareng ngaturaken pastuti kanjeng wonten kersanipun anak Prabu. Nuwun kula tampi kanthi bingah lan ngaturaken ing panuwun sekadarmanipun Paman Durna. Kula nak. Durna bapakku, sembahku tanpa nono.
1: Ya merku cara tak terima yongger mengat raki sung kemarang pun bobo panges tuku tanpa nono kulup.
0: Yo tak puni kulung aturakan pangabekti Paman Durna.
1: Ya janoko tak terima yongger panges tuku tanpa nono.
0: Iku lo pundi
1: muga-muga diparing ana dawa umurmu lan tansah ditresnani karo dewa Yongger. Aja kuwatir tak dampingi. Ngaturaken pangabekti penemban. Ya nek kula tak terima.
0: Kejawi saking menika Maman, menapa ingin dados dukitaning penggalih Paman Durna tedhak wonten istinggil Binaturata?
1: Anak Prabu, kula istanipun kaget nger. Manjing wonten salebeting kraton Ngamarta mula dumateng pasuranipun anak Prabu sedaya ketingalipun suntru kados diri mengandung wisa. Ingkang mekaten menika menapa ingkang andadosaken sungkawanipun sedaya para anak-anak kula ing Indraprasta nger?
0: Estonipun mekaten Paman, sampun dangu negari Ngamarta kados di kataman ing Bebaya. Kata poro kawulo sami nandang cintoko sakit enjing sonten kaperloyo. Ingin mongko menggah raos kapita dusanipun sedaya poro kadang kejawi namung dumateng kadang kula werda Koko Prabu Ndrawati wasemanten. Koko Prabu kula tenggo twintipun tosi poro kadang wonten setinggil Binaturata kados dini tenggo ilining Jolontoro. Ingin nyatanipun boten wonten rawuh saya dangu ketinggal saya nglangur.
1: Tawono gelar. Mesaken nger, mesaken. Aduh, boten saged amambengi ilining waspa. Kawis toro yentun pun bopo menika sungkawa menggalakkan dumateng kacintakanipun para anak-anak kula Ngamarta dinya. Kurangane apa priyatine para yoga Ngamarta dadi kesandung rata kejentusing. Ayo. Ngakoso. Ingkang mekaten menika kados dini wonten sesarenganipun kegandingan kalian kawontenan ingkang tumbuk kain bejo.
0: Inggih.
1: Bejo tumbuk.
0: Mekaten.
1: Anggen kula saged jarwa mekaten nggih. Pun bapa niatipun namung badhe tuwe sakalian anak Prabu jalaran wonten raos kok kaya ora kepenak. Wewruwen kanan negara Ngamarta.
0: Inggih.
1: Nah, sareng pun bapa dumugi wonten kraton Ngamarta keporestu yen to anak Prabu dasak mangke sami nandhang sungkawa.
0: Inggih.
1: Lah utama menika perlu kula aturaken. Negari Ngastina dinten menika tata titi tentrem ayom ayem. Sedaya para kawula mong tani sami gembira. Menapa ingkang dipun tanem dados ing sami tumindak bakul katang sami jebul. Ing tumindak among dedagan katang sami bati mengatakan
2: iya
1: sedaya para kadang Kurawa ketinggal bingah-bingah rasing mana ngantos ngawonraken perkempalan pilih badhe dare cok saking bingahipun mana
2: mekaten
1: kita bisa kem nika nggih karena bingahipun para kadang paduka Kurawa saking gembiranipun para kawula jalaran negari tina menika wonten pendhita ingkang gelar ngelmu nimbul kawontran ingkang nampi bebendu ingkang nampi bebendu dipun timbul saged ical padan Trawangan sinten ingkang kirang kasemerpanipun dipun wejang dumateng sang topo ingkang peparat begawan Guru Ndaya.
0: Guru Ndaya kuwi pendhita sangka ngendi?
1: Mitra saka ngendikane sangka pertapan Pandan Suram.
0: Iya.
1: Dheweke pancen wicaksana. Cilik wujude, ndrincing kuning. Nemu giring. Garwane loro. Sing siji ora peputra.
0: Wah, yen ngono ki terang yen bakal bisa kae tentreming para kadang amarta wajibe aku sak kadang kudu mbeguru karo dhewe.
1: Mengkono, mengkono. Kedawis saking menika nggih kula ngeman dumateng piyampun anak Prabu Trunajaya yoga-yoga kula. Yen to panjenengan daring dados jarwanipun ing bapa mboten wonten awanipun monggo panjenengan sak kadang tata-tata kula larapaken suwita dumateng Resi Guru Ndaya.
3: Sang Mahambek Marta Tama Lega Dunya Lila Ing Brana.

0: kadereng sangka rasane pun kakang daya-daya negara bisa tata titi tentrem akeh kawula kang bisa ayom-ayom. Dimas nunggu rawe Koko Prabu luar tanpa kasan becik iki ana pitulunganing Bathara mbok menawa kena kinarya tuntunaning kamulyan para kadang kabeh. Ayo padha tata-tata mbeguru marang Rama Resi Gurundaya. Yo aku manut. Dimas Arjuna ayo mangkat monggo Koko Prabu ndherekaken Rama begawan. Dimas Nakula ayo mangkat. Ih sendika monggo kula dherekaken Koko Prabu. Sediwa wonten dawuh ayo tata-tata pun kakang dherekno yen Koko Prabu badhe jengkar nyimanggaken ingkang rayi trimah tenggo negari kemawon. Kados pundi penemban?
1: Sediwa kula. Ayo tata-tata melu. Ayo. Padhadheke anggota Kurawa. Aku sing tanggung jawab. Saja semelang. Yen to negari menika mangke kumpleng iman sanget mboleh wonten menapa-menapa prayogi gentosan. Sacekaipun para kadang kula mangke lajeng kula ingin nderek badhe nderek suwita nglebur tapato dumateng Sang Adya Penemban Begawan Gurundaya.
2: Kowe iki pengeyelan kok. Ngayal anggar tak kandani ngayal ora tau kanjur kon menyang yuk mangkat ki ora. Nek ora diopra-opra karo mbamu wis ora. Ora gelem mangkat sae miti-miti. Pengeyelan. Nyumanggake lha sujana kok ora ana mbamu. Monggo nger kula derakaken nger.
0: Iya Yuseno lan Arjuna.

0: Gatotkaca.
1: Nuwun wonten paring pangandika paman.
0: Munggo sangka pangrasamu kanan iki mau apa kira-kira bakal gawe tentrem ing negara.
1: Ih, estonipun badhe matur sangga rugi raos semana malah keparing cumadung kados pundi ketikanipun paman Setiwo.
0: Upama ta tak penggak kersane Koko Prabu tak kira bakal bisa kena pinambengan. Awas sangka ketaman pengaruhi pendhita Durna.
1: Ih.
0: Inggih mongko mitra saka Durna kang ngumumake marang pendhita kang aran Begawan Guru Daya. Ora bakal klakon nimbulake katentreman nanging bisa uga malah njlomprongake para kadang-kadangku Pandhawa.
1: Gatotkaca.
0: Aduh bakal tak cerai cerak tak doi kurangane apa Gatotkaca mongso bodho tak parangke mlampat tindake para sesepuh sangka Jimantara.
1: Nuwun sewu, Paman.

onong jimantoro Raden Gatutkaca miling-miling kadya jangkung mider-mider yakin jengkang tanpa sudi. Tumrap dening penggalih Raden Gatutkaca kadya sitinotoksoro dento. Datan kendhat wilining waspa kang sangka pepadhane Trakarana. Menggalih pengendikanipun inggih paman Raden Sedewa yen to para pinisepuh ing amarta semedi manjing ing jurang kasangsaran. Perkawet nggih semedi ananggulangi marang bebaya ingin tumanduk marang para pinisepuh. Saya dangu nrusup ing mega Malang Raden Gatutkaca saknalika kagiat prisa ana mendung kang anyolomadi sanalika den perpeki. Saunyo kaperpekan Malang Raden Gatutkaca mendung kang anyolomadi sejati ningkang wana Tondurwati kang anglang jagat.

0: Si gerak penggalur sang bumi roto nurwati.
1: Nampiaturi pun ingkang putra Raden Gatut Kaca muntaping tias estri mana arso anggiri gudo marang porokadan Pandowo. Pasno ilang sipate notagung nurwati tiwi kromo dadi buto sak gunung gini.

piratas. Arjuno. Iki ana buta gedene sak gunung teko kunjungan. Kowe buta sangka ngendi? Aku sing jogor meksa alas kene. Kowe buta sangka ngendi? Aku sing jogor meksa alas kene. Aku kang kena diarani jajal mereka ingin jogo alas kiryo dan aku harap nani we. Aku bakal suan marang projo ngastino nyiwun pepadang marang romo penemban begawan gurundo ya ora kena kene ra kena kanggo liwat wong sing bakal lunga beguru. Ayo semingkro meteng-metengi siagatku. Kenoyom bacut ora kenoyom bacut. Woy tak giaglak mongso dadyo slilit untukku woy.

0: dana ka?
1: Wonten dawuh menapa penemban?
0: Kok larut cahyamu ana apa?
1: Ngaturaken kedrawasan. Lampah kula wonten ing wana pinanggih yaksa ingkang agengipun slawun-lawun. Ngaten yenta ingin jagi ulmeksa wana menika ingkang naminipun Jajal Werka.
0: Buta
1: inggi ngadangi lampah kula ingin wasipun kula mboten kenging beguru dumateng Resi Guru Ndoyo. Kados pundi penemban menopo kula prayogi wangsul duwin para kadang.
0: Butamu ki arep aman tentrem apa arep dadi bocah basah? Coba jawab. Yen butamu aman tata tentrem kudu manut karo aku mbeguru karo Si Guru Daya. Nanging yen kepengin dadi sungsang pawono basah, aku ora tanggung jawab. Ora tanggung jawab. Wong tua taksa mendampingi. Apa kang dadi karepmu murid tata tentreming nalarmu sak kadang kuwi kurangane apa kowe kudu matur nuwun karo aku ya.
1: Iya.
0: Lah kok dirigenake wong tua kok malah nglokro kaya ngono, bocah kok kebangetan temen keset.
1: Denowo mbebayani.
0: Kuwi kena diarani godaan. Cobane wong bakal mbeguru kuwi sono-ono wae. Ya wujud buta, ya wujud macam lan ya liyane ngono. Dadian kowe ora kuat penggoda, ora wurung bakal pengangkamu luput lan brabe.
1: Brabe iki apa?
0: Brabe iki ya mau wurung. Ngono.
1: Ingin mongko kula lepasi pusaka mboten dumugi kula tamani curiga mboten tumomo.
0: Lah kuwi kowe ora iso lulus kowe. Kurang prihatinmu kowe. Satriya kuwi aja cocok ngan ngurangi prihatin.
1: Inggih.
0: Nek perlu kuwi sedina semengki harus pisan kuwi ora kena kakeh. Ora kok sedina semengki kok ping 6. Aku ki mbiyen dak urung lara mah. Prihatinku gede. Para saiki iki aku nyanyi-nyanyi.
1: Inggih.
0: Kowe ku dalan?
1: Apa
0: ora iso nyingkirke buta ora kelakon nampa wejangan ratentrem negaramu?
1: Idak-idake.

Ora bakal kleru werku doro yo. Kowe ngaku buta sapa jenengmu takon karo aku dikyo jajal werko. Ayo aku njaluk dalan, aku bakal beguru karo Resi Gurudoyo bapak. Wah, ora kena. Kudu bali. Werku doro ora gelem bali aja takon dosa kelakon nak tadah para maksud tupak ambrul dadamu.

0: Ateni aku manut arpoto kapak-kapak ke aku mengkari mongso budu ora kuat ngadepake karo buto tak idak ora mendat tak dupak ora mingset tak kuku poncono kopi nget wae ora
1: ngekira-kira di kuku ora itu mama aja tak kuku mengko ndak sempal kukumu
0: yo malah mumpung ketemu karo Durno bapakku aku njaluk ngelmu penolak buto

0: sing kena diarani primbon sumbul donga. Sing kaya mesalali kuang, pepak-pepak isine. Sing angel kuwi bab ngelmu tundungan buta kuwi sing angel kuwi nute. Nek wedangane mono mayar ming buta galak solae lonja-lonja. Nute kuwi sing nganggo 666 ji. Pacine. Jinem tumong.
1: Malah ora cetha.
0: Pengger wis rasane tak pasrane anggar buta dewa wae, Pengger.

0: Udah ada.
1: Apa?
0: Kue kurang kreatif. Dikulinake ngolah rasa.
1: Yo.
0: Aja banjur nglokro, ngono wis kanggo kuwi aja. Ya?
1: Yo.
0: Sak bisa-bisa kowe kudu sing ngening. Supaya bisa ngruwat sak mangsa-mangsa ana rubeda kaya pemarang kowe. Ilok mangsane kuwi bisa ngrampungi kabeh lah ngono. Nyontoki anak Prabu. Derma Kuswari. Kusuma. Sing bakal kena dipercaya ngono. Ketoke menang-menang kok nanging bisa mumpuni.
1: Yo wis besok aku bakal tansah ngulinakake marang Pangularasa.
0: Tak tekarana. Tak mulang. Wis aja kuwatir mengko tak sak iso-iso bakal tak wedani ya tak sambi. Janaka barang kuwi ya.
1: Inggih.
0: Karo anakmu Irawan karo si Jaya ya. Jokon wis nak kulino sinau.
1: Iki bener, Mbak.
0: Ono? Monggo ger kula larapaken suwan dhateng sang tapa Begawan Gundaya.
1: Ayo Dimas, yo barka

Bekti koko Prabu iya dimasetiwa tak tri. Rumongso tabar pun kakang giri gudo sawisi nompo aturi putramu si Gatut Koto. Malah Nyai Prabu pun todiwo. Kaya dini meksa pun kakang kang kudu melu beguru marang Resi Guru Doyo. Lajeng yang ngepandan koko Prabu kados puni orang lego rasani pamikir. Sediwo Gatut Koto lan Antarja diparing presok neri pun kakang derek lo. Artak jajal sepiro kawulih begawan Guru Doyo. Yen pancen bisa ngalake pun kakang tak melu nyembah delamane dhewe. Ora bisa ngalake marang pun kakang perlu apa ngaku bapa guru yang lemah yang perlu dhewe kudu semingkir saka kraton Sinoko.

0: Barang apa, Mbah? Sirai teki-ciki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa teh abot banget. Muat.
0: Oh, malah, Mbah. Mbah, sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak kalau pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya randena. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah, bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah, tuku kena.
0: Ya, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
2: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
1: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
2: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
1: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
2: Iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alam

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, bu.
2: Bapak, kok pulang cepet, Pak Tumben?
1: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
2: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
1: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
2: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
1: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
2: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.

0: daging, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Nay, ini jam berapa ya?
6: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
5: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget karena mata aku lengket banget nih sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
6: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
5: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
6: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
5: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
6: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, Mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Mau kemana, Pak?
10: Ini mau beli minyak herbal Sulutana.
9: Oh, boleh saya nitip satu?
10: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
9: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
10: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: Radio Star.

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: Gemar TV.
1: Bu Asih? Bu Asih?
2: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
1: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
2: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
1: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
2: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah.

0: tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
4: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun!
3: Kenapa ya?
4: Ini kok paketannya atas namanya Samsung sih?
3: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
4: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
3: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
4: Nih, baca lagi.
3: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
4: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
3: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
4: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Samsul?
8: Iya, Pak Bejo.
7: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
8: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
7: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa aku ya? Atau sakit?
8: Ah, ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya gatel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
7: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir. Saya akan obati kamu.
8: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
7: Iya, ini namanya minyak herbal sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
8: Wah, mantap. Saya minta deh, Pak, buat olesin ke kaki saya.
7: Mari juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
8: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
0: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
11: Dan 8.4 Radio Star.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Inilah falamudillalah wa manjudil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para pemirsa Al-Bahjah TV juga para pendengar setia radioku dimanapun anda berada, apa kabarnya di pagi hari ini? Kafaran doakan semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Farhan Awi bisa kembali hadir menemani pagi sahabat. Dan insya Allah selama kurang lebih 90 menit ke depan, Kak Farhan akan kita akan kembali menimba dan menambah ilmu ya dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan dalam program Ekonomi Syariah bersama guru kita Buya Yahya. Baik sahabatku dimanapun anda berada, bagi anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan nanti akan kita buka sesi tanya jawab via SMS, telepon, WhatsApp dan Facebook ya. Baik, sahabatku dan para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas atau mengangkat sebuah tema yaitu tentang lelang. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan pembahasan atau pemaparan dari guru kita Buya Yahya yang alhamdulillah di pagi hari ini beliau sudah hadir di studio Al-Bahjah TV. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Buya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Para pemirsa semuanya dan para pendengar, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Buya, tema kita di pagi hari ini yaitu tentang lelang. Silakan Buya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Sebelum lelang biasanya ada mukaddimahnya yaitu berkenaan tentang ini, biasanya ada hubungannya dengan gadai, atau biarpun sebetulnya lelang tidak harus ada hubungannya dengan gadai. Lelang pada zatnya lelang sendiri adalah tidak bermasalah. Akan tapi di saat lelang itu dihubungkan dengan gadai, di saat orang tidak bisa membayar utang dan sebagainya, maka barang ini harus dilelang. Umumnya kan begitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Padahal hukum lelang tidak hanya urusan dengan gadai. Lelang itu adalah pada dasarnya adalah kalau Arabnya bil muzayyati, muzayyadati. Jadi jual beli nanti ditawarkan dengan kepada beberapa calon pembeli, siapa yang lebih tinggi maka itulah yang akan diterima. Bagaimana hukum lelang ini? Akan tapi sebelumnya ada sedikit kami singgung tentang gadai kemudian dilelang. Tidak diperkenankan menjual barang yang barang gadai, barang jaminan dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk lelang kecuali atas kesepakatan dari sang pemilik itu sendiri. Jadi tidak boleh seorang lembaga dalam pinjam meminjam, dalam hal ini tentunya kita tidak akan membawa yang tidak syariah.
1: Yeah.
2: Misalnya ada bank syariah pinjam meminjam secara syariah, kemudian akhirnya sang peminjam tersebut tidak bisa membayar utangnya, ada barang jaminan yang dititipkan di lembaga syariah tersebut, sehingga barang tersebut mau tidak mau harus dijual. Maka di saat menjual barang tersebut wajib kesepakatan dari orang yang punya barang. Adapun cara penjualannya mungkin harga terendahnya seperti ini, kalau diangkat seberapa boleh. Maka ini yang namanya kemudian setelah itu dilelang.
1: Yeah.
2: Dan pelelangan itu sendiri tidak boleh keluar daripada harga yang telah disepakati oleh sang pemilik dengan sang pemilik. Kalau pemilik tidak menyetujui tentang harga, tentunya pemilik sendiri harganya harus harga pasar, harga wajar. Tidak boleh meninggikan harga sehingga tidak terjual barang tersebut, sehingga utangnya enggak kebayar. Enggak wajar, harga wajar setelah ada kesepakatan baru dan ditawarkan dengan cara jual lelang. Baik, sekarang kita masuk bab lelang itu sendiri. Lelang dicontohkan ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Dawud meriwayatkan, hanya sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis ini, yang banyak ulama berbeda-beda tentang satu orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya ada orang datang kepada Nabi, kemudian dia menyebutkan tentang permasalahan atau utang atau begitu. Lalu Nabi bertanya, kamu punya apa di rumah? Kemudian dia menyebutkan, saya punya khatifah, baju karpet, kemudian punya gelas, punya ini. Kemudian Rasulullah SAW minta kepada barang tersebut untuk dihadirkan. Setelah dihadirkan, Rasulullah yang menawarkan kepada mereka, siapa yang mau beli ini? Man yashtarihima, man yashtari hadaini. Siapa yang mau beli barang ini? Qala rajulun, ada seorang laki-laki mengatakan, ana akhudhuhuma bidirham, saya akan beli satu dirham ya Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada yang lain, man yazidu ala dirham, siapa yang mau menambah dari satu dirham ini marrotain dua kali, salah atau tiga. Qala rajulun, ada orang lain lagi mengatakan, ana akhudhuhuma, aku yang akan mengambilnya bidirhamain dengan dua dirham. Fa'atahuma iyahu, kemudian Nabi memberikan kepada orang yang membelinya dengan harga tertinggi. Dan juga ada riwayat dari Nabi SAW, ini dikisahkan, ini riwayat yang bahwasanya disebutkan tentang kisah yang serupa, kisah yang serupa tentang masalah menawar. Tentang tawar-menawar, Nabi memperkenankan kalau penawaran di sini belum ada kesepakatan, boleh pindah kepada kepada orang yang lain. Nah, ini nanti yang harus kita bahas adalah beberapa masalah. Di antaranya itu tadi, pembahasannya adalah barang yang akan dilelang itu harus ada kesepakatan harganya antara pemilik dengan orang yang bakal melelang. Kemudian setelah itu, biasanya ada pertanyaan di sana, termasuk syubhahnya. Sebagian orang meragukan tentang lelang itu, dianggap ini termasuk masuk di dalam transaksi yang dilarang atau hubungan yang dilarang, yaitu masalah larangan Nabi untuk yasumu ala saumati akhihi, untuk menawar di atas tawaran orang lain. Sebab memang di sana ada pembahasan khusus bahwasanya kalau barang sudah ditawar oleh saudara kita, haram kita menawarnya. Tidak boleh, termasuk wala bi ahadukum ala bai'ati akhihi, tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang sudah dijual dengan saudaranya, artinya membatalkan transaksi hanya untuk berpindah kepadanya. Tapi di dalam masalah lelang tidak semacam itu, sebab antara pembeli dengan penawar yang pertama belum ada kesepakatan. Sehingga katanya Imam Nawawi rahimahullah dalam raudhahnya, di situ dijelaskan bahwasanya tidak terjadi kesepakatan. Misalnya saya punya barang, siapa yang membeli ini? Ada yang mengatakan saya beli 100. Dia membeli 100, orang si A yang pertama membeli 100 ribu. Tapi saya belum setuju, berarti belum ada kesepakatan dong. Kemudian saya tawarkan siapa menambah sebelahnya 110 ribu, saya belum lega. Siapa lagi menambah sebelahnya lagi 100 ribu atau 120 ribu, yeah. Maka bertambah berapa? Baru nanti saat saya kesepakatan, ya sudah saya setuju dengan ini, maka saat itu sudah ditutup. Kalau sudah ditutup semacam ini, tidak boleh ada lagi yang merusak.
3: Tidak lagi yang belum,
2: karena sudah ada kesepakatan. Haram mengatakan saya akan beli 130, nggak boleh, sudah ditutup, haram hukumnya. Walaupun kalau dengan... sudah ada kesepakatan, tidak boleh ada yang menaikkan sedikit pun. Dan kalau ternyata ada yang menaikkan, setelah itu haram hukumnya. Karena saya sudah sepakat dengan harga ini, tidak boleh. Tentunya kalau ngikuti hawa nafsu saya, pasti saya akan ngikuti tawaran yang nambah lagi. Akan tapi kalau sudah saya tutup, selesai, sudah selesai, saya setuju dengan ini, berarti ini sudah ada kesepakatan. Maka di saat seperti ini tidak boleh lagi orang lain masuk. Dan ini ada. Jadi masalah lelang ini adalah ada hukumnya, diperkenankan, dan itu wajar seperti jual beli biasa dan tawar menawar biasa. Dan bukan termasuk menjual dengan 10 harga, 2 harga atau 1-2 harga yang dilarang. Karena menjual dengan 2 harga yang dilarang adalah tidak ada kesepakatan dalam keadaan berpisah dengan ini semuanya. Termasuk kemarin ke syubhah yang disalah kesalahpahaman sebagian orang, misalnya jika ada orang menawarkan dengan 2 harga, yang satu kontan, yang satu kredit. Ada sebagian mengatakan ya karena ada orang bukan ulama ya. Ada mengatakan enggak boleh karena itu menjual dengan 2 harga. Padahal bukan 2 harga yang demikian itu. Akan tapi ini masih penawaran. Yeah. Ini kredit seperti ini harganya agak banyak, kalau kontan begini. Belum ada penawaran. Baru setelah ada kesepakatan ini transaksi di situ. Misalnya pembeli membeli yang kredit dengan harga begini atau beli kontan harga begini, selesai, sepakat selesai. Maka dari itu jika perpisahan antara penjual dan pembeli belum mengambil salah satu dari harga ini, ada tidak diperkenankan. ini termasuk ini subhan. Adapun yang kita bahas masalah lelang, jadi lelang adalah diperkenankan, lelang adalah halal, tentunya barang yang dijual ini sama dengan syarat-syarat jual beli. Barang yang dijual adalah barang yang halal, dan orang yang menjualnya pun pemiliknya dari pihak lembaga keuangan tidak memiliki, tapi sebagai wakil. Nah, kalau sebagai wakil ini harus jelaskan, sebagai wakil harus sesuai dengan kemauan sang wakil, orang yang mewakilkannya. Tidak boleh sang penjual atau yang melelang itu seenaknya sendiri hanya gara-gara pengen duitnya cepat balik. Oh, itu enggak boleh, harus adil betul. Misalnya komotor itu harganya 10 juta, ya bilang 10 juta. Misalnya saya punya utang 5 juta kepada Anda pihak lembaga. Saya jaminkan sebagai jaminan adalah motor yang harga 10 juta. Kemudian di saat saya tidak membayar, bisa membayar, Anda melelang. Disuarakan di masyarakat bahasanya motor ini jual harganya tetap berapa? 10 juta sesuai dengan kesepakatan saya dengan Anda dan harga normal. Tidak boleh Anda seenaknya bayar 5 juta saja yang penting balik utang saya, uang saya. Oh, enggak begitu. Harus ada keadilan. Dan harus saya setuju dengan harga yang sudah disepakati baru nanti ditawarkan. Bil muzayyad, bil muzayyadati. Maka ini adalah ada di dalam fikih Islami. Jadi lelang adalah hukumnya ada dengan catatan itu tadi. Puasanya kalau sudah ditutup tidak diperkenankan lagi siapapun untuk masuk. Misalnya apa? Baik, saya setuju dengan ini. Oke, selesai sudah. Tidak boleh dibuka lagi. Nah, baik. Kecuali sudah digagalkan. Sudah gagalkan sama-sama ya, sudah bebas. Baru mulai lagi dari baru. Nah. Nah, ini kemudian di dalam masalah lelang itu tentunya nanti uang yang didapat dalam pelelangan itu jika ini tanpa gadai ya. Kalau tanpa gadai tidak ada masalah. Tanpa gadai tidak ada masalah. Cuman ini adalah ada urusan dengan gadai, karena gadainya tidak syar'i. Sehingga biasanya kan kita menemukan barang-barang lelangan kan murah ya.
3: Iya.
2: Nah, kenapa semacam itu? Semestinya dia semacam itu. Kenapa barang-barang lelangan murah? Itu biasanya barang lelangan akan murah di saat ada hubungannya dengan peminjaman yang tidak benar atau gadai yang tidak benar. Sebab dari pihak lembaga hanya pengen yang penting kembali
3: duit.
2: Tidak semacam itu tadi. Itu zalim kepada orang yang punya utang, motornya sudah dibawa, harganya murah lagi tidak balik kembali utang. Hanya untuk bayar utang, enggak begitu semestinya. Jadi yang harus dipahami masalah lelang adalah jika ini ada urusan dengan gadai harus perhatikan. Ini adalah harus kesepakatan dari orang yang mempunyai barang tersebut untuk bisa dijual dengan harga tertentu sehingga nanti lebihnya pun bisa digunakan dikembalikan. Dan lebihnya dikembalikan kalau itu adalah masalah gadai. Cuman lelang secara umum kadang tidak ada hubungannya dengan gadai. Lelang secara umum tidak ada hubungannya dengan gadai, cukup saya menjual. Lelang apa saja di sini? Termasuk lelang emas. Yang tidak boleh adalah kredit emas. Kalau lelang emas boleh. Kredit emas, lelang mobil, lelang ini, lelang tanah dan sebagainya. Tapi dengan catatan lagi ini, ada yang mau ikut lelang membayar, itu tidak diperkenankan. Sebab mau ikut pelelangan, bayar dulu. Jadi kalau nanti dapat ya, untung kalau tidak ya rugi dengan ini, haram, tidak boleh. Lelang adalah wajar. Seperti pelelangan ikan, pelelangan ini adalah wajar. Makanya dan perlu dijelaskan hukumnya supaya orang tidak ragu-ragu. Sebab apa? Di sana ada kesalahpahaman sebagian orang yang penuntut ilmu menganggap ini adalah menawar di atas tawaran orang lain dan itu menjadi haram, dan dijawab bukan, itu bukan menawar di atas tawaran orang lain. Sebab antara saya dengan orang yang pertama belum ada kesepakatan, dengan orang yang kedua belum ada kesepakatan, dengan yang ketiga belum ada kesepakatan, baru yang terakhir yang paling tinggi saya bersepakat untuk menjual barang saya dengan harga tertentu dengan orang tersebut. Maka di saat seperti ini, inilah yang disebut kesepakatan. Baru setelah itu tidak boleh ada orang lain oleh masuk. Nah, ini adalah masalah lelang. Kemudian yang kita saksikan di lapangan lelang itu adalah apa, pelelangan-pelelangan ini biasanya hanya untuk itu, untuk menutup utang saja.
3: Iya.
2: Ini adalah bermasalah, tidak diperkenankan. Bahkan pelelangan kadang harganya dijatuhkan. Jatuh sekali, haram, itu tidak boleh. Karena zalim kepada orang yang memilikinya.
3: Orang yang beli.
2: Kadang yang memilikinya tidak punya kekuatan untuk mengusulkan harga sekalipun. Tidak boleh, ini zalim. Anda jual barangnya siapa? Barang saya. Berarti Anda harus kesepakatan dengan saya. Pun saya pun harus dengan harga mithil, maksudnya apa? Dengan harga yang wajar. Bukan saya tingkatkan biar tidak terjual, tidak. Kalau tanah harganya per meter 200 ribu, saya bilang 200 ribu. Walaupun harus diturunkan sedikit untuk mempercepat, itu pun kesepakatan saya dan kerelaan saya, bukan dengan cara yang ekstrim diturunkan banyak, saya rugi.
1: memang harus ada kesepakatan antara pihak.
2: Harus kesepakatan, ini yang penting yang perlu diperhatikan. Intinya lelang adalah ada. Itu jika ada hubungannya dengan gade, akan tapi banyak lelang tidak semacam itu yang kita jual dengan biasa. Siapa berani. Kemudian awas. Ada lagi nanti ada cara yang salah. Ada yang cara yang salah adalah ini adalah cara jual beli yang orang seolah-olah membeli dengan harga tinggi.
1: Ya. Yeah.
2: Ini haram, diharamkan, sudah kita bahas. Jadi kita sudah memasang orang di sana, suruh menawar tinggi. Akan tapi dia bukan pengen beli. Makanya yang lain tertipu, ini haram. Ini adalah dibahas pembahasan, ini adalah menipu. Jadi ada orang nawar tinggi padahal tidak pengen. Pura-pura saya enggak mau karena ini kawan saya, enggak siapa yang lebih tinggi lagi.
1: Ya,
2: maka ini adalah diharamkan juga karena menipu orang lain. Allah alam bisawab.
1: Baik, subhanallah, para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun berada, insyaallah kita akan kembali belajar ya tentang lelang bersama guru kita Bu Yahya, tetapi setelah jeda berikut ini tetap di Al-Bahjah TV, juga radioku, inspirasi spirit hati.

Alhamdulillahirrabbilalamin, kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda.

0: dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahja di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7204-2092 atas nama Yayasan Al-Bahja. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7204-2092 atas nama Yayasan Al-Bahja. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita senang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad SAW.

0: Baik, para pemirsa Al-Bajah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang masih setia bersama program Ekonomi Syariah, ya, sebuah program yang akan membahas tentang berbagai macam transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Subhanallah, Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur atau memberikan beberapa aturan-aturan yang sangat indah di segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam hal muamalat. Dan kami di sini membuka layanan telepon, ya. Silakan membuka sesi tanya jawab, bisa via telepon, SMS dan WhatsApp, ya. Untuk telepon silakan kami buka di 0231 830 8929. Untuk SMS dan WhatsApp, silakan maksimalkan media komunikasi kami 081321461079, atau silakan bisa memaksimalkan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kami kasih kesempatan yang pertama, ya, bagi para penelpon. Silakan di 0231830 8929. Ya, nampaknya masih belum sambil menunggu telepon masuk, kita akan beralih terlebih dahulu ke layanan SMS. Ada sahabat kita Zaidi di Mertapura, katanya menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat kita Zaidi menanyakan, Buya, bagaimana hukum lelang barang sitaan atau selundupan dan lelang online? Silakan, Buya.
1: Yang harus bahas pertama, masalah lelang sudah jelas. Akan tapi sekarang barang yang dijual itu, barang selundupan itu adalah barang yang memang secara zatnya mungkin adalah barang yang halal diperjualbelikan, yeah, seperti tas, baju dan sebagainya. Hanya masalah selundupan itu urusan pelanggaran negara, urusan pelanggaran negara, dan jika merugikan negara maka ini termasuk pelanggaran yang haram. Akan tapi jika memang negaranya mempersulit urusan seperti itu, maka bukan yang haram lagi, sebab bendanya negara mempermudah.
0: Iya, iya.
1: Jadi selundupan ini ada mobil. Kalau negara mempersulit prosedurnya macam-macam, sehingga selundupan ini adalah sesuatu yang halal. Kenapa? Asalkan barang yang halal, makanan dibutuhkan ternyata tinggi sekali melalui aturan negara, sehingga lewat penyelundupan. Lebih murah untuk masyarakat dan sebagainya, untuk kesejahteraan. Maka hal yang demikian itu adalah menjadi selundupan yang diperkenankan. Akan tapi jika penyelundupan ini adalah penyelundupan yang diharamkan, dilarang, sehingga merugikan negara dan seterusnya, maka itu adalah merugikan negara, juga merugikan kemaslahatan umat, juga diharamkan. Jadi permasalahannya bukan di dalam urusan lelangnya, kalau lelang sudah jelas tadi diperkenalkan. Akan tapi tentang bagaimana masalah hukumnya selundup. Kemudian ada malah online. Online itu adalah penawaran saja, dan transaksinya nanti di saat bertemu nggak ada masalah. Orang menawarkan melalui online barang yang akan dijual semacam ini. Akan tapi ingat, mazhab Syafi'i di dalam urusan transaksi sangat hati-hati, justru ini menjaga hak dari kedua belah pihak. Jangan sampai nanti kesepakatan transaksi melalui online, akhirnya setelah oke, dikirim barang, duit dibayarkan, barang dikirim, ternyata barang tidak cocok, yeah, atau mungkin duit hilang malahan. Dan ini yang banyak yang terjadi di antara hamba-hamba Allah, setelah ngirim barang tidak datang-datang, setelah ngirim uang barangnya tidak datang. Dan memang tidak seperti itu transaksi yang semestinya, melihat barang di hadapannya kemudian terjadi transaksi. Kalaupun tidak harus melihat, mewakilkan orang yang bisa dipercaya, sehingga dia akan membeli kepada orang yang bisa dipercaya, sehingga ini transaksi yang benar, sehingga tidak ada yang dirugikan setelah itu. Tapi online ini secara umum adalah dunia maya, namanya dunia maya. Jadi benar-benar enggak gitu, jelas-jelas terlihat tidak. Ini barang enggak benar enggak? Karena yang dipotret lebih bagus, hakikatnya tidak bagus. Ini salahnya sendiri, kenapa Anda jual beli semacam itu? Dan memang di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh transaksi kecuali barang yang kita sudah melihatnya di alam nyata seperti ini. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik boleh kita mengadakan transaksi melalui online sekalipun. Artinya apa? Di tempat, di barang yang kita tidak pernah melihat. Menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah boleh. Saya membeli barang yang belum pernah saya lihat.
0: Iya.
1: Transaksi boleh, akan tapi harus ada kita patuhi namanya khiyar. Jika ternyata barang sudah nyampe, kok ternyata tidak sesuai dengan yang saya inginkan, maka saya berhak membatalkannya, ya, dari belah pihak saya sendiri tanpa harus ada kesempatan. Karena apa? Saya dirugikan. Inilah khiyar yang harus dijaga. Sebetulnya khiyar ini, khiyar dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, digunakan untuk memberikan solusi jika terjadi kebohongan. Tapi mazhab Syafi'i tidak, dari awal sudah diantisipasi supaya kita tidak tertipu, hendaknya kita harus melihatnya. Baik.
0: Baik. Baik, itu dari sahabat kita Zaini ya di Mertapura, dan kami informasikan kembali, silakan sahabat yang ingin bertanya via telepon 0231830 8929 ya, kami buka dari sekarang, ataupun silakan bisa kirimkan pertanyaan lewat SMS dan WhatsApp 081321461079 atau Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, pertanyaan penanya berikutnya dari sahabat kita di Palembang, ada Nuria. Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana hukum membeli barang dari leasing yang macet kreditnya, Buya?
1: Baik, sebetulnya mungkin kita akan berbicara dengan bagaimana berurusan dengan orang yang punya kredit yang salah. Misalnya ada seorang kredit ada dengan cara leasing yang sudah kita jelaskan. Ada kredit yang memang salah dari awalnya. Contohnya urusan dengan showroom yang bukan leasing misalnya. Showroom yang tidak punya uang, lalu showroomnya menggandeng bank yang membiayai, lalu kita membayar ke bank. Sehingga kita membayar ke bank ini untuk memberikan keuntungan dua. Yang pertama keuntungan kepada showroom, yang kedua adalah kita memberikan bunga kepada bank tersebut. Jelas ini ada kerjaan yang salah, haram. Baik. Akan tapi bagaimana? Tiba-tiba saya butuh motor saya, kan saya jual. Bagaimana hukumnya beli motor yang memang salah dari kreditnya tersebut? Apakah diperkenankan dan sebagainya? Kita perlu lihat di sini. Jika kita akan membelinya untuk menolong orang tersebut yang tobat tidak akan mengulang pekerjaan itu, maka boleh. Sebab kalau tidak bagaimana cara menolongnya? Asalkan orang tersebut ada tanda-tanda bahwasanya dia sudah tidak akan mengulangi pekerjaan tersebut dan menganggap itu sebuah kesalahan. Sementara dan dia tidak punya duit, kalau tidak terus menumpuk karena sudah terusan dengan dunia riba dan terus menambah-menambah ya, karena sudah masuk dalam dunia yang salah, gimana cara mengentaskannya? Boleh kita menolong yang demikian untuk mengentaskan itu semuanya dengan tanda-tanda orang yang menjual tersebut memang mau tobat. Tapi yang jadi masalah habis jual ke kita dia ngambil lagi, yeah, kredit lagi dengan cara yang salah. Nah ini agak benar, tidak perlu ditolong orang semacam itu. Tapi kalau ada tanda-tanda boleh. Nah, jadi kita hanya tujuannya untuk menolong orang tersebut, bukan tujuannya tamak dengan barangnya. Kalau barangnya mobil tempat lain masih ada, nah, masih. Jadi kita harus tujuan untuk menolong orang tersebut. Karena apa? Kalau tidak tujuan menolong berarti kita akan masuk dunia riba itu sendiri. Kenapa? Dari orang tersebut ke kita akan urusan dengan riba. Akan tapi kita tujuan menolong karena apa? Saudara kita enggak punya duit. Jika tidak kita tolong, sementara barang ini harus dilunasi. Karena sudah terlanjur ada ikatan kalau enggak masuk bubui nanti. Maka di saat itu boleh saya mengambil barang ini untuk menolong dia. Tapi ingat ada tanda untuk menolong dan saya pun tidak menikmati yang demikian ini menolong selesai. Saya bayari untuk menolong sampai tuntas. Baik. Tapi kalau tujuan saya hanya tamak dengan barang tersebut, sementara barang lain juga bisa dibeli, barang ini bisa diberi di tempat lain. Berarti dia sudah enggak benar, kita itu niatnya adalah bukan niat ingin menolong dan kita justru malah menjerumuskan kita dalam dunia riba tersebut riba. Dan hati-hati dalam hal ini. Maka boleh membelinya asalkan memang tujuan untuk menolong, menyelamatkan orang tersebut yang kehabisan duit, tidak bisa membayar utangnya, tidak membayar kreditnya agar mereka tidak terjebak ke dalam yang haram selama-lamanya dan semakin berat semakin parah.
0: Baik. Boleh dengan alasan menolong ya sahabatku ya. Baik sahabatku semuanya, dan di waktunya nanti insya Allah akan kita buka kembali ya segmen tanya jawab. Silakan di 0231830 8929, SMS dan WhatsApp 081321461079, Facebook Buya Yahya atau www.facebook.com/buyayahya.albahja. Insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Albahja TV dan radioku, inspirasi spirit hati.

Alhamdulillahirrabbilalamin, kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda.

0: dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahja di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahja. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahja. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita sepejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Baik para pemirsa Al Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Ekonomi Syariah ya. Dan sahabatku semuanya, Kak Fana juga kembali mengundang semua sahabat dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung ya. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaannya via telepon 0231830 8929, untuk via SMS 0813214619, untuk Facebook Buya Yahya www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk ya, kali ini kita akan menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via SMS. Ada sahabat kita yang berasal dari Tangerang, Safriaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana hukum memakai kartu kredit? Karena kalau kita belanja memakai kartu kredit dan melunasi sebelum jatuh tempo, kita tidak dikenakan bunga. Mohon penjelasannya, Buya.
1: Syukur. Ini orang sering tertipu dengan sepotong penjelasan
0: ya,
1: atau sepotong informasi atau sepotong promo. Kalau tidak terlambat tidak kena tambahan, tapi kalau terlambat ayo harus kena,
0: harus kena.
1: Berarti artinya memang wilayah itu wilayah ada riba di dalamnya, biarpun di saat belum tambat tidak ada riba. Sebab riba yang sesungguhnya kan aslinya seperti itu, aslinya seperti itu. Anda pinjam kepada saya duit 10 juta bulan depan Anda bayar, baik. Ini tidak dari,
0: tidak riba.
1: Tapi di saat saya ngomong, tapi kalau nanti terlambat saya enggak. Siapa yang menjamin Anda bisa membayar tepat? Ayo. Anda bisa menjamin rezeki Anda? Ayo. Kalau tiba-tiba tidak bisa bayar, Anda masuk apa? Riba. Anda sudah mendaftar masuk riba. Anda sudah mendaftar masuk wilayah riba. Baik. Kemudian lebih dari itu, itu adalah satu produknya orang yang biasa membuat riba, ya, mengangkat syiar mereka. Ini harus paham masalah yang demikian ini. Sudahlah, kita dalam jual tidak usah, biasanya kita latah ngikut gaya hidupnya orang mudah dan sebagainya. Akhirnya konsumtif dia, akhirnya memaksakan diri untuk itu semuanya, sehingga bisa dengan cara dari sisi lain mungkin dia ingin membayar tepat waktu, tapi dengan cara mencuri pembayaran dan seterusnya. Jadi tidak diperkenankan yang demikian itu.
0: Baik,
1: maka hukumnya adalah haram masuk wilayah riba.
0: Masuk wilayah riba. Baik, kali ini ada sahabatnya yang sudah bergabung via telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, passwordnya ibu silakan.
2: Al Bahjah TV dan radioku.
0: Ya mohon maaf ya, nampaknya ada sedikit gangguan jaringan sehingga terputus. Silakan nanti bisa dicoba kembali di 0231830 8929 ya. Baik, itu Bapak Safri aja di Tangerang. Berikutnya, penanya berikutnya dari Bekasi ada Ibu Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah lelang amal, sang penawar berniat membeli barang yang dilelang sekaligus ingin beramal. Namun, tersirat di pikirannya untuk menjual barang lelang tersebut di kemudian hari saja, karena mungkin saja barang tersebut memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah penawar tersebut mendapatkan amalnya ketika membeli barang lelang tersebut?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di saat membelinya adalah dapat pahala misalnya.
0: Iya.
1: Ini biasanya adalah sorbannya sang kiai, kopiahnya sang kiai. Padahal kopiahnya harganya mungkin 10.000. Cuman karena itu sebenarnya apa? Sebenarnya pengen sedekah. Karena kopiah enggak ada nilainya, hanya 10.000, sorban hanya 10.000. Cuman saya bayar 10 juta.
0: Ya, mohon maaf Buya ya. Kita sapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, maksudnya Bapak silakan.
4: Al Bahjah TV radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
0: Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan Bapak siapa dan di mana?
4: Ibnu Abbas di Majalengka.
0: Oh, Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Kabar sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bapak di Majalengka ngedengerin radio lewat streaming atau radio frekuensi, Bapak?
4: Lewat radio gelombang.
0: Lewat radio gelombang. Silakan Bapak pertanyaan kepada Buya.
4: Ya, assalamualaikum Buya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf ya, ini masalah wakaf. Kami kan butuhnya buat madrasah karena musala udah ada di tanah wakaf karena kekurangan tempat. Tapi ada yang mau memberi wakaf buat musola saja, sehingga kami akhirnya musolanya dipindah ke yang memberi wakaf tadi. apakah boleh seperti itu? Lalu baiknya bagaimana wakaf itu, apa boleh untuk kepentingan umum atau yang lebih baik untuk kepentingan Islam atau bagaimana? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa tadi? Sebelumnya belum kita selesaikan pertanyaannya,
0: Bapak Safia jadi ya, Tangerang masalah kartu kredit.

0: Adapun kopiah itu nanti jika pada waktunya nanti terjual mahal tapi bukan niat dia untuk berbisnis di situ. Ya, kalau niatnya dia menduga bakal dijual mahal, mana infak, mana sedekahnya? Mana sedekah, mana infaknya? Ia jual beli murni di situ. Ya. Karena dia ngerti ini ada nilainya nanti. Ini apakah barang antik atau apa? Ada nilainya nanti. Berarti enggak ada sedekah di sini.
1: Ya. Tapi kalau kontribusinya buat amal?
0: Kontribusinya dia kan tidak beramal karena apa? Dia punya gambaran lebih tinggi lagi transaksinya. Dia hanya seperti jual beli saja. Dan mungkin baru nanti kalau mungkin mau saya kasihkan orang dan sebagainya, kopiahnya barangkali yang membutuhkan dan sebagainya, atau pengen saya simpan saja di rumah, saya ngerti tidak ada nilainya. Nah, akan tapi saya perlu membayar ini. Tapi kalau sudah kebayang ini bakal lebih mahal lagi, wah ini kok bisnis ini. Ini urusan bisnis. Ini hanya transaksinya sah-sah saja. Cuman masalah pahala kan kita mau pahala tadi. Pahala undi ya. Dia hanya jual beli saja karena apa? Dia ngerti kebayang di otaknya dia lebih mahal lagi barang ini. Bakal dijual lebih mahal lagi. Maka ini adalah transaksi saja, tidak ada amal di situ.
1: Baik. Berikutnya yang tadi dari Bapak Ibnu Abbas di Majalengka, Bu ya.
0: Masalah wakaf. Ini kalau ada kita menjalankan wakaf sesuai dengan yang mewakafkannya dengan syaratnya. Kalau mereka membuat syarat, kalau mutlak lebih enak lagi. Paling tidak dibimbing untuk ikrarnya, bukan sekedar untuk musala, akan tapi musala sekaligus buat belajar dan seterusnya. Tapi kalau ditentukan enggak boleh yang lainnya, enggak boleh. Misalnya ini musala tok enggak boleh belajar, ya enggak boleh. Untuk salat saja. Akan tapi kalau mutlak untuk musala dan yang lainnya buat. Dan ini banyak, mohon maaf, ada orang yang paham satu hadis saja. Ada sebagian orang di negeri mana seperti negeri di tetangga sana. Jadi kalau ke Indonesia hanya bangun masjid tok. Ya. Kalau yang lain enggak mau. Dia pahamnya hadis membana lillahi masjidan. Barang siapa membangun untuk Allah masjid, maka akan dibangunkan rumah di surga. Yang dibutuhkan umat bukan masjid saja, ada madrasah, sekolah atau yatim piatu. Itu lebih gede pahalanya di masjid nanti pada akhirnya. Cuman karena dangkalnya pemahaman dia, sehingga datang ke Indonesia hanya untuk bangun masjid. Diarahkan yang lain gak mau. Ini butuh ini. Santri gak bisa ada tempat tidur, santri gak punya fasilitas, santri gak punya kelas misalnya. Ini untuk penuntut agama. Inilah yang bakal memenuhi masjid nanti. Tapi tidak, sebagian orang hanya masjid, musola, musa. Itu namanya sedekah latah. Kalau pada zaman Nabi, seorang sedekah itu bertanya, ya Rasulullah, aku punya duit begini, kau letakkan di mana? Nah, ini minta petunjuk pada orang alim yang mengerti tentang kemaslahatan. Jadi bukan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Mestinya dia akan kalau sedang lihat musola, kenapa harus buat musola? Kesempurnaan, apalagi yang dibutuhkan adalah madrasah. Buat madrasah. Jangan sampai Anda berbuat baik hanya karena hawa nafsu. Hawa nafsu, tidak ada perlu kita dengan hawa nafsu. Akan tapi kalau orangnya memang modelnya model seperti itu, apa boleh buat ya, tinggal dimutlakkan saja ikrarnya, bukan sekedar untuk musola, akan tapi bisa digunakan untuk yang lainnya. Buat musola lagi, musolanya dua untuk belajar yang lain, sesaat sholat di sini, saat sholat di situ, ya kan? Boleh-boleh saja yang demikian itu ya. Akan tapi ketahuilah, musola itu adalah, musola bukan masjid ya, musola bukan masjid. Baik, ini biasanya yang perlu difahamkan sebagian orang yang bersedekah dan infak. Ada orang latah sedekahnya adalah ngumrohkan orang. Ada orang latah sedekah itu adalah sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin berbuat baik adalah kita bersedekah karena tuntutan. Ya, kemuliaan. Artinya apa? Bagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tuntunan dari Nabi Muhammad yang difahamkan oleh para ulama-ulama, apa yang dibutuhkan begitu? Bukan dengan hawa nafsu. Bangun masjid, dok masjidnya soalnya banyak. Siapa yang sholat? Orang tidak ngaji, sementara yatim piatu butuh. Kadang mengumrohkan orang, padahal dia punya utang. Lebih baik untuk kontrak rumah daripada kita bayarkan untuk umrah. Banyak orang latah dalam berbuat baik, dan itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Dengan hawa nafsunya, biarpun kelihatannya berbuat baik. Mari kita jaga dalam berbuat baik, hendaknya harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dalam irama patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, itu Bapak Ibnu Abbas di Majalengka ya. Berikutnya kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via SMS ya, dari Diana di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sahabat kita Diana pengen bertanya, hukumnya mengikuti tender apa dibolehkan? Mengingat mekanisme tender adalah mengajukan penawaran meskipun telah ada penawaran dari pihak lain yang terlebih dahulu dimasukkan dan belum diputuskan diterima atau ditolaknya tawaran tersebut.
0: Baik, itu kan sama yang kami sampaikan tadi. Tender boleh asalkan kita ikut masuk tender tidak harus membayar. Sebab kalau ikut tender harus membayar, maka ini namanya judi. Sebab kalau kalah duit saya hilang. Bagi masuk tender minta ilo 50 juta, 50 juta semuanya. Ini adalah judi. Ada tender 5 miliar.

0: Tapi untuk masuk tender harus bayar 50 juta. Ini masuk judi nanti. Rabbanaudzubillah, enggak boleh. Tapi kalau tender normal, misalnya apa ini ada proyek ditawarkan. Anda memberani berapa ini masuk bab lelang yang halal asalkan waktu ikut tender ini tidak membayar. Tidak membayar. Baru ini adalah wajar ini ditawarkan. Ada penawaran tapi belum ada kesepakatan sama. Selagi belum ada kesempatan boleh ditawarkan kepada yang lainnya dan seterusnya. Itu adalah wajar tender akan, tapi jangan membayar di saat mau ikut tender.
1: Di saat mau ikut tender. Baik, sahabat Diana di Cirebon ya. Dan kami juga kembali mengundang ya di 0231830 8929 untuk layanan telepon. Kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya dari sahabat kita Wahyu di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa hukumnya menerima sumbangan dari yayasan orang kafir untuk keperluan darurat seperti biaya pengobatan rumah sakit? Sedangkan orang tersebut sudah berusaha untuk meminjam uang pada orang muslim, akan tetapi tidak atau belum ada yang memberi pinjaman padahal keperluannya sangat mendesak.
0: Pemberian dari orang kafir bukan sesuatu yang terlarang asalkan cara memberikannya adalah wajar, bukan merendahkan kaum muslimin dan bukan untuk menampakkan syiar mereka. Wajar bahkan kalau seandainya ada orang kafir membantu pembangunan masjid, pondok tidak dilarang, asalkan pemberiannya adalah wajar dan tidak merendahkan umat Islam satu. Yang kedua bukan untuk mengangkat syiar mereka. Akan menjadi tidak boleh misalnya apa? Sengaja dengan benderanya datang ke kampungnya kaum muslimin yang fakir lalu diekspos di media, ini bantuan kami berikan kepada Anda wahai orang Islam, lihat. Dengan bahasa merendahkan, sisi lain mengangkat syiar mereka haram menerimanya. Tapi kalau pemberian, Nabi pernah dikirim makanan dari orang Yahudi diterima, pemberian dari orang kafir diterima oleh Rasulullah SAW. Pemberian dari orang kafir bukan sesuatu yang terlarang asalkan dengan dua catatan. Yang pertama bukan untuk merendahkan kita, merendahkan, tapi semurni adalah bantuan manusia. Bantuan yang kedua sosial adalah tidak untuk mengangkat syiar mereka. Kalau untuk mengangkat syiar mereka adalah menjual kita sama itu artinya. Seolah-olah umat Islam tidak membantu. Coba, tiba-tiba ada santunan yatim piatu di pondok pesantren di sini oleh pastor siapa atau biksu siapa dan sebagainya, digedekin di media. Akhirnya diinformasikan bahasanya sudah 3 bulan anak-anak tidak makan. Ini kan seolah-olah umat Islam tidak pernah ngasih bahkan. Ini merendahkan, tidak boleh kalau dalam irama semacam itu.
1: Ya, jadi dilihat ya latar belakang pemberiannya itu kayak gimana. Apakah ada motif tertentu? Baik, di segmen berikutnya kita kembali membuka layanan tanya-jawab ya via telepon 0231-830-8929 atau via SMS dan WhatsApp 0813214619 ataupun bisa lewat Facebook di Buya Yahya. Jangan kemana-mana, tetap di Al-Bahjah TV dan radioku Inspirasi Spirit Hati.

Alhamdulillahirrabbilalamin, kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda.

0: dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahja di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahja. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahja. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Baik, para pemirsa Al Bahja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya, Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Ekonomi Syariah. Dan kembali, kita juga kembali membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk via telepon 0231-830-8929, untuk SMS 081-321-461-079, ataupun silakan bisa memaksimalkan media sosial kami, Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kali ini kita akan menyapa sahabat kita yang sudah bergabung lewat medsos ya. Ada sahabat setia kita di Demak, Pak Ali Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terkadang di pasar lelang ini terdapat barang-barang hasil curian yang menunjukkan hal tersebut adalah munculnya rasa bingung pada penjualnya atau ketidaktahuannya apa yang dikandung oleh barang-barang tersebut atau kualitas peralatannya, cara menjalankannya, kemudian harga barang atau dari mana dia membelinya. Apa hukum membelinya, Bu ya?
1: Kalau kita menduga itu barang curian, kita tidak boleh membelinya. Artinya kita menolong keharaman dan hukumnya adalah haram.
0: Ya,
1: dugaan. Kalau kita tidak tahu itu barang curian, nggak ada masalah. Orang tidak tahu.
0: Orang tidak tahu, Bu.
1: Kalau kita menduga itu barang curian, hukumnya haram. Menolong mencuri barangnya orang lain dan kita menduga itu bukan miliknya, dijual, haram. Menolong pencurian, maka tidak diperkenankan kalau kita menduga. Tapi kalau ada orang jual kepada kita, kita tidak tahu, kita beli, selesai, beres, tidak ada masalah. Yang dosa di dia, bukan diri kita. Tapi kalau tahu itu adalah barang curian atau menduga itu barang curian, sudah cukup kita menarik diri, gak usah. Masih banyak barang yang lain, kita maksakan. Biasanya jadi masalah adalah tamak, keratusan kita, barang murah, tidak peduli apakah ini halal atau haram, dan urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa Taala. Na'udzubillah.
0: Baik. Ya, jadi apakah kita tahu ya, atau kita menduga apakah itu barang curian atau tidak? Baik, berikutnya.
1: Kalau tidak, bukan, mohon maaf, jangan salah. Ya. Anda menduga, kalau tidak menduga boleh.
0: Tidak menduga boleh.
1: Jadi ya, menduga itu barang curian, supaya saya tidak salah lagi, jangan ditutup, nanti malah salah. Kalau Anda menduga itu barang curian, Anda tidak boleh membelinya. Apalagi yakin barang curian. Kalau Anda tidak tahu, tidak ada masalah.
0: Ya. Berikutnya, kita sapa kembali sahabatnya yang sudah bergabung lewat via SMS ya, 085264 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita menyapa, kita sapa terlebih dahulu sahabatnya yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan passwordnya ibu.
2: Al-Bajah TV dan
0: radioku
2: Allahumma
0: salli ala sayyidina
2: Muhammad.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan ibu siapa dan di mana?
2: Dengan Alia di Hong Kong.
0: Dengan Alia di Hong Kong ya. Subhanallah, di Hong Kong. Ibu mendengarkan via streaming ibu ya?
2: Iya, aplikasi.
0: Iya, baik. Silakan pertanyaannya ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini dia, maaf di luar tema. Dulunya saya itu awam dan saya itu akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya saya mendapat hidayah. Saya ingin mengajak keluarga saya juga ikut mendapat hidayah tersebut dia. Tapi karena saya terhalang kontrak, karena majikan tidak memperbolehkan saya pulang dia, suruh meneruskan kontrak dulu baru boleh pulang. Dan akhirnya saya belikan HP untuk adik saya, HP Android.
0: Ya. Halo, ibu. Baik. Halo, kita sapa sekali lagi. Halo, ibu Alia.
1: Kita menangkap, ya. Pertanyaannya menangkap.
0: Ya baik, sudah cukup ditangkap pertanyaannya ya. Terima kasih Ibu Alia sudah bergabung ya, Ibu Alia dari Hong Kong. Silakan.
1: Baik, Masya Allah. Adalah luar biasa. Dari Anda yang sangat awam, tidak pernah rindu untuk agama, Allah gugah hati Anda, hidupkan hati Anda, sehingga ada rindu untuk majelis, mendengar pengajian dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam diri Anda sendiri. Dan tanda Anda meyakini itu kemuliaan, maka Anda menginginkan orang lain, termasuk orang-orang dekat Anda. Dan begitulah seharusnya. Kalau ada orang menikmati sebuah kebaikan tapi belum merindukan untuk orang lain, biasanya itu adalah karena dia kuasai kesombongan, ingin dianggap sebagai orang yang paling baik. Dan itu tanda tidak ikhlas. Tapi tanda ikhlasnya seseorang setelah dia menemukan kebaikan dan hidayah, dia merindukan orang lain untuk mendapatkan hidayah. Makanya juru dakwahnya sesungguhnya adalah menginginkan siapapun yang ada di kiri kanannya untuk baik, bukan dirinya tok yang baik. Anda insya Allah termasuk bagian orang yang merindukan orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Termasuk Anda merindukan keluarga Anda, ponakan, saudara untuk bisa menjadi baik. Lalu Anda bingung bagaimana caranya. Yang pertama adalah sebenarnya Anda bisa menganjurkan untuk hadir majelis, majelis para ulama. Agar tapi mungkin Anda rindu menginginkan mereka mendapatkan hidayah seperti yang Anda tempuh caranya. Iya. Melalui internet, melalui apa aplikasi dan demikian. Kemudian Anda membelikan HP yang demikian itu. Apa bagaimana hukumnya membelikan HP? Karena selama ini banyak menggunakan HP untuk sesuatu yang salah. Anda mungkin tidak terlalu buru-buru membelikan HP yang demikian itu. Khawatir pengajiannya tidak didengar, tapi sesuatu yang jelek yang akan diambil. Akan tapi kalau Anda bisa menduga kuat bahwasanya anak itu bisa amanat, sebetulnya yang perlu ditanamkan adalah kerinduannya dulu untuk baik. Bagaimana mungkin Anda sering bercerita dan sebagainya. Kalau dia sudah terbukti menghadiri pengajian berkali-kali, dikhawatirkannya. Jika belum ada kerinduan untuk itu, setelah Anda kirimkan HP, maka bukan pengajian yang diikuti. Akan tapi sesuatu yang mungkin diharamkan yang diikuti. Karena apa? Dia belum bisa menggunakan itu untuk yang baik. Karena dia belum kenal kebaikan. Kecuali kalau dia seperti Anda, pasti digunakan untuk mendengar pengajian. Tapi kalau dia belum kenal, Anda berikan itu, seolah-olah mungkin malah menjadi bahan bagi dia untuk semakin jauh. Maka kami himbau di saat kita ingin memberikan alat-alat elektronik kepada siapapun, hendaknya kita harus cek ulang. Kita harus perhatikan dulu, bakalkah barang ini digunakan untuk kebaikan? Kalau tidak, maka kita akan menjerumuskan. Anda bisa mengukur kira-kira seperti apa adik Anda dan seterusnya. Atau mungkin Anda kirim CD dan seterusnya. Atau kirim apa-apa hal yang langsung dipakai untuk itu.
3: Untuk kebaikan.
1: Atau Anda arahkan, mungkin Anda biasa, Anda biayai, mungkin Anda ngaji, misalnya tempatnya di mana. Kalau tempatnya di Bandung untuk jatah ke Cirebon, sudahlah saya siap membiayaimu pulang perginya untuk uang angkotnya, uang bisnya. Itu luar biasa daripada Anda belikan HP. Anda pikirkan itu. Jadi untuk memberikan HP ini harus dipikir ulang. Apalagi anaknya, anak yang belum punya pengalaman, mungkin anak-anak kecil atau anak muda, atau orang yang tidak punya pendidikan agama, justru malah digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Anda pikirkan kembali. Tapi yang jelas, bangga kita dengan anak. Orang-orang seperti Anda ini, jadi sudah menemukan keindahan kebaikan, dia merindukan orang lain untuk baik, dan itu hakikat iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali kalian merindukan untuk saudara kalian, orang-orang dekat dengan kalian, untuk mendapatkan seperti yang Anda dapatkan. Ini iman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, subhanallah. Terima kasih banyak Ibu Alia yang ada di Hong Kong ya. Kali ini kita kembali membacakan
1: untuk yang di Hong Kong, kita punya program.
3: Oh iya.
1: Program kelas di Hong Kong. Kita membuat kelas di Hong Kong insyaallah bagi masyarakat Hong Kong bisa ikut bergabung. Kita membuat program kelas. Jadi kita akan kirim santri-santri mengajar seminggu dua kali Sabtu Ahad. Itu buat kelas. Karena kami tidak ingin biasakan dengan ada sebagian orang itu latah pengajian itu orang datang gonta ganti dan sebagainya tanpa kurikulum. Sehingga kalau tanpa kurikulum tidak ada yang tambah, hanya senang dok pengajian. Akan tapi yang membangun orang itu adalah kurikulum. Jadi harus ini belajar fikih dasar begini begini, akidah dan seterusnya. Dan itu akan kita mulai juga di Hong Kong dan di kota-kota di negeri-negeri yang lainnya untuk anak-anak Indonesia yang ada di sana. Dan juga kalau semacam di Korea misalnya nanti anak untuk orang-orang sana juga harus ada program kurikulum. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya, masyarakat Hong Kong dan yang lainnya. Allah alam.
3: Subhanallah. Ya, kita berdoa ya semoga program yang dicanakan oleh guru kita Bu Yaya berjalan dengan lancar. Baik, masih dalam sesi tanya jawab ya. Kali ini Kafaran akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, apakah hukumnya sistem pinjaman untuk pendidikan di luar negeri di mana kampus bekerja sama dengan bank? Si mahasiswa ini wajib mengembalikan uang sekolahnya setelah tamat dengan dicicil ataupun full, tentunya dengan bunga yang ringan. Nah, apa saran untuk orang yang sudah terlanjur di dalamnya? Jazakumullah Bu.
1: Yang terlanjur tobat untuk tidak mengulangi itu semua dan berjanji untuk berhenti dari itu semua. Ya, harus berhenti karena urusan haram. Adapun sudah terlanjur, maksudnya berhenti apa? Ya sudah, karena sudah terlanjur kita pakai, kita harus membayarnya dan berjanji setelah itu tidak melanjutkan lagi. Bagi yang belum, tidak usah Anda berurusan dengan yang demikian itu. Ilmu itu nur. Biarpun ilmu matematik, ilmu teknologi, ilmu engineer, itu adalah nur. Kalau ilmu itu dibarengi dengan nur, pasti bermanfaat untuk kebaikan. Tapi kalau dibarengi dengan keharaman, susah untuk digunakan untuk kebaikan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu mengambil beasiswa dengan cara yang haram. Tidak perlu mengambil beasiswa jika Anda akan dimasukkan kepada yang haram. Bagi sudah terlanjur, selesaikan dan setelah itu jangan mengambil lagi.
3: Jangan.
1: Selesaikan sampai tuntas S1 sudah. Enggak usah melanjutkan S2 lalu ngambil lagi nanti bayar lagi. Nah, sama seperti halnya saudara-saudara kita yang sudah terlanjur pinjam kepada dunia konvensional yaitu ada bunganya bagaimana? Tobat saya. Tobat saya apakah saya lari tidak membayar? Oh enggak, Anda akan ditangkap polisi nanti. bayari, selesaikan, setelah itu jangan mengambil lagi. Dan hukumnya adalah haram, dan takutlah kepada Allah. Semoga Allah mudahkan Anda semuanya untuk mencari kemuliaan.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, masih dalam sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bahjah TV dan Radio Kul Salwala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Buya ya, semuanya aja semoga dirahmati Allah. Ini dengan hamba Allah ya. Buya katanya pengen bertanya, tapi maaf di luar tema. Bagaimana hukumnya membeli barang dari barang sitaan orang yang gak bayar-bayar, seperti di Pak Gadai Bank Konvensional, contohnya seperti emas, kendaraan dan lain-lain, karena dijualnya murah, itu bagaimana hukumnya Buya? Terima kasih.
1: Sama yang kami sampaikan bahwasanya menjual barang-barang, bukan sitaan barang, barang gadai sepertinya itu kan, gadai yang tidak bisa di
3: barang gadai,
1: orang yang tidak bisa membayar, itu gak ada masalah, asalkan itu tadi ada kesepakatan dari sang pemilik barang, kesepakatan dari sang pemilik barang, dan harganya normal, bukan untuk menjerumuskan dia. Jangan bikin rugi yang punya utang tadi. Ada boleh wajar. Kalau sudah wajar murah dijatuhkan dan sebagainya, biasanya pihak lembaga hanya pengen mengambil duitnya saja. Gak peduli apakah orang itu bangkrut atau tidak bangkrut. Gak bisa semacam itu ya. Maka katailah bahasanya, Anda boleh asalkan benar dan penjualan itu harganya disepakati oleh sang pemilik barang. Dan sang pemilik barang ridho, karena yang pemilik barang itulah yang berhak untuk menjualnya, dan pihak lembaga hanya wakil saja, karena dia adalah pihak yang menerima gadai tersebut. Baik, itu saja.
3: Baik, subhanallah ya. Berikutnya, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang masuk. Kali ini Kak Farhan akan bacain dari sahabat kita yang berasal dari Brebes ya, karena Brebes itu terkenal dengan bawang. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah bawang ini wajib dizakati Bu ya? Syukran.
1: Baik. Di dalam fikih madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang wajib dizakati hanya 6 saja. Termasuk diantaranya satu adalah zakat tanaman. Tanaman pun yang wajib dizakati adalah tanaman makanan pokok. Orang tidak makan bawang. Akan tapi bawang itu nanti bisa dimasukkan dalam usul madhab lain, termasuk dalam dunia bisnis secara umum. Kaidahnya dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, bukan dalam kaidah madhab Imam Syafi'i. Dalam kaidah madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, segala sesuatu yang menghasilkan adalah tidak perlu dizakati dan wajib dizakati. Maka dari itu, ikutlah madhab Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Demi kemuliaan pun, bawang Anda sudah miliaran atau ratusan juta, kenapa kok Anda pelit? Akan tapi pun demikian, hendaknya diringankan seringan-ringannya. Bagaimana meringankan seringan-ringannya? Bawang wajib dizakati, bukan menurut madhab kita Imam Syafi'i, tapi usul madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi, ini kemuliaan. Jangan kikir. Anda mungkin, wahai Anda pemilik bawang, bawang jangan menjadi kikir. Anda menzakati itu semuanya dengan cara yang dianjurkan dalam madhab Imam Abu Hanifah. Caranya bagaimana? Diringankan seringan-ringannya. Biaya operasional dihabiskan semuanya. Biaya operasionalnya, bawangnya, untuk lampunya, segala macam, penyemprotan segala macam, itu dimasukkan di situ ya. Kemudian setelah itu baru kemudian dihitung. Baru setelah itu dihitung biaya operasionalnya, setelah itu bersih dari keuntungannya, maka dari keuntungan itu yang wajib di

0: menet tembangane barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua pian apa
1: eh? Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Ya

0: sana ana tembang aneh. Cebule itu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, tinggal penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: Papa?
3: Apa, Ma?
2: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
3: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
2: Oh, iya ya. Pa?
3: Apa lagi, Ma?
2: Ini si dompet Papa, kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
3: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai bimata yang cair, atuh.
2: Iya, kirain 2 ribuan, Pa. Habis mirip sih.
3: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
2: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
3: Ikut konsumsi Vitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
2: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
3: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat terus ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi buat yang lagi-lagi masak pagi. Hai, masak apa hari ini? Wah, tentunya dengan menu-menu yang berbeda dari hari kemarin ya, Mania. Iya dong, semangat pokoknya ya. Semoga pagi harinya lancar, aktivitas kita juga lancar, dan juga buat yang mau kerja juga lancar juga. Semangat pokoknya kerjanya ya. Oke, selamat pagi buat yang udah hadir absen beratensi pagi hari ini, yang ada di WhatsApp maupun SMS-nya, selamat pagi. Yang ada di pasar juga, selamat pagi. Dan buat yang mau ikutan gabung bareng Aldis Memories pagi ini juga boleh-boleh banget ya. Gimana caranya gabungnya? Nah, gampang banget, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, pokoknya pagi hari ini Oldies Memories spesial banget edisinya di hari Rabu tanggal 10 Juni ya tahun 2026 ya. Oke ya, ditunggu atensinya. Dan pagi hari ini nih juga ditemani Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bro, produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Oke, Ria lanjutin lagi deh, ada lagu-lagu berikutnya nih. Coba nih ya, cek. Wih, tadi ada koleksi dari Obi Mesak nih, puterin lagi deh. Ada koleksi dari Tommy J. Pisang, Suratan. Stay tune bersama nih sampai jam 8 nanti bareng Oldies Memories.

0: pucat.
1: Apa sakit apa?
0: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget. Mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah, wah, wah, wah. Hati-hati Pak Bos. Itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
0: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending

0: herbal modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM.

Oke, masih bersama Nina di Only Sememories pagi ini. Hai hai. Wah, semangat pagi buat semua pejuang-pejuang uprek pagi ya. Semoga hari-harinya sehat, penuh semangat. Dan pokoknya yang hari ini lagi sarapan, mau sarapan-sarapan Lea aja ya. Ya pokoknya yang lagi mandi-mandi, mat mandi-mandi Ria, dan juga yang lagi masak-masak Ria aja. Hai yang lagi dengerin, wah mat pagi yang ngopi lah, sama-sama lagi udut ya, mat pagi juga. Aduh, mendingan suaranya beda ya, lagi agak bendeng sedikit ya. Suaranya beda, berubah ya Bapak. Yang penting pagi ini kita lanjut bernostalgia bareng Nia lagi. Dan sebelumnya bacain atensinya, yang belum punya nomor radio Stara silakan bisa ikutan merapat aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oh iya, selamat pagi buat yang lagi ada di kamar mandi, yang ada di kamar tidur, masih rebahan, lagi malas-malasan ya. Semalam gak bisa tidur, begadang, badannya capek, badannya pegel. Terus juga gak tahu kenapa udah beberapa malam ini ya insomnia melanda lagi. Mantap ya. Gak apa-apa deh. Yang penting nih udah tahu ya Sobat Sara, gimana yang harus kita lakuin. Yaitu jangan coba rutin aja minum Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Pokoknya yang namanya insomnia ya gak ada deh. Dan yang lagi apa mania ya, dan yang lagi pegel-pegel, sakit, nyeri sendi juga udah gak ada lagi. Tapi harus diminum rutin Habu Topnya, gak hanya 1-2 kali gitu ya. Harus diminum rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Betul banget. Nah, Habu Top juga bagus banget untuk membantu Sobat Sara yang mungkin ada penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, yang darah tinggi, darah rendah, terus barangkali kena diabetes, kena kolesterol. Nah, itu juga bisa banget ya Sobat Sara, coba rutin minum Habu Topnya sehari 3 kali ya. Kenapa pakai air hangat? Supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita aja gitu. Siap beli Habu Top? Iya, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami aja. Mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul ada, yang 200 kapsulnya juga ada ya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Mau COD gimana Bani? Bisa enggak? Bisa banget. Atau barangkali mau dikirim-kirim paket gitu ya. Tiba-tiba Habu Topnya sampai rumah. Nah,

Itu juga bisa. Jadi tenang aja sobat Sarah. Dan oke. Okay. Ini mau lanjut ada WhatsApp ya. Ini banyak banget Masya Allah. Yang belum gabung silahkan gabung aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Selamat pagi buat yang lagi monit. Yang pertama nih ada dari siapa nih? Nih banyak ya. Dari Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi. Oli Sewaris, lagunya putar dong. Katanya ada dia di antara kita, dari Obi Mesa. Dan salamnya buat Bapak Penyelora Duren di Ambal, Bapak Ijo, Putri Selatan, ada putri-putri yang lain ya, matugas sampai tuntas. Oke, terima kasih banyak. Dan juga ada dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam Aldi Semoris. Semangat pagi buat semuanya, lagunya Suratan dari Tommy J. Pisa. Di play ya kak, salam buat Bunda Arwita, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Awul, Mbak Cindy, dan ada Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Star FM, selamat mendengarkan. Buat Kanyanya, terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Wih, ada Bu Asih, selamat pagi Alisa Waris. Absen pagi ini benia, lagunya Senja di Batas Kota. Oke Ibu, udah nih yang munculin ya. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bud, Baik Kembar, Bunda Arvito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin. Ada Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Bu Kumis. Ada Bu Umi Hanif, ada Bu Yati Benar, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf. Ada Mas Andre, Mas Yanta Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti, ada Mbak Sri Purwarjo, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monit Star FM. Buat Baniaya, terima kasih. Makasih juga buat Ibu Asih. Di bawahnya Ibu Asih nih ada Mbah Bubut ya. Waalaikumsalam, hadir lagi nih Bania di Oldie Semoris. Salam buat Bu Asih, Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, Wak Saminten. Ada Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Mas Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, ada Mama Fauzan, Pak Dea di Antika, dan buat semuanya. Lagunya Hatiku Bagi Terpenjara, buat Benia menjalanin tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Bubut, lagunya juga udah muncul. Coba kita beralih ke SMS dulu ya, karena SMS-nya juga ada. Buat pagi buat Ibu Yati yang ada di Benar, Masya Allah, gasikan ya Ibu ya. Waalaikumsalam, katanya minta request lagunya Cintaku Seputih Merpati. Adanya Melati ya Ibu ya, Cintaku Seputih Melati. Tadi udah Nia download ya, nanti habis ini Nia puterin, ditunggu aja buat Ibu Yati. Salamnya buat Umi Hani, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Arvita, Bu Tuti, Mbak Sri, Bu Ayu, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia, oke. Terima kasih kembali buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Ya, ada Mas Darminto ya yang ada di Ngembol Purworejo. Selamat pagi. Everyday I Love You dari koleksinya Boyzone, tolong diputerin. Salamnya istimewa banget untuk calon istriku yang ada di Desa Polomarto Butuh. Salam juga buat Bunda Rukmi, Bu Yati, Bunda Tini, Bunda Artita, Mama Sabrina, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Fiani, Mama Naomi, Mbak Nur, Mbak Oom, Mas Ima, Mas Bagas, Mas Andi, Mas Ibnu, terus ada Bapak Nyenora, Om Gendro, Pak Sutar, dan Umi Hanif yang ada di Krandegan. Oke, makasih juga. Dari Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi Oli Semoris. Selamat pagi buat semua sobat Star FM, request lagunya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Boleh. Ditunggu ya. Iya, harap ditunggu-tunggu aja. Terus di bawahnya Mbak Liana ada dari Purworejo Utara ya. Waalaikumsalam. Katanya absen ikutan desa Mbak Nia ya. Salam-salam buat semuanya aja tanpa terkecuali buat aktivitas. Lagunya Tenda Biru, tolong diklik Mbak Nia ya. Iya, nanti diklik ya lagunya ya, ditunggu aja. Om Toto, selamat pagi. Request lagunya Nugi Tertipu ya, buat agak sedikit bendang banget

Ada Mas, ada Mbah Nun di Ponorogo dulu ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mania absen, sehat selalu buat manianya. Makasih buat Mbah Nun. Mbak Sri Purworejo juga, waalaikumsalam. Minta lagunya Mbak, Andai Kau Menyadari. Itu gak masuk ya. Itu Andai Kau Menyadari tuh lagu terbaru ya 2021 dari Hari Parintang ya. Itu gak masuk. All the rumors Mbak Sri ya. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bu Karminah, Bundar, Papa Jo, Pak Yanto, Marun, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Mbak Asra, Bu Asi, Mbak Cindy, Pak Sutar, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Yanti, Marun. Dan terima kasih buat manianya, Mbak Tugas, sehat selalu ya. Cantik orangnya, cantik juga suaranya. Amin, makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Ada Mbak Nur Klirong, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mania? Alhamdulillah, baik ya. Lagunya Hitam Putih Fotomu, salam buat Mbak Putri, Mbak Yayah, Umi Handi, Mama Asrah, Bunda Titin, ada Bunda Tini, Mafia, Butika, Busaminton, ada Bu Yati, Mas Dani, Mas Andra, Gendro, Pak Sutar, dan Bapaknya Naura ya. Buat Mania, semoga sehat selalu sekeluarga, full barokah. Terima kasih Mania, pagi yang dingin ini segar sekali kalau minum teh moro. Wah, mantap nih ya. Ya pokoknya ini paling setia kalau pagi minum teh moro, Mbak Nur, mantap. Jangan lupa di stok yang banyak biar gak kehabisan ya. Oke, dari Mas Safi di Jambi, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah nia baik ya. Salam nih dari Mas Safi buat semua pendengar radio Sara FM Kebumen buat aktivitas. Buat manianya terima kasih. Siap, terima kasih kembali buat Mas Safi di Jambi. Duren Sawit Ambal si ganteng keren, monitor nyimak saja Mania. Iya, selamat pagi buat Duren di Ambal. Ada Mbak Putri cantik yang ada di Sarwo Dadi Kemangguan. Waalaikumsalam, monitor ya Mbak Putri ya. Salamnya katanya buat semua yang udah cawel Uti dari tiap pagi sampai pagi lagi, salam balik. Terima kasih ya, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Doa yang sama juga buat Banianya. Lagunya ngikut aja, katanya semuanya bagus. Siap, makasih buat Mbak Putri cantik. Kita lanjut yuk bareng lagu berikutnya yang nanti belum dibaca atau belum kirim WhatsApp gitu ya. Bisa banget merapat bareng Pon Live. Jadi tenang aja, masih banyak sesi bareng nih ya. Dan yuk puterin lagi deh. Ada lagunya Dodi Dores ya, Cintaku Seputih Melati. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Oke, masih bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Lanjut sesi PonLab. Yang mau naik-naik yuk di 085186669984. Wih, udah langsung naik ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Olise Morris. Bagaimana? Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbak Warid? Sehat, Mbak Warid?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, selalu bisa jadi nomor satu ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kebetulan aja ini. Biasanya nggak bisa naik juga kadang-kadang.
0: Iya. Udah sarapan belum nih, Mbak Warid?
1: Biasalah sarapan jadi bukan aja sarapan.
0: Ya lapar kalau gitu mah. Masih lapar kalau sarapan kesibukan ya.
1: Iya. Nunggu lapar dulu ingin baru sarapan nanti.
0: Oh iya. Mau lagu apa nih Mbak Warid?
1: Ada lagunya Bunga dan Kumbang.
0: Bunga dan Kumbang. Oke. Salamnya.
1: Ya. Salamnya buat yang lagi berada di hotel, terus semangat. Ada Pak juga selamat pagi, Dokter. Ada Bapak Nora juga selamat pagi, semangat Bapak Nora. Ada Pak Cindy juga, ayo nih Pak Cindy. Terus ada Yani juga selamat pagi, Bu Adi begini juga selamat pagi. Ada Mbak Yatina juga selamat pagi. Ada Mama Dewi selamat pagi juga. Ada Mbak Putri, selamat pagi Mbak Putri. Ada Pak Mula, Mama Fatma, Mama Nong juga selamat pagi. Ada Mama Asraf juga selamat pagi. Ada Mama Rizky, selamat pagi juga. Ada Mbak Putri juga selamat pagi. Ada Andre, selamat pagi Andre. Ada Kang Jaka, Kang Mokin juga. Kang Arif Ligan juga selamat pagi. Ada Bunda Tini selamat pagi. Tak lupa juga untuk waktu Dawud itu di dijulurkan. Semoga laris manis.
0: Amin.
1: Dawudnya. Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Semoga sehat selalu ya Mbah. Lanjut lagi deh, ada siapa lagi di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Olise Morris-nya Kebumen FM, Setara FM ya,
0: Kebumen
2: yang asik biasanya
0: asyik
2: gitu.
0: Iya dong. Apa kabar orang Ponjeni?
2: Mania.
0: Wah, Nia baik, alhamdulillah. Pak Sutar sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Walafiat terah.
0: Alhamdulillah. Udah pasar nih atau belum berangkat nih Pak Sutar?
2: Iya. Udah sarapan tapi aku enggak ngasih.
0: Gimana terang aja. Terang aja nih, enggak minta sarapan kok. Iya.
2: Betul. Lagunya masih kebagian.
0: Masih. Mau lagu apa Pak Sutar?
2: Ya, soalnya Nia mau pergi lah, relakan dia pergi.
0: Oke, relakan dia pergi. Ikhlas ya berarti.
2: Ada enggak?
0: Iya. Dia cari
2: dari,
0: yang
2: itu ya dari PT Resoneta.
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, dalamnya dalam empat aku IPM Mbak Ahmad ya.
0: Tadi Mbak Warid.
2: Oh, Mbak Warid, biasanya Mbak Ahmad kasih, aku lagi di jalan Mbak. Aku lagi berhenti kena genak. Ya mata kopi aja lah sama Mbak Warid. Oke, semangat.
0: Semangat sehat. Pokoknya.
2: Ya, bandanya matuka, semoga sehat, walafiatul barokah. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Lanjut. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pagi.
0: Selamat pagi juga Mbak Cindy. Sehat Mbak
3: Cindy. Selamat pagi Mbak Nia. Yang cantik ya. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Agak sedikit bendeng nih pilek.
3: Kelihatan.
0: Benar emang.
3: Minum es. Biar tambah.
0: Iya, biar tambah sembuh ya. Oh, benar.
3: Tapi memang kayak gitu, kalau Cindy udah mulai kayak gitu, udah bikin es setiap hari, minum es.
0: Aduh, kalau ini enggak berani udah.
3: Ini enggak berani ya? Ih, masa kalah sama yang tua.
0: Aduh, takut tambah parah. Nanti
3: yang enggak lah. Justru malah buat obat. Kalau Cindy
0: obat amit.
3: Takut kalau suruh minum obat.
0: Oh alah, masa kayak anak kecil.
3: Beneran Mbak. Dari ya Allah, alhamdulillah ya. Belum pernah sih minum obat walaupun sakitnya itu.
0: Walah.
3: Paling diolesin face care atau apalah sultana kayak gitu, minyaknya sudah hangat. Alhamdulillah terus sembuh.
0: Alhamdulillah.
3: Gak pernah obat-obatan.
0: Ini Allah menghindari obat ya.
3: Antik banget kalau lihat obat.
0: Aduh, langsung lari terbirit-birit ini.
3: Oh, lagu favorit.
0: Oke, siap.
3: Ya, salamnya fotokopi, aku mau nganterin anak sekolah. Buat Mbak Naya Matugas, tetap semangat, berarezeki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buat Mbak Cindy. Lanjut lagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies Memories.
4: Waalaikumsalam. Pagi juga, Oldies Memory.
0: Buat pagi.
4: Kirain mau bapak-bapak semua yang naik. Aku mundur. Sudah ada Mama Cindy.
0: Mama Cindy pertama. Iya, jadi wanita pertama.
4: Bannya
0: ya.
4: Lagi emplu ya.